0: 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
1: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM-PPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KEM-PPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
2: KEM-PPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei, sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KEM-PPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
1: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
3: Selain optimisme, apalagi yang kita punya? Barangkali yang perlu bisa pahami. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, kita tidak berkomentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
1: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa, sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Putri Proklamator Muhammad Hatta, yaitu Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
4: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
5: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus, dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
4: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke. Ya, untuk kita betul-betul saling menghargai, setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
5: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
6: Mau hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi, kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiatif dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya itu saweran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu ya.
5: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
7: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali dan itu akan terjadinya di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
5: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Sariful Alam.
9: 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan.
10: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
9: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
10: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
11: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ibaratnya keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis ini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
10: Di sisi lain pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
12: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo, 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Mukhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua BPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Mukhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Mukhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Mukhlis Hasan selaku Ketua PBIH Embarkasi Balikpapan.
13: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ya, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB, ya, JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
12: Ya, menurut Mukhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personal tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
14: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
15: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
16: Umur 14 tahun, Mas.
17: 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
16: Saya
14: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
16: Senang sih Mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang sih Mas.
17: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
16: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya Mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan Mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
14: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Huter.

0: ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
1: Hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
0: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer-freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
2: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
0: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
3: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan yang bernama, tadi disampaikan oleh Pak Menko, bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana yang kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
0: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
5: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak memperlukan

0: sulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, itu mas, menurut saya mas.
1: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
2: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis sepenuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0. Sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Testimoni Pesta Bola Dunia 2026 oleh Ahmad Suherman, Ketua Badan Liga Sepak Bola Bangka Belitung.
1: Tetaplah nonton, karena sekarang nonton. Ada HP ya.
2: Oh, mantap, begitu.
1: Jadi jangan ketinggalan, rugi ketinggalan.
2: Tetap.
1: Oh iya, kan 4 tahun sekali lah momen ini ya. Kadang-kadang orang gila bolaan macam-macam tingkahnya ini.
2: Sanggup begadang, Pak?
1: Begadang terus lah. Nggak tidur. Ya kerja sambil nonton di HP ini semua.
2: Update ya, Pak.
1: Apalagi Argentina main. Waduh, jangan ketinggalan itu. Itu sampai kadang-kadang kita... Ya bagaimana teman-teman di kantor kan saling ejek-ejek kadang-kadang. Ribut kami kadang-kadang sama
2: iya,
1: ini. Karena nonton bareng tuh, aduh ribut, dua kubu nih ribut. Jadi ini pelajaran untuk kita. Walaupun kita mungkin bisa lah, walaupun untuk juara belum mungkin, tapi untuk lolos ke Piala Dunia itu kan bagaimana? Bangga lah kita sebagai apa? Warga negara nengok ada pemainnya main di kelas dunia. Saja MotoGP aja ditonton sekarang 3-3. Apa yang MotoGP dulu mana saya mau nonton itu, tapi karena ada pemain Indonesia nonton mati-matian kita nonton.

Baik mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai. Senang sekali saya menemani Anda kembali di kesempatan pagi hari ini, dan opini publik kami hadirkan hingga pukul 9 pagi. Untuk Anda pendengar juga nanti bisa bergabung bersama kami di kesempatan hari ini ya. Dan pendengar, tentunya juga satu informasi untuk Anda juga, di mana pemerintahan juga pangkas anggaran MBG menjadi 268 triliun pada 2026. Ya, pemerintahan ini memangkas pagu program makan bergizi gratis pada anggaran pendapatan belanja negara pada tahun ini, yang di mana semulanya 335 triliun menjadi 268 triliun. Menteri Keuangan Purbaya dalam konferensi persnya ya, ini juga mengatakan bahwa dia menjelaskan keputusan ini merupakan instruksi presiden untuk memastikan dana program MBG bisa dikelola dengan lebih efisien. Adapun realisasi penyaluran anggaran hingga 30 April tercatat sebanyak 75 triliun yang telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat serta 27.952 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Nah, bagaimana tanggapan Anda ya terkait pemerintahan yang pangkas anggaran MBG menjadi 268 triliun pada tahun ini? Ya, silakan bergabung. Dan satu juga topik yang kedua juga pendengar, ini terkait ada 200 ribu anak yang terpapar judi online. Ya, bahkan anggota Komisi 3 DPR RI Rodianto Lalo juga meminta pemerintahan untuk menjadikan judi online ini sebagai musuh bersama, menyusul laporan Kementerian Komunikasi dan Digital yang mencatat sekitar 200 ribu anak Indonesia yang terpapar judi online. Kenyataan ini terbukti telah membahayakan generasi calon pemimpin bangsa ke depannya, pendengar. Dan bahkan pemerintahan juga harus segera mencegah hingga menindak agar Indonesia tidak dijadikan markas judi online. Selain itu juga kita ketahui ya bahwa pernah ada penggerebekan ya di daerah Hayamuruk di Jakarta Barat, dan ini juga menjadi salah satu alarm keras dan pertanda bahwa bahayanya ya kejahatan transnasional tersebut, dan di mana mulai dari negara lain yang lebih aman untuk mengoperasikan bisnisnya. Pendengar, silakan bergabung bersama kami di 94301 ataupun di 0811-717-9111. Bagaimana tanggapan Anda ya tentang terkait pemerintahan pangkas anggaran MBG yang dimana menjadi 268 triliun pada tahun 2026, yang awalnya ya ini ada 335 triliun ya. Lalu juga selain itu topik kita yang kedua adalah tentang terkait 200 ribu anak yang terpapar judi online. Ya, silakan bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini, masih panjang kebersamaannya hingga pukul 9 pagi. Untuk pendengar juga masih kita akan hadirkan nanti informasi untuk Anda ya. Untuk di kesempatan pagi hari ini, informasi cuaca nanti juga kita akan bersama prakirawan kami. Dan di pagi hari ini juga pendengar ya, di pukul 8:45 nanti ya, kita akan berbincang-bincang bersama prakirawan kita dari BMKG Pangkal Pinang. Silakan untuk Anda ya pendengar ya bergabung bersama kami di opini publik ya, dengan topik yaitu dia ya, pemerintahan pangkas anggaran MBG menjadi 268 dan ada anak 200 ribu anak yang terpapar judi online ya. Baik, tentunya juga untuk di awal perjumpaan seperti biasanya ya, kita akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa sarapan untuk Anda yang sudah dalam perjalanan, semoga sampai tujuan. Untuk pendengar juga yang masih sakit, semoga cepat sembuh ya. Terus untuk Anda yang lagi udah beres-beres pagi hari ini ya, bahkan mungkin cenderung sudah santai ya, tidak ada kegiatan lain, jadi sambil ngopi cantik ya, makan pempek cantik, atau mungkin mau jalan-jalan sebentar aja gitu ya, melihat suasana di daerah rumah sambil olahraga, boleh juga ya. Apapun kegiatan Anda, jangan lupa awali semua kegiatannya dengan doa pendengar.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: inspirației.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.5 ya, masih dalam opini publik pendengar ya. Dan tentunya juga kita masih membawakan topik itu, pemerintahan pangkas anggaran MBG yang menjadi 268 triliun ya pada tahun ini. Bagaimana tanggapan Anda? Lalu juga ada 200 ribu anak yang terpapar judi online ya. Silakan bergabung bersama kami di Pro 1.5 ya. Pendengar, pemerintahan memang memangkas pagu program makan bergizi gratis pada anggaran pendapatan belanja APBN tahun ini, yang awalnya 335 triliun menjadi 268 triliun. Adapun realisasi penyaluran anggaran hingga 30 April ini sudah tercatat 75 triliun yang telah dijangkau oleh 27.952 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Bahkan Menteri Keuangan memberikan sinyal akan ada penghematan anggaran program MBG lanjutan, meskipun dia belum merinci detail rencana ke depannya. Selain itu juga, di mana sebagian catatan belanja negara tumbuh signifikan sebesar 34,3% dengan nilai 1.082,8 triliun pendengar. Bahkan belanja pemerintah pusat ini tercatat tumbuh 51,1% senilai 826 triliun dan bendahara negara juga menyatakan realisasi ini merupakan hasil dari strategi untuk meratakan penyaluran belanja pemerintah sepanjang tahunnya. Namun di sisi lain pendengar ya, pendapatan negara tumbuh sebesar 13,3% dan realisasi senilai 918,4 triliun sehingga defisit APBN mencapai 0,64% terhadap produk domestik bruto ataupun sekitar senilai 16,4 triliun pada April 30 April 2026. Ya, dan selanjutnya juga pendengar ya, di mana juga bahwa memang anak-anak ini menjadi target judi online ya pendengar. Dan selain itu juga di mana ada pun angka yang seharusnya ini membuat kita berhenti sejenak ya dari rutinitas, di mana bahwa ada 200 ribu orang anak yang terpapar judi online. Di antara mereka ini 80 ribunya masih berusia di bawah 10 tahun. Bukan remaja yang sedang mencari jati diri, bukan pemuda yang baru mengenal dunia, namun memang anak-anak yang sebagian bahkan belum selesai belajar membaca. Angka ini bukan sekedar potret kejahatan digital, namun ini cermin bagaimana mengelola ekosistem digital yang kita bangun sendiri. Tata kelola digital yang lemah tentunya tidak hanya membuka celah bagi kejahatan secara aktif, namun membiarkan anak-anak menjadi korbannya. Dan bahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz juga menyebut bahwa kondisi ini sebagai alarm serius bagi generasi muda bangsa, dan alarm ini sudah bersembunyi. Dan tentunya juga di mana memang judi online ini sudah menyasar anak-anak. Judi online juga kerap dibingkai sebagai masalah ekonomi. Bagaimana tanggapan Anda ya pendengar? Dipersilakan di 94301 ataupun di 0811 717 9111.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada ya, nanti juga kita akan berbincang-bincang bersama Ibu Imelda selaku Komnas PA Bangka Belitung ya, bagaimana terkait dengan 200 ribu anak yang terpapar judi online, pendengar ya. Nanti kita akan berbincang-bincang bersama beliau, dan untuk Anda juga masih banyak kebersamaannya ya. Kali ini kita ke line telepon dulu pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo Bapak, oke, sepertinya ini sinyal kali ya, masih terputus ya. Silakan 94301 ya, dan kita juga masih dalam opini publik di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi juga Mbak Nur.
1: Oke, silakan Pak Zulfaizar.
2: Iya, nanggapi yang 250 berapa triliun tadi ya, dari MBG tadi ya.
1: Oke, siap-siap.
2: Ya, kalau MBG ini kan setelah tergelontorkan begini, ya baru tahu dia lebih kurangnya bagaimana ya Mbak Nur ya, lebih kurang atau apa tuh positif negatifnya. Nah, sekarang belajar dari kekurangan-kekurangan ini atau kelebihan-kelebihan inilah. Tapi semua ini kan untuk masyarakat sekian banyak ini Mbak Nur. Jadi kita berterima kasih sekali lalu sama Pak Presiden yang telah memberikan apa tuh bantuan MBG kepada anak-anak kita, kepada bangsa kita ini. Mudah-mudahan menjadi baik. Nah, yang kita sakit hati ini kalau yang dikorupsi orang nih Mbak Nur ya, kita ngeliat para koruptor waduh panas benar, kita tinggal mukanya aja kesel gitu. Tapi mudah-mudahan dengan MBG yang demikian disepakati dan sebagainya ini oleh Pak Presiden, ya mudah-mudahan menjadi baik lah. Itu harapan kita, anak-anak kita menjadi sehat dan sebagainya. Kalau anak judi online nih, wah susah diberantas ini Mbak Nur. Iya, dari mana kita berantasnya coba lah. Iya, mudah-mudahan kita hanya berdoa aja lah. Mudah-mudahan mereka pada inilah, pada apa tuh, pada insaf lah nanti. Jadi yang kecil-kecil ini jangan sampai setelah dewasanya mudah-mudahan enggak lagi lah. Kalau misalnya polisi punya cyber yang tinggi ya, polisi bisa ini bisa mengatasi. Tapi enggak bisa teratasi semua, enggak. Paling sulit lah. Artinya mudah-mudahan dengan jalannya polisi dengan cyber yang tinggi ini mudah-mudahan bisa mengurangilah paling tidak sedikit-sedikitnya nanti, supaya anak-anak kecil ini jangan sampai terpapar sehingga dia menjadi generasi yang rusak nanti bangsa kita ini bagaimana nanti akhirnya, itulah gara-gara judi.
1: Kalau di lingkungan Pak Zulfaizar gimana nih, sering gak sih ngeliat kayak anak-anak kumpul main kayak judi online gitu, suka ngeliat gak nih di daerah Bang Zulfaizar?
2: Kalau anak-anak kecil saya lihat sering kumpul lah no, Mbak Nur, cuma saya tidak tahu mereka main apa
1: gitu ya, cuma sering ngumpul gitu ya.
2: Iya, kayak asik benar kelihatannya ya. Tapi saya curiga juga. Tapi mau curiga nanti gak enak juga sama mereka ya, karena mereka orangnya lah berpikir juga. Tapi saya pikir negatif itu permainannya kalau udah tempat gelap-gelapan tuh.
1: Oke, siap gelap-gelapan ya. Oke, itu saja. Yang lainnya mungkin Pak Zulfaizar ada yang lain? Komentarnya.
2: Ya.
1: Oke, siap. Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Zulfaizar yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini ya. Dan pendengar, tentunya juga nanti kita akan berbincang-bincang di pagi hari ini ya bersama Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya, Komnas PA Bubble, yaitu bersama Ibu Imelda Handayani. Ya, di pagi hari ini nanti kita akan berbincang-bincang bersama beliau ya. Tentunya juga masih kita membahas ya tentang terkait pemerintah pangkas anggaran MBG yang dari 335 menjadi 268 triliun. Bagaimana tanggapan Anda ya untuk di tahun ini? Dan ada pun 200 ribu anak yang terpapar judi online, pendengar. Ya, dan pagi hari ini juga pendengar kita lagi akan mencoba untuk menghubungi Ibu Imelda ya di pagi hari ini, yang kita ketahui juga memang sudah ada peraturan khusus ya untuk di mana menggunakan internet ini ya untuk anak-anak tuh udah ada ininya ya, udah ada aturannya. Tapi ternyata nih di mana kita ketahui bahwa memang kedapatan ada 200 anak gitu ya, yang ternyata ini menjadi sasaran atau bahkan menyasar anak-anak ya si judi online sendiri. Oke, kita sudah tersambung bersama Ibu Imelda. Selamat pagi Ibu Imelda.
3: Selamat pagi Mbak Ica.
1: Waduh, salam sehat selalu nih Bu di Kamis manis ini.
3: Ya,
1: semoga sehat-sehat selalu ya. Iya, Bu Imelda, kita ketahui ya beberapa pekan lalu ya memang sudah ada aturan ya khusus atau bahkan mengkhususkan nih, selain Australia, Indonesia juga ini menerapkan ya untuk namanya peraturan penggunaan internet gitu, apalagi untuk anak-anak gitu hingga usia 16 tahun. Nah, ternyata bahwa ternyata Komdigi juga ini menemukan ada 200 ribu anak nih yang terpapar judi online. Ini bagaimana nih di kacamata Bu Imelda? Silakan.
3: Ya, tentu saja ini perhatian ya. Dalam hati yang mungkin selama ini kita menganggap bahwa itu tidak akan menyasar ke anak-anak gitu ya. Tetapi data dari Komdigi itu cukup mencengangkan ya. Itu bahkan dirilis beberapa minggu yang lalu, adanya sekitar 200 orang anak yang terpapar judi online. Nah, karena kalau memang kalau data dari Komnas itu sedikit ya Mbak Ica, karena memang biasanya yang masuk laporan dari Komnas itu adalah dampak dari judi online itu, misalnya ke sekolah, ada kekerasan dan lain sebagainya. Nah, tetapi data dari Komdigi ini kan memang membuktikan secara digital ya, mereka bisa memantau bahwa pengguna judi online itu adalah anak-anak. Kami sangat miris ya, prihatin gitu. Karena ini juga masa depan anak gitu ya, bagaimana seorang anak yang kalau sudah terpapar judi online bisa kecanduan ya, hilangnya motivasi. Nah, ini kan tentu saja sangat menyedihkan untuk masa depan mereka gitu.
1: Oke. Nah, Bu, ini kan kalau dilihat lagi nih lebih detail, bahkan ini 80 ribu ini masih usia di bawah 10 tahun gitu ya. Dan mungkin bisa dikatakan bukan remaja ya Bu ya, yang mencari jati diri, dan bukan juga pemuda yang memang baru mengenal dunia, tapi masih anak-anak yang mungkin belum selesai nih belajar membaca atau mungkin hitung-hitungan dan lain halnya. Mungkin ini juga dipengaruhi dari games yang memang sudah di apa ya, terpapar sebelumnya gitu Bu.
3: Iya, betul. Makanya kemarin itu kan salah satu upaya pemerintah menerbitkan PP Tunas itu kan pembatasan anak ke media sosial ya. Termasuk juga game-game yang memang di sana itu mungkin tersembunyi gitu ya, apa judulnya lainnya itu. Nah, tetapi kalau misalnya anak sudah pegang HP gitu ya, sudah mengoperasikan HP, dia membuka makanya kemarin itu pembahasannya di media sosial ya. Jadi di media sosial seperti TikTok gitu ya, kemudian ada di YouTube, itu kan selalu muncul tuh ya situs-situs yang mungkin hanya penawaran-penawaran seperti itu. Nah, ketika anak sudah tertarik, kemudian nggak butuh usia yang apa remaja gitu ya, dan anak usia-usia SD itu menganggap bahwa ini kayaknya game biasa gitu ya, tanpa mereka sadari bahwa mereka hanya terjerat dalam judi online itu gitu. Seperti mereka yang harus memutarkan koin, beli koin dan lain sebagainya, kemudian juga mereka bisa menang, misalnya diberi apa menang oleh game tersebut. Dan nah, itu kan nggak harus anak yang ini ya Mbak, ketika anak sudah pegang HP, punya HP sendiri, itu kan tawaran-tawaran itu kan muncul gitu ya. Karena itu kemarin kalau misalnya pemerintah itu sudah memang menurunkan PP Tunas itu, pembatasan anak ke media sosial itu mungkin akan sedikit banyak mengurangi gitu ya. Jadi kalau memang usia yang di bawah 11 tahun gitu sudah bisa, itu ya itu tuh sebenarnya melalui game itu gitu loh, game itu. Jadi mungkin orang tua menganggap anak-anak kita main game biasa, misalnya game bola atau apa game yang menurut mereka biasa saja. Tapi mereka, orang tua tidak tahu nih, ternyata di game itu sudah disisipi gitu ya. Jadi akhirnya anak terpapar, anak akhirnya kecanduan ya, nggak bisa lepas, jadi dia pengen terus gitu, entah bagaimana caranya. Dan ini kan dampaknya luar biasa ya, jadi membuat anak itu bisa jadi melakukan tindakan kriminal, ya, pencurian, orang tua, atau kemudian ya mereka misalnya kalau tidak ada orang tua dia coba-coba pakai pinjol, yang sekarang kalau misalnya kita lihat kan untuk mengakses itu juga nggak terlalu sulit ya, mungkin dia pokoknya melakukan tindakan-tindakan yang mungkin tidak terpikir oleh orang tua. Kemudian juga yang pasti dampaknya juga mereka akan kehilangan fokus, kemudian penurunan prestasi belajar, motivasi karena dapat uang cepat gitu ya. Sebenarnya dampaknya luar biasa Mbak Ica. Jadi benar-benar pengawasan yang ketat ya buat orang tua gitu ya. Karena kalau kita menganggap bahwa oh mereka hanya main game biasa, oh mereka hanya apa ya kayak mabar gitu, main bareng teman-temannya gitu. Dari orang tua judi-judi online itu kan masuknya di sana ya, di situ gitu, yang kemudian akhirnya membuat mereka menjadi kecanduan gitu.
1: Nah, Bu Imelda ini kan melihat, mengingat juga lumayan angkanya cukup besar ya untuk anak-anak yang katakan di bawah 10 tahun gitu ya. Mungkin memang berawal bisa dari games. Nah, apakah untuk sampai saat ini nih di tahun 2026, kalau yang rehab dikarenakan main games, ini memang sudah banyak ya Bu ya, yang rehab dikarenakan kecanduan games. Nah, tapi kalau misalnya judi online ya Bu, apakah sudah ada masuk nih gitu informasi ke Komnas PA Babel khususnya gitu, yang judi online di usia anak-anak nih Bu?
3: Ya, jadi sebenarnya data itu kan kalau misalnya kita melihat ya berdasarkan kasus ya Mbak ya, Mbak Ica ya, berdasarkan kasus kayak kemarin di daerah Bangka, di daerah mana ya, yang ada satu anak yang satu sekolah yang mereka semua terpapar pinjol gitu ya. Tapi ternyata tradisinya mereka salah satu mereka melakukan itu kan karena untuk main judol itu ya. Jadi kayak dua kayak ada tarik menarik, ada sebab akibat juga gitu mereka melakukan itu ya, judol itu ya. Nah, cuman kalau untuk data sendiri, kalau di Komnas itu memang belum bisa update gitu loh Mbak, maksudnya. Jadi nggak bisa melihat data itu by ini Mbak aja, seperti kayak kasus-kasus misalnya kasus kekerasan dan sebagainya, kasus bully itu kan ada data jelas ya Mbak ya. Karena lagi-lagi yang kami lihat di sini adalah dampaknya gitu, dampak akibat dari judul gitu. Misalnya karena dia itu tadi dia putus sekolah, kemudian dia melakukan ya, nah seperti itu kan biasanya kenapa dia melakukan pencet? Oh, karena dia terjerat pinjol, atau karena dia pengen ikut terus main judol gitu. Yang kami lihat sampai seperti itu Mbak, yang terjadi di kita lah, khususnya di Babel gitu.
1: Oke, dan dominan ini yang putus sekolah gitu ya Bu ya?
3: Ya. Jadi mereka itu ya orang tua aja, orang dewasa aja, saya beberapa kali ya baca nonton podcast para mantan penjudi itu, dia untuk bisa lepas itu aja tuh susah gitu ya. Bahkan saya pernah mendengar ada podcast seorang dewasa yang berpendidikan dalam artian dia juga pintar, dalam artian dia kayak nantang, masa sih saya bisa masa kecanduan gitu ya. Dia nantang, tapi ternyata ketika dia sudah masuk ke sana benar-benar kecanduan gitu loh, nggak bisa lepas gitu loh. Jadi ini nih, bayangkan kalau ini menimpa anak-anak gitu ya, anak-anak yang tidak punya self control, yang tidak punya pemikiran panjang gitu ya, bagaimana dia bisa lepas dari sini gitu. Sementara orang dewasa aja yang mungkin sudah punya pemikiran lebih matang, ketika terpapar ini tuh susah setengah mati gitu mau untuk keluar di lingkaran ini gitu ya. Nah, itulah orang tua lagi-lagi ketika kita memfasilitasi anak gadget gitu ya, dilihat nih anak tuh main gamenya game apa gitu, anak juga mendownloadnya aplikasi apa gitu, karena memang dari situ mereka kan, kalau dulu kan kalau misalnya judi offline gitu, kayak kita misalnya dari time zone gitu ya, di ding dong gitu, itu kan kelihatan gitu ya, maksudnya mereka memang bentuk permainan. Tapi ketika sudah merambat dunia digital, kemudian orang tua tidak ada kontrol anak, yang terjadi seperti itu, anak menjadi kecanduan. Bagaimana lagi kita akhirnya ujungnya kita berurusan dengan psikolog anak gitu ya, supaya anak ini tidak hancur masa depannya, dia masih bisa fokus ke sekolah gitu ya. Tapi kalau misalnya orang tua lalai, maka akibat untuk masa depan anak Mbak Isya.
1: Ya. Oke, Bu Imelda sudah ada yang bergabung juga di line telepon kita ya. Halo. Oke, mati kembali ya. Silakan mungkin yang ada mau bergabung di pagi hari ini juga dipersilakan di 94301. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana?
4: Biasalah dengan Jantai Betul Timur.
1: Oke, silakan Bung Jantai. Sudah ya, ada Bu Imelda ya, juga di sini.
4: Mbak Eca.
1: Di sini ada Ibu Imelda juga, silakan.
4: Kenapa nih? Dari radio dari SP Belitung. Ini langsung telepon aku ke radio Sumeleat ini.
1: Iya. Oke, silakan.
4: Apa aku nggak bisa pikir dia, aku langsung telepon, apa topik?
1: Oke, di pagi hari ini kita sedang membahas ada 200 ribu anak yang terpapar judi online, dan pagi hari ini juga kita masih berbincang-bincang bersama Ibu Imelda ini. Di sini ada Ibu Imelda juga selaku dari Komnas apa ya, Provinsi Bangka Belitung ya, Komisi Nasional Perlindungan Anak. Silakan Pak Jante.
4: Terutama Mbak Ica ya, tergantung terutama dari kita sebagai orang tua dasarnya dulu. Nah, kan kalau anak tuh udah keluar di rumah terus sendirilah, apalagi anak udah bagi. Jadi tergantungnya pada kita sebagai orang tua diri sendirian. Dan juga untuk kalau di kita sebagai orang tua, kita dibiarkan anak keluar siang malam karena ada di tentu batasnya, kan ada ujung-ujungnya kan. Nah, jadi tergantung pada kita sebagai orang tuanya. Coba itu aja lah, nanya itu
1: aja ya. Meja. Oke, iya. Mau bertanya langsung sama Ibu Imelda mungkin?
4: Apa?
1: Mau bertanya langsung sama Ibu Imelda, kita ini masih tersambung bersama Ibu Imelda.
4: Ya itu aja lah.
1: Itu aja ya, oke ya.
4: Semoga ke depan nih, supaya tuh anak bagi ke depan harus semangat, harus berprofesional. Yang jelek-jelek harus ditinggalkan. Iman, kejujuran harus kita kedepankan. Itu aja lah pesan dari saya. Nah, terima kasih Mbak Ica.
1: Yo, sama-sama Bung Jante ya. Oke.
4: Okay.
1: Yo, terima kasih. Oke, okay, Bu Imelda itu sudah dari Pak Jante tadi, orang tua ya. Kembali lagi seperti itu ya Bu Imelda ya.
3: Ya, sebenarnya tadi kan kita perlu pengawasan pada saat anak kita keluar rumah gitu ya. Tapi yang waspadai juga Bapak Ibu, ketika anak itu sudah punya HP, dia nggak perlu keluar rumah Mbak Ica. Dia bisa di kamarnya,
1: bisa gitu ya. Ya, di kamarnya kadang-kadang ya, betul.
3: Lalu kan dia merasa bisa menipu orang tua bahwa dia akan di kamar dan posisi belajar gitu. Dia nggak tahu nih orang tua nggak tahu nih kalau dia sedang memainkan game online. Jadi memang sebenarnya aktivitas modus operandi judul itu kan makin canggih gitu ya.
1: Betul.
3: Jadi aktivitas itu nah ditawarkan seperti memang kita anak-anak tuh main game online gitu loh. Jadi menurut mereka itu hal yang aman gitu kan. Nah, inilah ya. Jadi masyarakat itu memainkan game tersebut, jadi mereka seringkali tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka tuh sedang bermain judi online.
1: Oke. Ya. Oke, okay. Okay, Bu Imelda sudah ada yang menelpon kembali nih ya. Kita sapa lagi. Halo, selamat pagi. Oke, mati kembali ya untuk Anda juga ya, masih bersama Ibu Imelda ini. Sudah ada yang bergabung kembali ya Bu Imelda, kita coba angkat dulu ya di line telepon ya. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
5: Udin di Riau Silik.
1: Oke, Pak Udin, di sini juga sudah ada Ibu Imelda ya, silakan mau bertanya langsung juga dipersilahkan.
5: Selamat pagi Bu.
3: Pagi Pak.
5: Gini, masalah anaknya memang kadang-kadang kita sebagai orang tua, apalagi dengan zamannya sekarang digital, kita sulit untuk mencegah atau kita mengawasi. Walaupun kita sudah berusaha, dia di rumah baik, tapi di luar kita tidak tahu. Nah, di situ. Tapi menurut saya dalam hal ini, yang berhak lebih dekat untuk mencegah ini itu adalah pemerintah. Bukan kita membebani kepada pemerintah, tapi yang lebih bagus itu pemerintah. Ibarat pepatah zaman dulu, kita membunuh ular, kepalanya harus kita cincong dulu. Begitu juga dengan judi online ini, Bu. Kita berusaha mencegah dari bawah, dari rumah, tapi sulit. Nah, tapi kalau seandainya judulnya itu yang ditentung, dimatikan usahanya, ditutup bila perlu. Udah, kalau nggak ada itu ya, di mana anak-anak bisa berusaha untuk judi lagi? Tapi kalau kepalanya tidak dibentung, ya tidak, seperti berusaha apapun kita sulit kita. Karena canggih zaman sekarang, anak juga canggih juga. Di rumah kalem dia, di sekolah kalem, tapi di pojok sekolah tidak tahu, sembunyi-sembunyi. Nah ini yang saya usahakan, pemerintah ya tutup saja itu. Zaman sekarang sudah canggih, judul-judul itu bisa ditutup. Tapi misal juri dari zaman dulu, pemerintah nutup, mati sebentar, hidup lagi. Mati sebentar, hidup lagi. Karena pengawasan kita kurang ketat. Hanya itu saja Mbak, saran saya. Okay. Terima kasih, selamat itu.
1: Ya, oke. Okay. Terima kasih untuk Pak Udin. Ya, silakan Bu Imelda mungkin.
3: Ya, sebenarnya memang lagi-lagi bukan hanya judul ya, terkait permasalahan anak Indonesia itu bukan hanya tanggung jawab salah satu pihak saja gitu ya. Jadi ada orang tua, sekolah, masyarakat, pemerintah, itu semuanya kalau bisa berkolaborasi dengan baik, insya Allah kita bisa menekan angka-angka itu ya. Nah, tetapi kami menyoroti dari Komdigi sendiri itu sebenarnya mereka sudah melakukan gitu ya. Jadi saya juga punya data ini bahwa Kementerian Komdigi itu menyatakan telah 8 juta situs dan konten judi online itu telah diblokir. Dan untuk memberantas sistem ilegal gitu ya, jadi di bawah komando Ibu Muti Alfit, pemerintah juga secara masif melanjuti penyedia infrastruktur. Makanya dari PP Tunas itu ya, kalau DPP Tunas itu kami baca Mbak Ica, sebenarnya itu memang menyasar kepada penyedia layanan gitu ya. Nah jadi misalnya dia media sosial itu, misalnya di media sosial mana nih yang paling banyak muncul gitu ya, muncul tawaran-tawaran judulnya. Nah di situ makanya ada pembatasan usia anak untuk mengakses media sosial. Benar yang kata Bapak katakan bahwa ketika di era digital orang tua kalah cerdas, kalah cepat dengan anak, maka itu yang sering terjadi munculnya kasus-kasus gitu ya. Jadi kita memang berharap banyak kepada pemerintah gitu ya. Memang mungkin kita nih sebagai orang awam mungkin ya udah sih tutup aja nih, apa sih susahnya, pemerintah punya kuasa gitu ya. Tapi kita tahu lah ya Mbak Ica, kita tidak bisa menutup mata, ada hal-hal lain yang tidak bisa kita jangkau gitu ya. Bukan kita tidak tahu gitu ya, jadi sudah menjadi rahasia umum ada oknum gitu yang membackingi gitu ya. Jadi katanya ya ditutup ininya, tapi muncul lagi. Nah itu kan benar-benar butuh komitmen yang pemimpin yang memang punya komitmen, mau apa nih, mau jadi apa nih bangsa ini ke depan, kalau anak-anak sudah terpapar judol gitu, sudah tidak punya lagi motivasi untuk sekolah, tidak punya lagi untuk meningkatkan prestasi belajar gitu ya. Jadi kita dalam hal ini Mbak Ica, kami beranggapan bahwa kita mengambil masing-masing dulu deh gitu ya. Kayak kami dari lembaga perlindungan anak gitu ya, dari Komnas Perlindungan Anak itu sebisa mungkin mensosialisasikan bahayanya di kegiatan-kegiatan pertemuan orang tua, di kegiatan-kegiatan misalnya diundang di desa, menjelaskan kepada orang tua bahayanya gitu ya, dari jalan cukup kecil dulu gitu. Kemudian apa yang saya lakukan melalui misalnya media gitu kan, dari RRI misalnya menyuarakan ini loh bahayanya, ini loh yang orang tua ketahui gitu, dari sekolah gitu juga.

0: dampak gitu, termasuk juga penutupan akses, membatasi akses media sosial kepada anak-anak gitu ya. Jadi kami juga mengajak kepada orang tua gitu ya, tidak segan-segan gitu ya untuk melakukan razia, misalnya mengecek HP dia, mendownload aplikasi apa, dia main game apa gitu kan. Itu kan salah satu bentuk upaya kita ya, apa, tanggung jawab kita terhadap anak gitu. Jadi mari kita mengambil peran juga gitu, jangan terlalu pesimis juga terhadap ini. Intinya kalau kami menanggapi bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam penerbitan PP Tenas itu adalah satu langkah besar gitu. Jadi ini mudah-mudahan kedepannya akan ada lagi langkah-langkah yang memang akhirnya membuat anak kita aman gitu dari apa, aktivitas yang terpapar di online ini, Mbak.
1: Oke, ya, terima kasih Ibu Imelda. Mungkin terakhir, mungkin ada himbauan juga untuk masyarakat ya, khususnya apalagi kita pas ngeliat angka lumayan cukup banyak juga ya untuk anak-anak di bawah usia 10 tahun. Silakan Ibu Imelda.
0: Ya, paling himbauannya adalah kepada orang tua untuk terus mengawasi ya, mengawasi anak-anak ketika dia bermain gadget gitu, kemudian juga circle anak-anak itu seperti apa gitu, kemudian dia orang tua menjalin komunikasi gitu, komunikasi, kemudian hubungan kedekatan, ketika ada permasalahan apa orang tua juga siap menjadi pendengar yang baik, jangan menghakimi anak gitu ya. Otomatis kalau kedekatan itu orang tua akan bisa masuk gitu, termasuk juga orang tua akan bisa mengakses gitu HP anak gitu untuk melihat dia mendownload aplikasi apa. Ketika pernah baca ada pertanyaan, boleh nggak sih sebenarnya kita itu melihat HP anak, apakah itu tidak melanggar privasi gitu kan? Oh, saya katakan itu sangat boleh, sangat dibolehkan gitu. Privasi itu ketika kita melindungi anak dari orang asing atau dunia luar. Tapi kalau misalnya dari keluarga yang punya orang tua ya, yang memang punya tanggung jawab anak, itu nggak ada privasi. Jadi artinya kita boleh melihat, tentu saja dengan menghargai anak itu izin gitu ya, mau cek HP-nya. Supaya apa? Supaya anak, orang tua nanti nggak terakhir tahu ketika anak ada kasus, ada masalah gitu, terpapar dengan judol dan pinjol dan lain sebagainya. Mungkin itu Mbak Ica.
1: Iya, oke. Terima kasih ya Bu Imelda pagi hari ini ya atas informasinya juga, dan tentu juga pandangannya juga, dan di mana juga kita saling mengingatkan ya, apalagi untuk orang tua ya, ini juga untuk kebaikan masa depan anak-anak kita juga. Terima kasih Ibu atas waktunya di pagi hari ini. Salam sehat selalu Ibu Imelda.
0: Terima kasih.
1: Ya baik pendengar, itu dia perbincangan singkat kita ya bersama Ibu Imelda ya, selaku Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Itu dia ya, biasanya berawal dari game. Nah ini hati-hati ya, ada baiknya juga kita selalu mengontrol ya apa yang anak-anak mainkan di handphone, terus juga yang mereka install ya, yang cuman ya udah deh kasih handphonenya, tapi kapan-kapan gitu kan ngeceknya, kalau bisa sih continue gitu ya, berkelanjutan untuk yang namanya ngecek gitu kan, anak ini menggunakan aplikasi apa, main gamenya apa ya, terus kalaupun dia menggunakan Google gitu kan untuk search ini apa yang dia cari gitu ya. Baik pendengar, tentunya juga nanti kita akan hadirkan kembali info cuaca di pagi hari ini ya bersama BMKG. Namun sebelumnya nih sudah ada yang bergabung lewat telepon kembali. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Ica.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Pak Sofian di Bonijuk nih.
1: Oke, silakan Pak Sofian.
2: Bicara dengan Pak Ibu Imelda tadi sebenarnya.
1: Oke, oke, silakan Pak Sofian.
2: Wah, banyak halangan, kami memang tidak bisa bersambung suara Imelda. Orang Bonijuk asli itu.
1: Oke, silakan Pak.
2: Jadi saya nyambung ya Ibu Melda tadi, karena saya banyak terhambat tadi. Jadi Ibu Melda ya, inilah yang jadi peran daripada orang tua serta pemerintah. Masalah jodoh ini memang luar biasa. Jadi anak-anak di bawah umur juga sudah bisa main judi online ini. Jadi apalagi judi online, narkoba juga. Wah, memang tugas berat sebagai orang tua ini. Apalagi anak banyak, lebih susah. Nah, jadi memang anak-anak ini sekarang ini dampak dari kemudahan apa nama bangsa ini atau dunia ini. Tapi mau tak mau, suka tak suka kita hadapi. Nah, karena zaman digital sekarang, zaman teknologi sekarang ini, tidak pacak-pacak sebagai orang tuanya, ujung-ujungnya kan nyusah orang tua lah, Mbak Mel. Jadi ini perlu Baik.

0: dari pusat, baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota. Ini sangat kekompakannya itu harus memang kompak, jangan hanya kompak-kompak. Ini masalah menyangkut generasi penerus dia 20 tahun yang akan datang ini. Nah, jadi kita hadap ini tidak main-main menghadapi teknologi sekarang ini, tidak baca-baca Indonesia ini duitnya bawa ke luar negeri sana. Nah, jadi memang ini tugas orang tua, baik tugas pemerintah. Pemerintah ini pertama kali dari pusat sampai ke provinsi, kabupaten, kota, dan ke desa-desa sampai ke RT. Jadi ini perlu, karena kami sebagai orang tua sudah merasa sekarang ini, Mbak Mel, tuju Mbak Mel ini. Jadi memang Mbak Mel ya, jadi amang ikatnya Mbak Mel, ingin. Maka kami pilih orang-orang jadi legislatif ini, DPRD tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, untuk masalah inilah. Pertama kali masalah ekonomi, kenakalan remaja, dan sebagainya. Jadi ini sangat penting sekali ini. Kita sebagai manusia ini, tidak lain, tidak bukan. Sayang ke anak cucu kita ke depan nih. Kalau macam inilah. Pertama tadi HP. HP ini memang kadang-kadang anak-anak di bawah umur ini, mak kau nak beli HP. Kadang-kadang tak dibeli jadi masalah. Jadi masalah. Kadang-kadang yang enggak ke sekolah. Jadi perannya daripada anak didik ini adalah gurunya dan ibunya di rumah. Nah, itu mak Melda, ibu Melda. Jadi kami sangat bersyukur sekali. Mak Melda, saya tahu baru di RI ini bicara masa ini, baru inilah ya manggil saya Amang Bujung, manggil saya Mbak Melda. Jadi apa nama itu Mbak Melda ya, alhamdulillah bagus, inilah yang kita tuju negara kita ini. Tun yo batun toy batun rol pun, inilah yang kita kendaki. Terima kasih Mbak Melda, Mbak Ica.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sofyan, mungkin yang baru saja bergabung ya. Belakang Pak Sofyan, halo, selamat pagi. Oke, mati kembali ya. Untuk Anda juga dipersilakan pendengar ya, bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan mungkin baru saja mendengarkan kami ya di pagi hari ini dalam opini publik, kami juga mengangkat dua topik, yaitu di mana pemerintah pangkas anggaran MBG itu sebesar 268 triliun pada tahun 2026, dan tentunya juga di mana selain juga terkait dengan 200 ribu anak yang terpapar judi online ya. Baik pendengar, untuk Anda juga selamat pagi dan selamat beraktivitas ya. Jangan lupa juga, oke, kali ini sudah ada yang bergabung, ada Pak Kemas ya. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, dengan Pak Kemas ya, betul?
2: Kemas Arbani.
1: Oke, iya, silakan Bapak.
2: Iya, menarik terkait adanya temuan bahwa anak-anak yang masih belum ngerti sebetulnya soal HP sudah bisa terjerat di judol ini. Ya, tidak usah ada ini. Ini ngeri sebetulnya. Kenapa? Karena akses untuk judol ini sangat terbuka sekali. Setiap aplikasi yang ada di HP itu, iklannya itu pasti judi online. Nggak tuh pinjaman online. Ini kan menjerat semua. Tadi kata Ibu Melda tadi, ada yang legal, ada yang ilegal. Nggak ada itu. Jadi kalau misalnya judol legal itu yang mana, atau pinjol legal itu, sebetulnya itu semua menjerat masyarakat. Ya, ini kerja daripada Komdigi ataupun siapa. Kalau kemarin kan Ibu Menteri itu sudah bahwa mereka akan memblokir situs-situs yang ini. Tapi sampai dengan hari ini, setiap kita buka aplikasi pasti iklannya itu. kapan mau selesainya ini? Nah, sedangkan anak-anak ini kan banyak bermain game. Aplikasi game juga iklannya yaitu judol. Mereka enggak tahu, saling nyentuh aja langsung bisa masuk di dalam aplikasi itu. Ini ngeri sebetulnya. Kalau tidak diblokir, komitmen untuk memblokir ini sampai kapan? Nah, ini tidak terjadi. Terus terang saja tidak terjadi. Hanya omon-omon kata Pak Presiden. Nah, ini jangan sampai itu mengecewakan masyarakat. Ya paling tidak Komdigi yang berwenang ya harus komit, mau blokir ya blokir semua. Jangan menjerat masyarakat. Nah, ini mungkin itu. Saya ngeri juga ini karena saya juga megang HP begini. Beliau ini apa, cucu saya selalu ngomong, ya ini apa ini? Wah, jangan, kalau ada kalimat-kalimat seperti ini jangan sama sekali disentuh. Nah, ini mungkin masukan kepada Ibu Muda dan sebagainya untuk komitmen untuk memberantas judol ini ke akar-akarnya, dimulai dari aplikasi atau situs yang judol ataupun pinjol ini. Mungkin itu saja. Makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ya sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya juga pendengar ya, dimana untuk Anda juga baru bergabung bersama kami, selamat pagi. Dan kita nanti akan mencoba juga untuk menginformasikan cuaca bersama perkirawan BMKG kami di pagi hari ini. Namun sebelumnya kembali lagi beberapa koleksi musik saya temani Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jangan lupa selalu awali kegiatan Anda dengan doa.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kali ini juga kita akan berbagi informasi sekitar cuaca Kepulauan Bangka Belitung bersama prakirawan kami dari BMKG Kota Pangkal Pinang bersama Pak Slamet. Silakan Pak Slamet, informasi untuk prakiraan cuaca dan tinggi gelombang di Kepulauan Bangka Belitung.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Slamet Supriyadi selaku prakiwarawan BMKG Pangkal Pinang menyampaikan perakiraan cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Cuaca pada pagi hari ini didominasi berawan. Pada siang hingga sore hari cuacanya didominasi hujan ringan. Potensi hujan petir berada di Kecamatan Simpang Tritip, Tempilang, dan Jebus Bangka Barat. Kemudian potensi hujan petir juga berpotensi terjadi di Kecamatan Air Gegas dan Depar Pongo, Bangka Selatan, Kecamatan Tanjung Pandan, Bado, Membalong, Kabupaten Belitung, Kecamatan Simpang, Renggiang, dan Dendang untuk Belitung Timur. Sedangkan potensi hujan sedang berada di wilayah Kecamatan Belitung Bangka, Kecamatan Kelapa Mentok, Bangka Barat, Kecamatan Tobali, Bangka Selatan, Kecamatan Sungai Selan, Simpang Katis, Bangka Tengah. Pada malam hari, cuacanya didominasi berawan, sementara potensi hujan ringan ada di Kecamatan Pulau Besar, Air Gegas, Tobali, Tukasadel, Lepat Pongo. Untuk dini hari sampai pagi hari, cuacanya didominasi berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara antara 71 hingga 99%. Angin dominan bertiup dari barat laut dengan kecepatan rata-rata antara 2 hingga 20 km per jam. Kita beralih ke perakiran gelombang. Perairan tinggi gelombang perairan Bangka Barat bagian utara dan selatan. Perairan Bangka bagian selatan. Perairan Bangka Tengah bagian barat. Perairan Bangka Selatan bagian timur dan barat, perairan Pulau Belitung bagian selatan, tinggi gelombangnya berpotensi antara 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara perairan Bangka bagian utara, perairan Bangka Tengah bagian timur, perairan Selat Gelasa, perairan Pulau Belitung bagian utara dan timur, tinggi gelombangnya berpotensi antara 0,1 hingga 1,25 meter. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Selalu update informasi cuaca wilayah Bangka Belitung dan sekitarnya di @info_bmkg_pkp atau bisa melihat lebih lengkap di cuaca.bmkg.go.id. Sekian, terima kasih dan selamat beraktivitas.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: 101.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan pendengar, kali ini informasi kami akan hadirkan bersama reporter kami, itu bersama rekan Tommy, terkait panitia kurban Masjid Agung Sungai Liat persiapkan lokasi penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Silakan rekan Tommy informasinya.
2: Baik pendengar, dari belakang halaman ataupun masih di lokasi halaman Masjid Agung Sungai Liat ataupun lokasinya tepat berada di belakang Madrasah Diniyah Masjid Agung Sungai Liat Kabupaten Bangka. Saat ini dari panitia kurban Masjid Agung Sungai Liat melakukan persiapan lokasi dari tempat penyembelihan hewan kurban yang akan dilaksanakan di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 ini, di mana dari panitia kurban yang saat ini mempersiapkan lokasi dan juga saat ini di lapangan dari panitia kurban saat ini sedang mendirikan tenda-tenda yang memang digunakan untuk nanti perayaan ataupun pemotongan hewan kurban. Tenda-tenda ini diketahui dibantu juga langsung oleh pemerintah Kabupaten Bangka di sini pemasangan 3 tenda yang nantinya menjadi tempat pemotongan sekaligus pembagian ataupun pemisahan dari daging-daging kurban yang nantinya setelah disembelih. Dan diketahui tadi ataupun setelah sebelumnya, sejak dari minggu kemarin juga telah dilakukan gotong royong dari para panitia kurban Masjid Agung Sungai Liat dengan membersihkan lokasi dan juga rumput-rumput yang ada di sekitar. Dan juga sudah berdiri 3 tenda dan hari ini ditambah lagi 3 tenda. Dan rencana sore nanti juga akan didirikan tenda untuk panitia lainnya. Yang mana akan dibantu oleh dari pihak ataupun dari RT wilayah Masjid Agung Sungai Liat. Di mana nantinya saat ini ataupun saat ini dari sapi kurban yang memang sudah terdata dari Masjid Agung Sungai Liat sebanyak 7 ekor, yang mana 1 ekor mandiri dan 6 ekornya arisan. Sedangkan kambing dari panitia tidak melakukan pendataan karena biasanya untuk kambing ini datang pada hari H pelaksanaan. Dari Masjid Agung Sungai Liat sendiri diketahui untuk pelaksanaan dari penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan pada hari H Lebaran Idul Adha, yaitu pada hari pertama setelah ba'da ataupun setelah sholat Idul Adha dilaksanakan, akan langsung dilaksanakan pemotongan hewan kurban yang mana saat ini sudah disiapkan lokasi agar nantinya penyembelihan hewan kurban di Masjid Agung Sungai Liat berjalan lancar. Dan untuk masyarakat yang akan menerima, untuk wilayah sekitar Sungai Liat, Masjid Agung Sungai Liat ada beberapa dari perwakilan 4 RT yang ada di sekitar wilayah Masjid Agung Sungai Liat. Demikian pendengar. Dari Masjid Agung Sungai Liat, Bustumi Ahmad, Pusmudara untuk Indonesia.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1.
1: Ya, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
2: Gempa.
1: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya.
2: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lawan.

0: inspirasi.
1: Baik pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 101.5 ya. Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam acara Opini Publik. Kali ini juga Bangka Belitung Pagi, kami akan hadirkan ragam informasi bersama RRI.co.id.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dan inspirasi.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.9. Kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda dan masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, dan pendengar, kali ini juga informasinya, informasi internasional kami kutip ya, di mana juga kali ini Iran dan Pakistan bahas upaya perdamaian konflik dengan Amerika Serikat Israel. Ya, pendengar, Iran dan Pakistan membahas upaya yang sedang berlangsung untuk mengakhiri konflik antara Iran dan Amerika Serikat dan Israel. Pertemuan tersebut juga berlangsung di Teheran, dan bahkan pendengar, pertemuan tersebut melibatkan Menteri Luar Negeri Iran, lalu juga Menteri Dalam Luar Negeri Pakistan, dan kedua pihak bertukar pandang mengenai perkembangan diplomasi teranyar serta situasi keamanan di kawasan tersebut. Selama berada di Teheran, dia juga bertemu dengan Ketua Parlemen Iran, lalu juga Menteri Dalam Negeri Iran, dan di mana juga Naqvi ya, ini juga menegaskan Pakistan berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan menyeluruh dengan Iran. Pakistan juga disebut akan tetap memainkan peran sebagai mediator dalam upaya perdamaian di kawasan tersebut. Media semi resmi Tasnim melaporkan Iran menyerahkan proposal perdamaian berisi 14 poin kepada mediator Pakistan untuk diteruskan kepada Amerika Serikat. Baik pendengar, itu dia informasinya, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1.9, kenal informasi dan inspirasi.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Baik, mendengar tadi ada Justin Bieber menemani Anda di kesempatan pagi hari ini menjelang siang. Dan kali ini kembali lagi informasi kami akan hadirkan pendengar bersama rekan reporter kami, ada rekan Irwan yang akan menginformasikan terkait Pemkab Bangka mengevaluasi peraturan bupati terkait pelayanan kesehatan calon pengantin. Silakan rekan Irwan.
1: Baik, terima kasih rekan Nur Aisyah dan pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Saat ini saya melaporkan langsung dari ruang pertemuan Partai Tenggiri Kantor Bupati Bangka. Dan saat ini pemerintah Kabupaten Bangka sedang mengevaluasi peraturan bupati tentang pelayanan kesehatan bagi calon pengantin atau layanan yang tadi sudah dibuka langsung oleh Bapak Dalian Amri. Dan pendengar, pelayanan kesehatan pada calon pengantin sangat penting tentunya, mengingat berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan berbagai permasalahan kesehatan di Indonesia, diantaranya masalah stunting dan anemia, dan prevalensi stunting di Indonesia juga mencapai 21,5% pada tahun 2023 dan turun menjadi 19,8% pada tahun 2024. Prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia masih tergolong tinggi, namun menunjukkan tren penurunan dengan angka terbaru pada SKI ya 2023. Catat masih sebesar 27,7%, turun signifikan dari

0: proses kehamilan. Untuk itu Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menekankan pentingnya kesehatan reproduksi pada perempuan sebelum menikah. Pengetahuan-pengetahuan tersebut untuk sebagai langkah upaya antisipasi stunting, risiko stunting, kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah dan berdampak pada salah satunya kematian ibu, kematian bayi serta terjadinya stunting pada balita. Dan pendengar, selain itu juga pada untuk peraturan bupati ini yang merujuk pada peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2025 tentang penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi dan calon pengantin, setiap calon pengantin baik perempuan maupun laki-laki harus melaksanakan deteksi dini penyakit atau screening kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya sesuai standar dengan tujuan persiapan kehamilan yang sehat dan aman. Dan pendengar, upaya ini tentunya sangat membutuhkan komitmen dan dukungan semua pihak, dalam hal ini forum keagamaan dan lintas agama, untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada calon pengantin di Kabupaten Bangka bisa dilaksanakan sesuai standar dan berdampak pada kualitas kesehatan. Demikian laporan saya dari ruang pertemuan para tenggiri kantor Bupati Bangka. Kembali ke studio rekan Nur Aisyah.
1: Ya, istilahnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ya, baik pendengarkan informasi, kami hadirkan kembali anggota Komisi 4 DPR RI Usman Husin mendukung instruksi Presiden untuk membangun gudang pendingin ya, ataupun cold strong dalam program Kampung Nelayan. Kebijakan ini dinilai memang salah satu langkah yang nyata pemerintah untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat di pesisir seluruh Indonesia. Di satu sisi, pendengar, proyek strategis ini juga dikawal ketat dari hulu ke hilir karena perluasan fasilitas ini juga berjalan transparan demi menghindari adanya celah korupsi atau bahkan salah sasaran. Pendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, tentunya juga saat lagi Bangka Belitung Siang ada rekan saya Reta Kurniawan yang akan menemani Anda dengan ragam dialog yang sudah dipersiapkan untuk Anda di kesempatan hari ini. Ya, dan untuk pendengar yang baru saja bergabung ya, selamat bergabung bersama kami baik melalui RRI Digital ataupun juga melalui Terestrial di 96.4. Ya, di kesempatan siang hari ini pendengar ya, dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Bangka nanti akan ada Kepala Subseksi Pendataan dan Tata Usaha Negara, itu ada Gita Monica, lalu juga ada Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum calon jaksa pada bidang pendataan dan tata usaha negara, itu Viena Nungki Kusuma. Dan pendengar tentunya juga nanti akan membahas terkait pembebasan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak ya. Acara ini juga akan berlangsung pukul 10 hingga pukul 11 siang ya. Jadi nanti Anda bisa langsung dengarkan dan bisa berinteraksi ya nanti bersama rekan Reta Kurniawan yang akan juga memandu acara dialog interaktif Jaksa Menyapa.

Esensi Buku. Mozaik Arifan Lokal Bangka Belitung. Sebuah Identitas Politik. Karya Bagas Pati dan kawan-kawan. Buku Mozaik Arifan Lokal Bangka Belitung menegaskan bahwa kearifan lokal bukan sekedar warisan budaya yang bersifat simbolik, melainkan sebuah identitas hidup yang membentuk cara masyarakat Bangka Belitung memahami diri, lingkungan, dan relasi sosial politiknya. Kearifan lokal hadir sebagai nilai yang tumbuh dari pengalaman sejarah, keberagaman etnis, serta interaksi panjang masyarakat dengan alam dan perubahan zaman. Melalui beragam tulisan, buku ini menunjukkan bahwa tradisi adat, simbol budaya, dan praktik sosial masyarakat Bangka Belitung memiliki makna politis yang subtil namun kuat. Nilai-nilai seperti kebersamaan, toleransi, musyawarah, dan saling menghormati menjadi fondasi dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang plural. Dalam konteks ini, kearifan lokal berfungsi sebagai alat pemersatu, bukan pemecah, sekaligus menjadi penyangga stabilitas sosial. Buku ini juga mengulas bagaimana unsur budaya tertentu mengalami transformasi makna dari sekedar ekspresi adat menjadi simbol identitas kolektif yang relevan dengan kehidupan modern. Kearifan lokal tidak diposisikan sebagai sesuatu yang statis, tetapi dinamis dan adaptif. Mampu berdialog dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik tanpa kehilangan nilai dasarnya. Lebih jauh, Mozaik Kearifan Lokal Bangka Belitung menempatkan budaya lokal sebagai sumber daya politik yang beretika. Identitas politik yang dibangun dari nilai-nilai lokal tidak bersifat eksklusif, melainkan inklusif dan berorientasi pada kepentingan bersama. Dengan demikian, kearifan lokal dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan publik, membangun kepemimpinan yang berakar pada nilai masyarakat, serta memperkuat demokrasi lokal. Pada akhirnya, esensi buku ini adalah ajakan reflektif agar masyarakat dan pemangku kepentingan menyadari pentingnya merawat kearifan lokal sebagai identitas, kekuatan sosial, dan modal politik. Kearifan lokal Bangka Belitung bukan hanya jejak masa lalu, tetapi fondasi untuk membangun masa depan yang harmonis, berkeadilan, dan berkarakter.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, hadir menyapa Anda kembali di kebersamaan kita untuk siang hari ini dalam Bangka Belitung Siang edisi hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Bersama saya Reta Kurniawan, juga ada rekan operator kami Bung Hermanto, teknisi pemancar Kima, juga stasiun relay pendengar akan menemani Anda hingga nanti berakhir di jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mendengar di awal jumpa kita, di kebersamaan kita untuk hari ini, kami akan hadirkan untuk Anda dalam program kita Dialog Jaksa Menyapa. Mendengar dari meja tugas, saya ucapkan selamat siang, selamat mendengarkan.
0: Pro 1, kanal informasi dan

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadir menyapa Anda kembali dalam program kita Dialog Jaksa Menyapa. Edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Dan tentunya pendengar, di kebersamaan kita hingga jelang nanti berakhir di pukul 11, kita juga nantinya mengajakkan untuk gabung bersama kami. Anda ingin bertanya dari tema atau dari topik yang akan kita bahas, boleh 94301 08 11 7179 111. Dan pendengar, untuk pagi atau siang hari ini kita akan berbicara terkait topik kita, pembebasan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak. Dan tentunya pendengar ya, dalam pola pengasuhan anak, orang tua ini memiliki hak dan kewajiban untuk mendidik, melindungi, juga membimbing anak menuju masa depan yang lebih baik. Namun dalam praktiknya mungkin tidak sedikit ya dari orang tua yang tanpa sadar memberikan kebebasan berlebihan kepada anak, hingga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang maupun perilaku sosial anak. Nah, pendengar, bagaimana sebenarnya batas kewenangan orang tua terhadap anak menurut hukum? Kemudian apa saja mungkin bentuk pembebasan kekuasaan orang tua terhadap anak dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan keluarga? Untuk membahasnya, kita menghadirkan tiga narasumber kita yang sudah hadir untuk hari ini, pendengar ya, bersama dari Kejari Bangka gitu ya. Baik, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Gita Monica Gustin SH. Ini selaku Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Gita.
3: Selamat pagi Bu.
2: Kabar baik ya Mbak ya?
3: Alhamdulillah, luar biasa.
2: Alhamdulillah. Kemudian narasumber kita yang kedua pendengar, ada Mbak Viena Nungki Kusuma Esa. Ini selaku penelaah penuntutan dan penegakan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara. Baik, assalamualaikum Mbak Viena.
4: Waalaikumsalam Kak.
2: Kabar baik?
4: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Kemudian narasumber kita yang ketiga ada, ini mungkin gak asing lagi lah, sering gitu ya menjadi narasumber kita, tapi mungkin beda jabatannya gitu ya.
5: Udah beda.
2: Baik, ini bersama Mbak Nela Priyana Siregar, ini selaku Kasubsi Pertimbangan Hukum pada Kejari Bangka. Selamat siang Mbak Nela.
5: Selamat Mbak.
2: Kabar baik?
5: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya. Baik, dan yang pastinya pendengar, ketiga narasumber kita akan memberikan kita informasi dari apa yang kita bahas untuk hari ini. 94301 08 11 7179 111, Anda bisa gabung bersama kami di kebersamaan kita untuk edisi pagi ini. Baik, membuka dialog kita, ya ini masih muda, masih seger-seger sekali mbak-mbaknya gitu ya. Nah, membuka perbincangan kita pagi ini ya, Mbak Gita, Mbak Viena, dan Mbak Nela, mungkin bisa dijelaskan ke pendengar kita terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan pembebasan kekuasaan orang tua terhadap anak menurut hukum kalau di Indonesia sendiri? Boleh, silakan, siapa ingin menjelaskan?
4: Oke, jadi saya izin menjelaskan terlebih dahulu.
2: Boleh, silakan.
4: Mungkin pertama lebih ke tentang apa sih yang namanya anak asuh itu, apa yang namanya kuasa asuh atau hak asuh. Kenapa tiba-tiba ada yang namanya pencabutan atau gugatan pencabutan hak asuh anak dari orang tuanya yang bermasalah. Jadi kalau di Undang-Undang tentang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 itu di pasal ketentuan umumnya memang sudah dijelaskan bahwa anak asuh itu adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan karena orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya tidak mampu menjamin atau tidak layak menjalankan perannya sebagai orang tua terhadap anak. Lalu ada yang namanya kuasa asuh. Jika di dalam peraturan itu namanya istilahnya bukan hak asuh tapi kuasa asuh. Kuasa asuh itu adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, memberi nafkah, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya. Lalu mengapa ada yang namanya pencabutan atau pembebasan kuasa dari orang tua yang bermasalah terhadap anaknya? Biasanya kalau anak ini kan artinya di bawah 18 tahun ya, kalau sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang usianya masih di bawah 18 tahun. Jadi kalau di atas 18 tahun sudah tidak disebut lagi dengan anak. Nah, di pasal 49 tentang Undang-Undang Perkawinan itu juga dijelaskan yang boleh dicabut kuasanya itu apabila orang tua yang pertama melalaikan kewajiban terhadap anaknya. Yang kedua ialah berkelakuan buruk sekali. Namun di undang-undang lainnya, yaitu di Undang-Undang Perlindungan Anak, itu ada tambahan lagi. Misalnya orang tuanya merupakan seseorang terpidana yang berkelakuan buruk yang telah dijatuhi pidana. Itu juga akan disebut sebagai salah satu faktor tentang pembebasan atau pencabutan hak asuh anak. Jadi pencabutan hak asuh anak itu mencabut kuasa atau mencabut hak asuh yang awalnya oleh orang tuanya, yaitu akhirnya dialihkan kepada wali atau keluarga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti itu, Pak.
2: Iya, tapi kan tidak serta-merta ya pencabutan itu bisa dilakukan begitu ya. Tentunya ada prosesnya, ada kriterianya, mungkin ada syaratnya gitu. Dan kapan pelaksanaan juga mungkin perlu ada SOP-nya juga gitu ya, Mbak-mbak ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan juga seperti apa begitu mekanisme atau persyaratannya sendiri untuk pencabutan hak asuh anak.
6: Untuk proses hukumnya sendiri sebenarnya Mbak, hak asuh itu tidak dapat dicabut secara sepihak. Semua harus melalui proses hukum. Biasanya proses dimulai dari laporan kepada instansi terkait seperti kepolisian, mungkin juga dinas sosial ataupun seperti kami kejaksaan dan lembaga perlindungan anak. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dan asesmen terhadap kondisi anak tersebut dari dinas sosial, mungkin melihat kondisi psikis anak bagaimana dan tertekannya seperti apa atas perilaku dari orang tuanya tersebut. Jadi kita masih memberikan asesmen dulu. Udah separah apa ini anak ini mengalami traumatis gitu. Jadi setelah itu pengadilan akan memeriksa bukti, mendengar keterangan pihak terkait, dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebelum menjatuhkan putusan.
2: Jadi
6: semuanya harus ada proses hukum, gak bisa semena-mena sesuai dengan opini masyarakat. Ini harus begini, enggak. Terkadang kita juga harus mendengar dua sisi, apakah betul, apakah seperti ini ceritanya.
2: Dan kalau tadi kan ada asesmennya gitu ya. Proses asesmennya juga mungkin enggak pendek gitu ya. Butuh proses juga,
6: butuh proses juga.
2: Ini seperti apa kriteria dari asesmen ketika memang ini bisa ini dicabut gitu hak asuhnya?
6: Yang pasti dia melihat lagi dari hasil, kan dia ada laporan ke dinas sosial. Jadi yang pasti kalau ada terjadi kekerasan fisik, itu pasti ada hasil dari visum dari anak tersebut ataupun dari hasil keterangan psikolog bahwa anak ini benar-benar tertekan atas tindak atau perilaku orang tuanya. Jadi kita melihat dulu bukti dan kebenarannya dulu seperti apa gitu, Mbak.
2: Ada bukti juga gitu. Perlu saksi nggak kira-kira kalau
6: ada,
2: harus ada saksi.
6: Ada orang-orang terdekat pastinya yang dianggap dia atau dia merasa nyaman sama orang itu. Jadi kalau misalnya anak itu merasa nyaman entah sama bibi, kakek atau nenek, pasti dia akan cerita. Nah, tapi kita menunggu anak itu cerita, itu yang membuat biasanya prosesnya agak lama gitu. Karena kan anak-anak kan traumatis, apalagi di bawah umur 6 tahun yang mungkin agak kurang jelas dari pembicaraan atau bagaimananya untuk menjelaskan hal tersebut.
2: Baik, ketika memang itu nanti terbukti, mungkin sanksi hukum juga akan ada gitu ya, bagi orang tua yang melakukan mungkin tadi kekerasan kepada
6: Jadi
2: anak gitu ya.
6: Jadi kita berawal dari menindak dulu orang tuanya. Setelah dia dilakukan tindakan pidana, maka akan dilanjutkan proses untuk hak anaknya bagaimana.
2: Oh gitu, baik. Tapi kalau untuk di Kejari Bangka gitu, di ini kan kita sudah memasuki apa ya, triwulan kedua kalau nggak salah gitu ya. Ada gitu laporan yang mungkin terkait kasus seperti ini, karena kan mungkin ini agak asing gitu kita dengar di masyarakat gitu ya, terkait pencabutan hak asuh anak ini, Mbak.
4: Nggak banyak, Mbak, memang
6: saat
2: nggak banyak ya,
4: memang nggak banyak
6: untuk saat ini. Tapi di Kejari Bangka ada dua yang akan kami tindak lanjuti terkait hal ini, karena

0: ini dari korban, dari orang tua, atau mungkin dari keluarga terdekatkah gitu?
1: Kalau untuk kita sendiri itu bisa melapor ke kejaksaan.
0: Langsung ke kejaksaan
1: bisa
0: ya?
1: Melakukan permohonan. Melakukan permohonan, tapi bisa juga diajukan kepada kita itu melalui orang tua terdekatnya. Dalam hal ini bukan orang tua kandung.
0: Keluarga terdekat ya?
1: Iya, siapa yang dianggap sebagai orang tuanya, seperti kakek, nenek, kembali lagi ke orang yang dipercayai sama korban.
0: Oke, baik. Jadi seperti ini memang kasusnya jarang, tapi jarang. Untuk
2: tapi,
0: jarang,
2: tapi sebenarnya di beberapa kejaksaan negeri di Indonesia sudah banyak, banyak ya, apalagi khusus yang daerah Jakarta, karena kan kalau untuk kasus seperti tadi, ini kan dasarnya sih sebenarnya pencabutan hak asuh anak ini kan dari adanya kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Nah, kalau di daerah luar itu mungkin lebih besar terhadap kekerasan fisik atau kekerasan seksual tersebut juga kan gitu kan. Gak seperti di Bangka, mungkin kalau di Bangka kekerasan seksual terhadap anak sendiri itu kan mungkin ya tidak sebanyak di
0: luar gitu ya.
2: Iya betul. Nah, makanya juga kita gitu kan khususnya di bidang Datun, Perdata dan Tata Usaha Negara di kan Mbak, kita kan di Datun itu bukan hanya bergerak di bidang pidana saja gitu kan. Okay. Kalau sebelumnya pidana saja yang dikenal gitu kan, tapi inilah dia kita hadir sebagai Perdata dan Tata Usaha Negara. Itu ada beberapa sebenarnya di bidang kita tuh, tugas pokok kita tuh seperti bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, dan tindakan hukum lain. Dan khususnya lagi kalau di pencabutan hak asuh anak ini gitu kan, ini termasuk juga nanti ke dalamnya adalah di penegakan hukumnya. Jadi kita adalah mewakili negara gitu kan, mewakili negara juga mewakili si pemohonnya gitu untuk bersidang nanti kan. Itu prosesnya kan, proses pencabutan hak asuh anak itu kan ada melalui nanti proses persidangan gitu. Setelah adanya pelaporan maka akan masuk proses persidangan, maka kamilah yang akan menjadi namanya nanti jaksa pengacara negaranya.
0: Oke.
2: Di situlah kita baru bertindak nama sebagai jaksa pengacara negara.
0: Oke. Di situ perannya mungkin gitu ya. Peran dari kejaksaan sendiri gitu ya. Oke. Tapi kalau secara landasan hukumnya, yang menjadi landasan hukum adanya persoalan hak asuh anak pencabutan ini seperti apa Mbak? Ada nggak?
1: Itu sendiri diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan terhadap hak asuh terhadap anak. Hak-hak apa saja yang diberikan oleh orang tua. Karena adanya UU Perkawinan ini, setelah kita melakukan pernikahan itu pastinya ada hukum yang hadir di situ. Nah, dari hukum yang ada di situ itu mengatur juga bagaimana hak yang didapatkan oleh anak dari orang tuanya. Dan ada juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu juga mengatur tentang hak anak juga, Mbak. Jadi kita di sini menggunakan dua undang-undang. Yang pertama Undang-Undang Perkawinan, yang kedua juga Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak.
0: Oke, baik. Nah, ini ya, ini informasi yang sangat penting sekali. Walaupun mungkin kalau skupnya daerah mungkin masih sangat asing, tapi kalau untuk di luar sudah banyak ya. Artinya memang pelepasan hak asuh anak ya dari orang tua kandung biasa juga ini ya.
2: Bisa jadi tidak melepas kemungkinan begitu kan?
0: Oke.
1: Ya, tidak hanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah, tapi penelantaran, eksploitasi itu juga masuk, Mbak.
0: Oke. Jadi enggak hanya satu kasus aja kekerasan, tapi bisa yang lainnya juga.
1: Banyak, ya.
0: Oke, baik. Nah, tadi kan memang ada proses ya Mbak ya, proses untuk perjalanan mungkin ada pelaporan, kemudian juga nanti masuk ke laporan kepolisian, kemudian kejaksaan gitu. Nah, yang memutuskan setelah ada asesmen segala apa ya,
1: akhirnya
0: prosesnya, akhirnya itu di mana, ini siapa yang memutuskan oke, ini udah gitu, hak asuh anaknya lepas gitu dari orang tua kandungnya, ini seperti apa?
1: Kita terhadap putusan pengadilan agama. Kalau misalnya pengadilan agama Islam itu kita di pengadilan agama. Untuk agama lain itu di pengadilan negeri.
0: Oke, gitu.
2: Terhadap putusan pengadilan tersebut. Makanya tadi proses persidangannya kan, dari kita akan mengajukan gugatan. Ya, proses persidangan seperti proses persidangan biasanya, adanya gugatan dari kita, maka nanti akan dijawab gitu kan terhadap gugatan kita, yaitu replik, duplik, lalu nanti ada putusan dari hakim gitu kan. Itulah akhirnya, itulah akan menjadi suatu keputusan yang berkekuatan hukum tetap nantinya. Bagaimana untuk apakah hak asuh anak ini bagaimana ujungnya dari putusan pengadilan tersebut lah.
1: Akan diserahkan kepada siapa tanggung jawabnya, ataukah dia akan hidup dengan siapa setelah haknya

0: dicabut begitu.
1: Oke, jadi memang banyak pemikiran begitu ya.
0: Banyak yang dipikirkan, soalnya negara ini bertujuan sebenarnya bukan mengenai perampasan hak orang tuanya, enggak. Tapi dia melindungi anak, hak anak. Karena negara ini sangat memikirkan hak anak kedepannya bagaimana.
1: Jangan-jangan nanti misalnya hak pencabutannya diterima gitu, diputuskan, tapi mungkin tidak ada yang mengurus, akan terlantar. Itu juga mungkin masih menjadi pemikiran juga.
0: Makanya
1: gitu ya,
0: adanya asesmen itu biar kita mengetahui bahwa anak ini, apakah ada yang ingin bertanggung jawab atas anak ini. Itu kita pikirkan. Jadi adanya proses hukum itu juga memikirkan kelayakan untuk anak ini seperti apa begitu. Enggak semata-mata anak ini dicabut haknya dari orang tuanya, atau orang tuanya dicabut atas anak ini, dan anak ini akan terlantar. Itu sama aja berarti kita menelantarkan anak.
1: Kasusnya nambah lagi gitu ya. Baik. Nah, Mbak Nela, kalau ini kan Mbak Nela ini kan selaku kasusi pertimbangan hukum, kalau dari sisi pertimbangan hukum ini, hal apa saja yang biasanya menjadi perhatian utama sebelum hak cabut, hak asuh itu dicabut gitu? Ini kan penting sekali untuk diketahui gitu. Boleh, silakan.
2: Sebelum ke penegakan hukum sebenarnya gitu kan, kita sebenarnya ada upaya lain seperti namanya bantuan hukum tadi, seperti ada nanti legal opinion gitu, pendapat hukum terlebih dahulu. Jadi atau nanti ada di pelayanan hukum gitu kan. Jadi sebelum masuknya ke tahap persidangan gitu kan, masyarakat atau siapapun gitu kan, di khususnya di bagian pelayanan hukum itu bisa berkonsultasi masalah hukum dengan jaksa pengacara negaranya. Jadi sebelum mengambil tindakan ke jalur hukum pun untuk mengajukan gugatan untuk hak asuh anak itu gitu kan, masyarakat atau yayasan atau yang lainnya gitu kan bisa berkonsultasi terlebih dahulu. Nanti kita akan mengeluarkan pendapat-pendapat hukum gitu berdasarkan hukum yang ada di Indonesia. Makanya ada makanya tadi kita ada tugas pokok kita tuh, itu yang saya sebutkan, ada bantuan hukum, penegakan hukum. Nah, sebelum sampai ke penegakan hukum tadi, itulah prosesnya, ada namanya bantuan hukum, pelayanan hukum. Jadi diupayakan ya sebelum ke penegakan hukum ya ada upaya-upaya lain itu gitu.
1: Ada mediasi juga dilakukan gitu ya.
2: Bisa mungkin jadi seperti itu,
1: enggak serta-merta mungkin mendengarkan hanya satu opini saja gitu ya. Baik. Kita juga mengajak pendengar kita gabung ya, Mbak-mbak ya, di hari ini ya. Pendengar, Anda bisa gabung sama kami di 0717-943-01-0811-717-9111 ya. Dan sepertinya saya juga udah terima WA Mbak Monica, Mbak Vena ya, dan juga Mbak Nela ya. Ini mungkin bisa ditanggapi dari pendengar kita. Assalamualaikum, katanya Mbak Rita dan juga narasumber. Saya Tami di RY, katanya mau bertanya. Misal nih ada anak yang sering ditinggal sendirian di rumah sampai malam, sementara orang tuanya jarang peduli sama sekolah dan makan anaknya. Nah, kalau di kondisi seperti itu terus berlangsung, apa bisa jadi alasan untuk pencabutan hak asuh? Nah, kalau anak sudah dipindahkan ke keluarga pengganti demi keamanan, apakah orang tua kandung masih bisa mendapatkan kembali hak asuhnya di kemudian hari? Nah, gitu. Boleh, silakan.
3: Mungkin pertama dari saya dulu ya. Nanti kalau misalnya ada tambahan dari kasupsi kami, boleh. Jadi
2: sempatkan dulu untuk
3: Jadi pertanyaannya itu adalah, apakah orang tua yang meninggalkan anaknya setiap hari sampai malam ditinggal sendirian di rumah gitu, itu juga termasuk salah satu faktor dapat terjadinya pencabutan hak asuh anak? Dan apabila dialihkan kepada keluarga terdekat, apakah juga akan terjamin gitu ya, menjamin kelayakannya dia sebagai, peran dia sebagai anak dan mendapatkan hak-haknya sebagai anak?
1: Dan apakah orang tua kandung nanti bisa mendapatkan kembali hak asuh anaknya
3: kemudian
1: harinya gitu?
3: Jadi yang pertama, di undang-undang perkawinan itu di pasal 45 bukan hanya mengatur tentang hak anak, tapi tentang kewajiban kedua orang tua. Itu yang paling penting. Yang pertama, kedua orang tua itu wajib memelihara. Kenapa istilahnya memelihara, bukan hanya menafkahi anak? Kalau menafkahi itu kan hanya bentuknya material ya, angka-angka, seakan-akan hanya biaya, uang. Namun memelihara itu jauh lebih kompleks dan lebih luas lagi, yaitu untuk mendidik anak, lalu untuk memberikan moral-moral yang baik kepada anak, lalu memberikan perlindungan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Lalu yang di ayat keduanya, yaitu kewajiban orang tua ini berlaku sampai anak itu bisa mandiri atau bisa berdiri sendiri, yaitu di atas 18 tahun ya, kalau di dalam undang-undang ini. Jadi ketika orang tua, ada nih case orang tua meninggalkan anaknya setiap hari, entah itu bekerja, entah itu apapun yang dilakukan oleh orang tua, sehingga anak yang di bawah umur itu sendirian, itu sudah termasuk salah satu penelantaran.
0: Iya, betul. Mm-hmm.
3: Karena anak yang di bawah 18 tahun itu masih butuh perlindungan atau pengampu dan kuasa dari orang tua.
1: Iya.
3: Dia butuh dipelihara dan dididik dengan benar. Jadi itu juga bisa salah satu menjadi salah satu faktor bahwa bisa terjadinya pencabutan hak asuh anak. Mm-hmm. Jika itu dilakukannya memang terus-menerus, okay, setiap hari. Mm-hmm. Dan itu dapat mengganggu mentalnya anak. Anak akan hilang peran orang tua di dalam anak. Jadi anak itu kan bisa merasakan kurang kasih sayang. Mm-hmm. Lalu anak akan pola tingkah lakunya akan bisa jadi agak anomali gitu. Mm-hmm. Jadi bisa ikut ke lingkungan sosial yang mungkin lebih buruk dan lain sebagainya. Sehingga itu kan sudah salah satu faktor bahwa pencabutan hak asuh anak itu dapat dilakukan.
1: Okay.
3: Nah, yang kedua, apakah bisa dialihkan ke keluarga dan bisa mendapatkan perhatian yang layak. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan oleh kasupsi kami juga. Kita kan profiling nggak serta-merta cuman langsung pencabutan sendiri, yeah, secara sepihak. Lalu kita tidak profiling, tiba-tiba kita limpahkan kepada wali atau kepada keluarga asuh yang lain gitu. Nggak kayak gitu. Jadi harus tetap ada proses hukumnya yang sudah dijelaskan dengan kasupsi kami juga. Lalu yang kedua, apakah ini tuh sifatnya sementara ya? Maksudnya apakah orang tua
1: nanti bisa mendapatkan kembali hak asuh anaknya di kemudian hari gitu?
0: Tergantung case-nya itu, Mbak.
1: Oh, tergantung case-nya. Oke, okay, jadi ada macam-macam case gitu.
0: Ada.
1: Ya?
0: Kalau okay, untuk penelantaran anak sendiri, karena kita lihat dulu alasannya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau ekonomi dia akan bisa diambil kembali saat orang tuanya sudah mampu.
1: Okay.
0: Tapi kalau untuk tindak seksual itu nggak bisa.
1: Mm-hmm.
0: Pengadilan sangat ketat. Mm-hmm. Karena itu sudah fisik ya, mm-hmm, udah traumatis dibuatnya kan.
1: Mm-hmm.
0: Kalau misalnya untuk ekonomi sendiri masih bisa.
1: Okay.
0: Karena dia sifatnya nggak permanen kalau untuk ini sendiri.
1: Mm, gitu.
0: Bisa kembali.
1: Bisa kembali ya.
0: Yeah.
1: Oke, kalau dari sisi pertimbangan hukumnya seperti apa ini Mbak Nela menjawab apa yang disampaikan oleh pendengar kita?
2: Pada dasarnya konsepnya sih sejalan gitu kan, Mbak, sejalan. Jadi dari kita akan memberikan tadi pendapat-pendapat hukum bagaimana apakah itu sudah melanggar. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pina tadi bahwa itu ada sudah menjadi satu persyaratan yang terpenuhi untuk pencabutan hak asuh anak. Maka dari sisi kita dari pertimbangan hukum maka itu sudah memenuhi dari pasal tersebut gitu kan, sudah memenuhi daripada undang-undang. Jadi dari kita ya begitu melihat ya dari sisi pertimbangan hukum sendiri.
1: Oke, baik. Itu ya Mbak Tami DRY menjawab apa yang Anda sampaikan begitu ya. Tapi semoga enggak terjadi lah kasus seperti ini ya.
2: Semoga ya. Semoga,
0: tapi kebanyakan mungkin terjadinya di kota besar.
1: Di kota besar
0: itu,
1: ya.
0: Contohnya di bawah-bawah jembatan. Itu kan sebenarnya udah menelantarkan anak ya.
1: Benar.
0: Tapi kita lihat lagi case-nya. Di sini kan jaksa pengacara negara bisa menjadi mediator.
1: Mm-hmm.
0: Mungkin kalau yang ceritanya tadi kerja berarti kan orang tuanya pulang ke rumah lagi.
1: Pulang, ya, iya benar.
0: Bukan menelantarkan anak, iya, mata-mata orang tuanya gak akan ketemu
1: kerjanya
0: lagi.
1: Sampai
0: nih
1: malam,
0: kerjanya
1: gitu
0: sampai malam.
1: Ya.
0: Yang pasti orang tua makan mungkin, gak mungkin anaknya gak ada yang dikasih makan. Mungkin sekejam-kejamnya dia mungkin satu kali mungkin dikasihnya makan. Kan kita gak tahu, makanya kita harus kita mediasi terlebih dahulu bagaimana solusinya. Apakah dengan teguran seperti ini orang tuanya masih udah kita memberi dia
2: kesempatan,
0: paham, ini namanya udah masuk penelantaran anak Bu, seperti ini. Jika memang orang tuanya masih seperti itu, maka akan ditempuhlah jalur yang seperti tadi.
1: Oke, baik, begitu ya Mbak Tami ya, terima kasih juga sudah bersama kita untuk hari ini. Nah, ini ada pertanyaan kembali ya, boleh ya ditanggapi ya Mbak-Mbak ya. Dan teleponnya kita masih buka ya, 94301 0811 717 79 111-nya. Kita ke WA. Selamat pagi Mbak Narasumber, katanya bagaimana bentuk pendampingan atau bantuan hukum yang diberikan jaksa pengacara negara dalam perkara terkait hak asuh anak. Nah, boleh mungkin ditanggapi, silakan. Dari Mbak mana ini yang ingin menanggapi? Mbak Morning, Mbak Viana atau Mbak Nela?
2: Pendampingan. Karena ini pendampingan. Ya, karena ini pendampingan lebih ke perdata dan tata usaha negara. Karena langsung pendampingan kan?
1: Boleh, silakan.
0: Kalau untuk pendampingan kembali lagi yang seperti tadi Mbak, berupa mediasi, itu kita memberi kalau udah berkas masuk, kalau belum berkas masuk, kita memberi mediasi dulu, kita sebagai mediator.
1: Okay.
0: Memberikan solusi terkait hal tersebut, pencabutan hak, ataukah emang kalau dia sudah disidangkan, seperti tindak kekerasan seksual, mungkin itu kan langsung masuk laporannya ke kita, Mbak. Jadi kita langsung membuat pendampingan hukum, mungkin kita akan bikin telaahnya terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru melalui proses yang seperti tadi, kita mengundang dinas sosial, untuk mengetahui kedepannya bagaimana anak ini. Terus nanti akan diadakan yang seperti tadi, asesmen kembali lagi. Itu akan ditempuh melalui pendampingan hukum. Kalau pendampingan hukum sih sebenarnya cuma sampai batas memberikan telaah ya. Memberikan telaah terlebih dahulu, baru nanti kita mengadakan kick off meeting sesama pihak yang terkait untuk membahas hal ini. Lalu kemudian nanti akan ada dilanjutkan kepada penegakan hukum. Langsung seperti itu. Kalau pendampingannya sendiri ya itu, kami memberi telaah
1: memberi atau telaah. Pendapat. Baik. Ada yang ingin menambahkan mungkin?
2: Udah. Jadi kalau misalnya memang beda-beda tadi yang seperti saya sebutkan, pada intinya adalah memang ada di Datun ini kayak kan ada bantuan hukum, pelayanan hukum, ada penegakan hukum. Nah, itu mempunyai porsinya masing-masing gitu kan. Kalau penegakan hukum berarti artinya sudah masuk ke ranah persidangan. Kalau seperti bantuan hukum maupun pelayanan hukum berarti kita akan memberikan pendapat pendapat-pendapat yang berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia begitu.
1: Baik. Nah, kalau dalam proses penegakan hukum sendiri, tantangan yang terbesar atau yang mungkin sering dihadapi lah gitu ya, mungkin dalam kasus-kasus pencabutan hak asuh anak, walaupun tadi mungkin baru ya di Kejari Bangka, tapi udah ada kasusnya begitu ya Mbak ya. Nah, ini seperti apa tantangannya, kemudian bagaimana kita cara memastikan kita bahwa keputusan pencabutan hak asuh anak itu benar-benar gitu mengutamakan kepentingan terbaik bagi si anak gitu.
0: Kalau untuk di Bangka sendiri, kami baru mau melakukan nih Mbak. Baru mau memulai. Karena untuk putusannya sendiri baru ya Vin?
3: Baru.
0: Jadi setelah putusan itu baru akan kami angkat nih.
1: Ini kasusnya yang di Bangka akan dilakukan ini karena eksploitasi, penelantaran, atau mungkin kekerasan?
0: Karena seksualitas.
3: Kekerasan seksual. Ya. Jadi memang ada salah satu itu kan masuk berkas, ini kan di ranah pidana ya. Karena kita case-nya itu mereka melakukan kekerasan seksual, jadi mereka divonis oleh hakim dijatuhi hukuman kurang lebih 12 tahun
2: pidananya untuk
3: karena
2: kasus pidananya.
3: Jadi kasus pidana atau putusan pengadilan yang sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap itulah yang akan menjadi landasan atau menjadi dasar kami untuk dapat melakukan gugatan pencabutan hak asuh anak gitu.
0: Iya, mungkin ada sedikit ininya di sini Mbak, saat akan terjadinya pemulihan mungkin seperti tadi. Kalau misalnya kita menelantarkan anak terus kita mau mengambil kembali karena kita dianggap sudah mampu, kita itu kembali lagi ya? Apakah anak itu mau? Nah, mungkin disitulah yang agak susah.
1: Jadi apakah semuanya tergantung anak ini, si anak berarti ya.
0: Apalagi kalau misalnya dikatakan orang tuanya mampu setelah anaknya berumur 18 tahun, apakah anaknya masih mau? Namanya anak yang punya traumatis itu akan ada dendam ya Mbak kalau nggak diobati.
1: Benar.
0: Nah, dari situ kita mungkin yang akan menghambatnya itu yang pasti keterangan dari orang tua, di mana kalau untuk pencabutan hak ini pastinya ada ayah dan ibu dan yang punya orang tua juga. Jadi apakah nanti neneknya setuju ini diasuh sama ibunya? Apakah diasuh sama paman dari sebelah ibunya? Mungkin itu yang menghambat kita dalam proses persidangan. Mungkin seperti itu karena perebutan hak asuh kembali lagi.
1: Jadi perebutan hak asuh menjadi hambatan juga dalam prosesi gitu ya.
0: Karena kan ngerasa gak mau nih nama keluarga saya rusak. Saya bisa sebagai neneknya begitu. Yang dari neneknya udahlah, dia udah trauma sama saya aja. Jadi kan itu yang mungkin menghambat nanti pada sidang.
1: Itu gambaran ya, walaupun mungkin baru mau
0: Iya, mungkin akan gitu, terjadi seperti itu bayangan saya.
1: Baik, kita ke WA kembali. Ini dari pendengar kita, ada Bung Dian di Riding Panjang. Katanya ini ada kasus orang tua cerai, anak di mertua mantan bini. Tapi udah berapa tahun tapi anak gak pernah ketemu ayahnya selama pasca cerai. Gimana dari sisi hukum? Udah bisa ditangkap ya pertanyaannya. Keluarga mertua gak nganter dan kasih kabar tentang anak, katanya. Gak kasih kabar tentang anak ke ayahnya. Nah, ibunya sudah kawin lagi dan pindah domisili ikut laki baru. Wah, ini kasus sepertinya. Ini seperti apa? Boleh pertimbangkan dari mungkin segi pertimbangan hukumnya dari masing-masing tupoksinya kan, boleh silakan.
2: Saya jawab dulu. Ini kan kasusnya ini udah cerai. Berarti kalau misalnya cerai harusnya ada putusan dari pengadilan agama kalau itu Islam gitu kan. Kalau misalnya selain Islam adalah pengadilan negeri. Enggak, untuk kasus cerainya terlebih dahulu. Nah, di putusan cerai itu biasanya sudah disampaikan hak asuh anak itu jatuh ke siapa. Nah, harusnya Bung Dian tadi di reading panjang ya tadi ya, harusnya melihat lagi gitu kan. Harusnya melihat lagi apakah putusannya itu bagaimana waktu itu, putusan cerainya hak asuh anaknya jatuh pada siapa. Kalau memang hak asuh anak itu jatuh pada ibu, tapi ibunya dalam kasus lain sudah tidak memperdulikan anak lagi, mungkin akan dicoba untuk mengambil anaknya.
1: Iya, hak asuhnya katanya di mana itu. Kalau disambung lagi nih ya, hak asuhnya di mantan bini atau ibunya.
2: Nah,
1: katanya
2: gitu kan. Nah, mungkin berarti artinya sudah tidak pada tempatnya harusnya kan, karena kan putusan pengadilan mengatakan hak asuh jatuh kepada ibunya, tapi kan ibunya malah sudah di domisili yang berbeda, tidak ada di situ gitu. Jadi itu mungkin menjadi satu bahan pertimbangan, dan mungkin sarannya adalah langsung saja berkonsultasi kepada jaksa pengacara negara di kejaksaan terdekat. Mungkin kalau lebih dekat ke Kejaksaan Negeri Bangka boleh, ada di cabang Kejaksaan Negeri Blinyu juga boleh, tapi Kejaksaan Negeri Bangka juga bisa gitu kan. Kita siap gitu kan untuk memberikan pendapat-pendapat hukum.
1: Oke.
0: Ini dia tinggal sama orang tua dari ibunya.
1: Iya. Iya, benar.
0: Udah disebutkan nggak berapa tahun?
1: Nggak ada. Iya.
0: Itu biasanya kita tanya kembali sih mbak ke neneknya.
1: Okay.
0: Apakah selama ini memang ikhlas mengurus atau karena anaknya yang menelantarkan? Karena biasanya,
1: karena maknya ini udah kawin lagi, katanya udah punya domisili.
0: Biasanya ada surat dari camat atau lurah setempat yang menyatakan perwalian.
1: Okay.
0: Begitu. Dengan dalam hal itu kita nggak bisa tuh, harus kita lihat lagi mau menelantarkan anaknya seperti apa. Karena kalau udah surat wali itu berarti anak ini hidup ada yang menanggung.
1: Oh, lanjut lagi pertanyaan, berarti jangan denger nih katanya. Udah lama dari SD sampai SMA. Oh, berarti anaknya ini sekarang udah SMA posisinya. Gitu.
0: Berarti SMA-nya udah 18 tahun belum nih? Iya.
1: Biasanya batasnya 17 sampai 18.
0: 18. Iya.
1: Gitu ya.
0: Kalau ini dia minta apa, Mbak? Dia mau mengajukan atau bagaimana?
1: Oke, saya baca lagi ya. Mungkin secara lengkapnya ini ya,
0: WA-nya
1: gitu ya. Ada kasus orang tua cerai, anak di mertua mantan bini. Oke, udah berapa tahun tapi anaknya nggak pernah ketemu ayahnya selama pasca cerai. Gimana dari sisi hukum? Keluarga mertua nggak nganter dan nggak ngasih kabar tentang anak ke ayahnya. Maknya sudah kawin lagi dan pindah domisili ikut laki baru. Hak asuh di mantan ibunya atau mantan bininya gitu ya. Udah lama dari SD sampai SMA, sekarang udah 18 tahun, katanya minta diantar ke ayahnya. Oh, ingin balik ke ayahnya maksudnya. Kayak gitu.
2: Iya, itu tadi kalau misalnya
0: kita melihat pertimbangan dulu dari anaknya. Anaknya ini ada alasan apa mau kembali ke ayahnya? Berarti emang pernah ketemu atau bagaimana? Kalau
1: ini enggak pernah ketemu.
0: Enggak pernah ketemu tapi dia mau kembali ke ayah, kita harus lihat dulu tuh alasannya enggak,
2: ayahnya
0: kenapa.
2: Yang minta
0: ayahnya yang minta,
2: untuk dikembalikan kepada
1: minta diantar ke ayahnya.
0: Kalau itu nggak apa-apa sih mbak, kalau misalnya minta dari orang tua kan kita kembali lagi tadi, kalau misalnya ngerasa orang tuanya sudah mampu, itu boleh. Tapi dengan kalau dia berdasarkan putusan ke ibunya, berarti dia harus mengajukan lagi kembali untuk memindahkan hak asuh anak ke ayahnya.
1: Ayahnya, karena ayahnya yang mau, bukan anaknya.
0: Tergantung anaknya mau atau enggak. Kalau anaknya nggak mau, nggak bisa kita ajukan.
1: Berarti
0: itu kan merebut hak anak kembali lagi.
1: Jadi tergantung si anaknya gitu.
0: Anaknya mau atau enggak. Dan
1: karena pihak mertua juga katanya masih mau ngurus ini, tapi ayahnya yang mau anaknya gitu.
0: Betul. Karena neneknya mungkin menganggap udah ditelantaran nih cucu saya, kok mau diambil lagi. Tergantung ke anaknya mau atau enggak.
1: Terakhir, ada kontak WA nggak jaksa buat konsultasi dan
0: boleh pendamping? Ada. Kita ada, sebenarnya ada banner ya, tapi kalau untuk brosur juga ada. Itu namanya layanan konsultasi hukum gratis tuh. Bisa langsung datang ataupun menghubungi. Boleh dicatat nggak nomor
1: WA-nya?
0: Boleh,
1: saya catat ya. Ini juga masih mendengarkan kayaknya ya.
0: Call centernya itu di 0812 8861 8658.
1: 8658.
0: Iya.
1: baik.
3: Selain itu kami juga ada yang namanya layanan secara online dari website. Itu namanya Halo JPN.
0: Betul. Nah, okay.
3: Jadi kalau misalnya ada yang tidak sempat untuk datang langsung
2: mungkin
3: ke kantor,
2: jauh kan, gitu.
3: Jauh karena kendaraan dan lain sebagainya, bisa langsung ke website atau ke kontak person yang sudah tersedia itu. Okay. Halo JPN. Di sana semua permasalahan hukum dapat akan dikonsultasikan. Yeah. No fees juga, gratis, dan akan dijawab langsung oleh jaksa pengacara negara.
1: Baik. Nah, di situ ya Bang Dian ya. Katanya duit setoran tiap bulan disetor tepat. Apakah masuk terlantar? Kayaknya enggak ya, karena ayahnya ngasih enggak, gitu ya.
0: Berarti itu ada nafkahnya.
1: Baik. Katanya harusnya pihak mertua juga sadar diri kan untuk mempertemukan anak ke ayahnya.
0: Iya.
2: Nah, itu dia tuh.
0: Itu udah konfliknya itu.
2: Sebelum masuk ke ajukan gugatan-gugatan kan masuk ke ranah persidangan, mungkin itu bisa dimediasikan terlebih dahulu kan.
0: Ditemukan dulu.
2: Karena kan ini masalahnya bukan kepada penelantaran sepertinya, karena mungkin adanya mungkin sulitnya komunikasi aja karena ada ini kan. Mungkin dari mediasi dulu gitu kan. Awalnya dimulai. Bisa juga datang gitu kan, itu ya tadi ke kita di jaksa pengacara
0: bisa
2: negara.
0: Datang kalaupun dia nggak mau memberi informasi pribadi atau malu, tenang aja, kita menjaga rahasia kok. Kita tetap akan melayani pertanyaan apapun itu.
1: Okay, baik, demikian Bung Dian di Reading Panjang. Wah, panjang banget nih kasusnya ya, kita habis 10 menit jelaskan, tapi mungkin nanti bisa ke WA ya atau WhatsApp gitu ya. Jadi WA-nya saya sebutkan ya, 08128861865 atau mungkin di websitenya di Halo JPN ya gitu. Halo ya JPN. Itu gratis, bisa konsultasi ya Mbak ya.
0: Gratis semua, nggak bayar, paling bayar kuota sendiri sih.
1: Okay, baik, Bung Dian terima kasih, dan ini juga nanti ada WA lagi, tapi mungkin kita break sejenak dulu ya Mbak ya.
0: Boleh boleh.
1: Dan mendengar nanti kita akan lanjutkan kembali tetap bersama kami di Pro 196,4 FM.

1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: சேது. ப்ரோ சேது. கனல் இன்ஃபர்மேசி தென் இன்ஸ்பிராசி.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dan kita masih dalam program kita Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Masih bersama tiga narasumber kita, pendengar ya, dari Kejari Bangka. Di hari ini boleh yang ingin gabung lagi 94301 0811 7179 111-nya. Dan Mbak Gita, Mbak Vienna, juga Mbak Nela, kita bacakan kembali WA-nya ya. Hari ini pendengar kita gabungnya di WA, langsung konsultasi gitu ya, di Jaksa Menyapa. Oke, baik, ini dari pendengar kita kembali ya. Terima kasih, ini Mbak Prilia. Ya, selamat siang Mbak Reta dan narasumber. Katanya saya ingin bertanya, kalau masyarakat melihat anak mengalami kekerasan tapi takut ikut campur karena dianggap urusan keluarga, sebenarnya sikap yang benarnya gimana? Kalau melapor, apakah identitas pelapor boleh dirahasiakan? Katanya baik. Silakan, ini Mbak Aprilia di seputaran Sungai Liat juga. Boleh, silakan ditanggapi Mbak Gita, Mbak Vienna atau Mbak Nela, silakan.
2: Baik, mungkin kalau untuk kekerasan terhadap anak kan kita ada undang-undang yang mengatur ya, dan ada pihak yang berwenang sebenarnya.
1: Ada dinas yang berwenang gitu,
2: iya.
1: Ya, baik.
2: Kembali lagi kalau di sini mungkin dinas sosial ya. Jadi mungkin untuk pelaporan sendiri boleh kok dilaporkan kalau emang kita melihat kekerasan terhadap anak. Itu nanti akan kembali lagi, akan kita cek dan akan kita tinjau apakah benar hal ini atau hanya isu. Karena kembali lagi, kita tidak bisa melakukan proses hukum itu berdasarkan opini masyarakat, Mbak. Jadi kita harus survei apakah benar terjadi kekerasan terhadap anak. Kalaupun iya, nanti kita bisa mencari orang tua yang dalam artian atau wali untuk melaporkan bahwa anak ini mengalami kekerasan, apalagi kalau sampai fisik ya. Kalau udah sampai lebam-lebam segala macam itu kan berarti udah parah. Tapi sebaiknya kalau udah melihat depan mata anaknya dipukul atau apa, itu langsung kita laporkan. Jadi hasil visumnya masih ada sih.
1: Oke, gitu.
2: Takutnya nanti kalau udah lama dia nggak ada bukti, dia bilang nggak pernah segala macam, kita nggak punya bukti. Tapi sebenarnya kalau kita kulik lagi melalui psikolog, psikisnya mungkin udah kena.
1: Oke, gitu. Ingin menambahkan?
3: Oke, mungkin saya izin menambahkan ya sedikit.
1: Silakan.
3: Tadi kan case-nya apabila ada tetangga atau orang yang melihat terjadinya kekerasan terhadap anak ya. Itu sebenarnya kan ranahnya lebih ke ranah pidana. Jadi sebenarnya di sini tuh sudah banyak, ada beberapa sih sebenarnya yang sudah pernah
1: kasus
3: masuk
1: seperti
3: kasus
1: itu,
3: seperti
1: ya?
3: Itu. Jadi melapornya biasa, laporan biasa. Maksudnya masyarakat boleh melaporkan itu, biasanya masuknya ke kepolisian sih.
1: Oh, oke, okay. Bukan langsung ke kejaksaan enggak ya?
3: Tidak bisa.
1: Okay.
3: Jadi kemenangannya harus berjenjang kan? Polisi selaku penyidik. Jadi harus melaporkan ke polisi dulu. Apabila pertanyaannya adalah itu aman enggak ya bagi saksi dan korban sendiri gitu. Kita kan punya undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban ya. Jadi undang-undang itu juga untuk memfasilitasi atau mewadahi kita, mengamankan diri kita gitu. Dari ancaman-ancaman verbal, fisik, karena sekarang kan sudah banyak ya orang-orang yang melapor itu merasa dirinya tidak aman karena ada ancaman dari pihak luar, mungkin dari keluarga-keluarga pelaku dan lain sebagainya. Jadi adalah kita wadah, yaitu berupa undang-undang perlindungan saksi dan korban. Sebenarnya kalau kekerasan seksual itu sama seperti, mohon maaf, kekerasan terhadap anak, itu sama dengan kekerasan-kekerasan lain atau tindak pidana yang lain. Jadi masuknya ke ranah pidana, seperti biasanya masuk ke kepolisian dulu, melapor ke kepolisian dulu, baru setelah penyidikan, bukti-buktinya juga sudah mencukupi, diproseslah ke tahap penuntutan, yaitu limpah ke kejaksaan. Barulah kita di kejaksaan melakukan adanya penuntutan.
1: Oke, baik. Nah, kalau dari pertimbangan hukumnya Mbak Nela, ini kan bisa menjadi apa ya, informasi juga ke pendengar gitu ya. Jadi kekerasan ataupun mungkin apa ya, perlakuan yang tidak baik ke anak ini kan akan ada sanksi hukumnya gitu. Nah, mungkin edukasi ke pendengar kita juga agar kasus-kasus seperti ini jangan sampai terjadi gitu untuk di wilayah Bangka khusus atau mungkin Bangka Belitung umumnya. Boleh Mbak Nela?
4: Ya, yang perlu kita sampaikan dan tegaskan kepada pendengar khususnya di wilayah Bangka Sungai Liat gitu kan. Sebenarnya berarti adalah hak asuh anak bukan berarti memiliki anak sepenuhnya, tapi harus melainkan tanggung jawab, harus ada tanggung jawab untuk mengasuh, kan, mendidik, melindungi, mewakili dan menafkahi. Jadi itu adalah kesatuan komplit gitu kan. jangan sampai arti dari hak asuh adalah memiliki tapi tidak mendepankan yang tadi yang saya sampaikan itu. Jadi apabila namun terjadi gitu kan, ada di sekitar gitu kan, mungkin bingung tentang hukum-hukumnya bagaimana, ya tadi balik lagi kita di pertimbangan hukum bisa memberikan pelayanan hukum, bantuan hukum, akan memberikan pendapat-pendapat gitu.
1: Oke, baik, ya, jadi seperti itu ya. Baik, ini ada WA lagi, ini mungkin ke siapa nih, Mbak Viena kayaknya ya. Apakah ada mekanisme mediasi atau upaya non-litigasi yang diutamakan sebelum perkara masuk ke proses pengadilan? Terima kasih penjelasannya dari Mbak Sela di seputaran Pangkal Pinang. Boleh silakan Mbak Viena ya?
3: Iya.
1: Iya, boleh silakan Mbak Viena.
3: Mungkin izin menjelaskan terlebih dahulu ya, ini tentang perkara apa dulu nih?
1: Ya, nah, mungkin
3: karena kita kan ada perdata, ada pidana, sedangkan kami kan hanya tentang perdata dan tun. Ya. Memang kita ada yang namanya pendapat hukum, terus tentang pendampingan hukum, lalu ada yang namanya tindakan hukum lain, yaitu salah satunya adalah kita menjadi mediator, mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan lain sebagainya. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu itu perkara tentang apa.
1: Kalau misalnya perkara yang kita bahas sekarang ini mungkin hak asuh anak mungkin lah gitu.
3: Tentang
1: ya,
3: hak asuh anak.
1: Iya.
3: Tentang hak asuh anak, kita biasanya memang sebagai jaksa pengacara negara juga bisa sebagai mediator.
1: Okay.
3: Namun tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh kasupsi-kasupsi kami, proses hukum atau proses untuk masuk ke datun sendiri, di bidang datun sendiri kewenangannya itu bisa melalui pertama pelayanan terlebih dahulu, konsultasi. Dari konsultasi itu bisa naik nanti, nanti naik ke pendapat hukum atau legal opinion. Nanti setelah dari legal opinion kita bisa menentukan sikap lagi setelah ada koordinasi dengan atasan dan lain sebagainya, setelah kita mengadakan rapat expose dan lain sebagainya, itu apakah nanti bisa kita lakukan yang namanya bantuan hukum atau pendampingan hukum atau malah kita langsung lanjut ke penegakan hukum ya, seperti itu ya.
1: Oke, itu aja ya mungkin ya.
2: Baik. Jadi dia nggak langsung ke penegakan hukum nggak? Okay. Kita memberi wadah untuk melakukan mediasi.
1: Ada mediasi. Ada. Untuk semua kasus mungkin ada mediasi kecuali pembunuhan mungkin ya.
3: Kalau pembunuhan atau sudah masuk ranah pidana, jadi pidana, masuknya ya, ke polisi, kepolisian. Ya.
1: Gitu ya.
2: Okay. Kalau di pidana mungkin
3: pidana
2: ada
3: umum.
2: RJ.
1: Iya, social justice itu ya. Oke, baik.
4: Mediasinya dalam bentuk RJ kalau di pidana gitu kan.
1: Tapi kalau untuk bentuk RJ ini prosesnya mungkin agak lama ya.
2: Enggak lama sih Mbak sebenarnya. Karena kan itu udah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian. Jadi berkasnya memang sudah lengkap masuk ke kami dan kronologinya juga sudah yang pastinya sudah jelas.
4: Dalam waktu 14 hari nanti ada putusan dari Kejaksaan Agung, karena dalam waktu 7 hari nanti kita akan berjenjang kepada Kejaksaan Tinggi, lalu dalam 14 hari nanti akan kepada Kejaksaan Agung, khususnya pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum Jampidum nanti akan memutuskan gitu. Waktunya enggak lama karena kan ada, sekarang ada media Zoom kan.
1: Iya.
4: Jadi baik, kita memanfaatkan gitu.
1: Oke, baik. Di kejaksaannya 14 hari, tapi proses di bawahnya juga masih membutuhkan waktu juga ya. Baik, siap. Nah, Mbak Monique ya. Kemudian Mbak Viena dan Mbak Nela, kita dibatasi waktu. Mungkin terakhir ada yang disampaikan mungkin sebagai edukasi lah ke pendengar kita ya, terkait apa yang kita bahas untuk hari ini. Boleh silakan.
2: Dari siapa dulu nih?
1: Boleh, enggak apa. Terserah mau dari siapa dulu, boleh dari Mbak Viena, boleh dari Mbak Nela, boleh silakan.
2: Jadi saya dulu ya Mbak. Pada prinsipnya negara itu tidak ingin memisahkan anak dari orang tuanya. Namun apabila keselamatan dan masa depan anak terancam, maka hukum memberikan ruang perlindungan bagi anak. Jadi di sini kehadiran JPN, tentunya Jaksa Pengacara Negara, merupakan salah satu bentuk hadirnya negara untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak tetap dilindungi, seperti itu. Jadi mungkin ya intinya, kalau ingin punya anak berarti harus tahu tanggung jawabnya seperti apa.
1: Baik.
2: Karena anak itu dilindungi oleh negara. Benar. Jadi jangan main-main juga sama anak ya.
1: Oke, baik. Boleh Mbak Viena silakan.
3: Mungkin saya cuman sedikit menambahkan. Jadi kenapa tema hari ini tuh penting ya? Karena di sini tuh masih belum familiar.
1: Benar.
3: Dengan adanya pencabutan hak asuh anak, apalagi orang-orang yang masih awam. Itu biasanya apa sih yang namanya pencabutan hak asuh anak gitu? Kami taunya kan cuman sekedar oh perceraian, ada yang namanya perebutan hak asuh atau pelimpahan hak asuh, tapi ada yang namanya pencabutan hak asuh loh. Dan itu juga bisa dilakukan oleh jaksa pengacara negara yang ada di kejaksaan gitu. Nah, anak ini kan memang dilindungi dan generasi emas. Jadi benar kata kasupsi kami bahwa anak itu dipelihara oleh negara juga, dilindungi hak-haknya, hak asasinya oleh negara, dan seorang anak itu wajib juga dilindungi oleh orang tuanya bagi yang masih memiliki orang tua ya. Sehingga apabila anak itu tidak tercukupi atau tidak layak mendapatkan hak-haknya dari orang tuanya, maka orang tua itu harus mempertanggungjawabkan dan harus dapat diambil atau dicabut kuasanya dari anaknya. Sehingga anak tersebut harus dilimpahkan kepada orang yang lebih mampu untuk memberikan peran sebagai orang tua seperti itu.
1: Jadi jangan main-main gitu ya. Baik, hukum tetap berjalan gitu. Mbak Nela silakan.
4: Karena dari dua teman saya sudah sangat merangkum
1: ini. Saya pas aja enggak.
4: Sudah sangat merangkum gitu kan. Sudah sangat pada kesimpulannya sudah itu poin-poinnya semua. Tapi saya hanya mengingatkan kalau ada kata hak gitu kan, ada dari hak asuh anak, maka ingat kalau misalnya ada hak berarti ada tanggung jawab. Itu baik. Aja saya mengingatkan kepada pendengar sekalian.
1: Oke, siap. Baik, Mbak Nela, Mbak Monique, Mbak Vena, terima kasih banyak sudah hadir studio untuk hari ini.
2: Sama-sama.
1: Semoga yang disampaikan ini menjadi informasi dan pengetahuan barulah gitu ya. Jadi jangan main-main ketika berbicara hak anak gitu ya.
2: Benar-benar.
1: Oke, baik. Mendingan terima kasih banyak buat Anda yang sudah bersama kami. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda baru saja mendengarkan dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tarang.

0: Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Beşiktaş, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophies.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, Man of the Match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim. Saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama, dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh, tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Faizulaev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 asis. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
1: Sayanya semoga tetap kondusif.
2: Hingga selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBLA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket juga rela datang tidak menonton, tidak apa-apa, nunggu di luar. Dan minta para pemboto ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah, tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak

0: dan jaga dapat tekana dan keluarga yang tetap menunggu di rumah.
1: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara Liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika, hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
3: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
4: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
3: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat akurat.
4: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora Leni Kurnia. Menurutnya pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
5: Pelatihan kali ini, pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik, tujuannya nomor satu memang kita harus memperbanyak jumlah classifier khususnya untuk classifier physical impairment supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguan atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
4: Sementara itu salah satu pemateri, Retno Setianing mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas, sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwi 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata kualitas sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar, disounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Dengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya masih menemani Anda. Baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 dari Jakarta. Pendengar, sajian musik dan juga informasi akan hadir menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan yang pastinya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda terlebih dahulu beberapa pilihan musik yang kali ini sudah saya persiapkan dari meja tugas ya. Jadi tetap bersama Pro 196,4 FM.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya hadirkan untuk informasi sebelum nanti kita kedengarkan kemandangan azan zuhur untuk waktu salat zuhur Kota Sungai dan sekitarnya di pukul 11:56. Pendengar, kita tahu ya, fermentasi ini adalah teknik kuno yang memanfaatkan bakteri atau ragi ya untuk mengolah berbagai jenis makanan. Dan proses ini biasanya membantu meningkatkan gizi, menciptakan rasa yang khas, juga memperpanjang masa penyimpanan makanan lebih lama. Nah, pendengar, kalau di Indonesia kita punya tempe, tape, singkong yang tetap digemari hingga sekarang. Kalau kita Bangka Belitung punya apa lagi fermentasi? Ada rusip ya. Jadi pendengar, dikutip dari berbagai sumber, ini ada beberapa jenis makanan fermentasi yang kami hadirkan untuk Anda dari berbagai negara. Kimchi, kita tahu kimchi ini adalah makanan khas Korea ya, sayuran berfermentasi dengan campuran bawang putih, cabai, jahe, dan kecap ikan. Kan biasanya yang difermentasinya adalah kubis, lobak, mentimun, wortel, juga daun bawang ya. Kemudian ada tempe. Tempe adalah fermentasi khas Indonesia. Kemudian ada miso. Kalau miso ini adalah fermentasi khas Jepang, itu berbahan kedelai dan koji yang difermentasi selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Kemudian kefir. Kefir ini adalah minuman susu fermentasi khas Rusia dengan tekstur kental, juga kandungan alkohol dan karbonasi rendah. Ada kombucha. Nah, kombucha ini minuman fermentasi berbahan teh yang berasal dari Tiongkok dan kemudian menyebar ke berbagai negara Asia. Dan ada injera, ini yang merupakan roti pipi fermentasi khas Ethiopia, berbahan tepung teh dengan tekstur kental dan rasa sedikit asam. Kemudian juga mendengar ya, makan fermentasi ini menunjukkan kekayaan budaya kuliner dunia dan cita rasa unik dan makanan kesehatan beragam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1.
1: Melekat, mengenal lebih dekat. Menemani istirahat siang Anda bersama Pro 1 Sungaliat, Bangka Belitung.

Dengan selamat siang, Anda masih bersama Pro 1. Untuk hari ini melekat, mengenal lebih dekat, kita akan mengenal lebih dekat band Cappuccino ya. Namanya unik, Cappuccino. Ini minuman cappuccino ya, tapi bukan cappuccino es, tapi ini adalah band Cappuccino yang merupakan grup musik pop Indonesia pendengar asal Yogyakarta yang sangat populer di awal tahun 2010-an. Nah, ternyata band ini pendengar terkenal itu berkat lagu mereka Pacar Rahasia yang sering menjadi soundtrack FTV dan viral di berbagai platform media sosial. Nah, bagaimana sih profil singkatnya, kemudian perjalanan karirnya? Kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita siang ini. Ya, jadi pendengar, band Cappuccino ini sendiri didirikan di tahun 2006, kemudian memiliki 4 personel utama. Nah, formasi bandnya terdiri dari Maulana ini selaku vokal atau gitar, kemudian Didik Maulana gitar dan vokal juga. Ada Dawang Prawira ini di bass dan Omar Sapogara di drum. Karya populer mereka adalah Pacar Rahasia yang dirilis di tahun 2010 dan tentunya masuk dalam album Pasti Lebih Baik. Dan ini menjadi hit sebesar mereka pendengar karena memang sangat ikonik di kalangan penikmat musik Indonesia. Nah, pendengar, ada perkembangan terbaru dari grup band Cappuccino sendiri. Setelah hiatus yang cukup lama ya, mereka juga merilis single baru dengan judul Hati-hati Denganku sebagai jawaban dari Pacar Rahasia. Nah, apa aja lagu-lagu yang sudah atau single yang sudah mereka rilis, kita akan dengarkan terlebih dahulu. Tapi lagu awalnya kita akan hadirkan milik Cappuccino Band yang tentunya membesarkan nama band mereka dengan lagunya Pacar Rahasia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar Pro 1, demikianlah melekat untuk hari ini mengenal grup band Cappuccino dengan beberapa single bahkan album yang tadi sudah kita hadirkan untuk Anda. Ada Pacar Rahasia, Penaruh Wanita, dan Bersamamu. Pukul 13 pendengar, untuk selanjutnya kita akan sampaikan Warta Berita Daerah. Tetap bersama Pro 1, 96,4 FM.

0: Indonesia Barat.
1: Provinsi Bangka Belitung, kami telah meresmikan pendirian pos bantuan hukum sebanyak 393 pos bantuan seluruh desa dan kelurahan.
2: Jemaah itu sekarang sedang menunggu untuk fokus untuk puncak haji pada

Radio Republik Indonesia Sunggalia dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Menteri Hukum Republik Indonesia meresmikan 393 pos bantuan hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kesehatan Jemaah Haji Belitung Timur hingga saat ini dilaporkan dalam keadaan sehat walafiat.

0: Dengar inilah berita selengkapnya di isi hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Reta Kurniawan. Kami sampaikan berita yang pertama. Menteri Hukum Republik Indonesia meresmikan 393 pos bantuan hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Di Provinsi Bangka Belitung kami telah meresmikan pendirian pos bantuan hukum sebanyak 390.
2: Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas meresmikan sebanyak 393 pos bantuan hukum atau pos bankum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menkum berharap ini akan menjadi sarana media bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama warga di pedesaan untuk bisa mendapatkan layanan dan bantuan hukum baik melalui mediasi maupun perujukan advokat. Ia meminta kepala daerah bersama-sama melihat dan mensinergikan program ini menjadi program bersama.
1: Di Provinsi Bangka Belitung kami telah meresmikan pendirian pos bantuan hukum sebanyak 393 pos bantuan seluruh desa dan kelurahan. Kami berharap ini akan menjadi sarana media bagi seluruh lapisan masyarakat terutama warga di pedesaan untuk bisa mendapatkan layanan dan bantuan hukum.
2: Sementara Gubernur Bangka Belitung Hidayat Asani berharap dengan pos bankum ini masalah di masyarakat bisa diselesaikan secara damai, tentram dan tidak membebani di pengadilan ataupun di penegak hukum.
3: Dan kami akan melaksanakan tugas kami dari desa ke desa untuk mensosialisasi sampai menuju tujuan tercapainya cita-cita Bapak Presiden di akses hukum yang jelas. Terima kasih.
2: Sementara Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bangka Belitung Johan Manurung mengatakan sejak 25 Agustus 2025 telah terbentuk 100% pos bantuan hukum sebanyak 393 pos bankum di kelurahan desa yang tersebar di Bangka Belitung. Kemenkum Babel menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemprov dan seluruh pemerintah Kabupaten Kota atas dukungan dan komitmen dalam pembinaan pos bankum tersebut. Dari Pangkal Pinang di Binirwandi RRI.
0: Kondisi kesehatan Jemaah Haji Belitung Timur hingga saat ini dilaporkan dalam keadaan sehat walafiat. Septrianing Sereri SP Belitung melaporkan.
4: Sudah melakukan kegiatan umroh dan sekarang sedang menunggu untuk kegiatan puncak haji.
5: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas Kabupaten Belitung Timur menyampaikan kondisi kesehatan Jemaah Haji hingga saat ini dilaporkan dalam keadaan sehat walafiat. Seluruh Jemaah Haji juga telah menyelesaikan rangkaian umroh wajib setibanya tiba di Arab Saudi sebagai bagian dari tahapan awal pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Staf kantor Kemenhaj Kabupaten Belitung Timur Fatur Rahman mengatakan secara umum jemaah dalam kondisi sehat dan kini tengah mempersiapkan diri menjelang pelaksanaan ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Minah pada 25 Mei 2026 mendatang. Dikatakan Fatur Rahman, aktivitas jemaah saat ini lebih banyak difokuskan untuk beristirahat di hotel mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang cukup ekstrim. Suhu udara pada siang hari dilaporkan mencapai 42 hingga 43 derajat Celcius sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas di luar ruangan dalam waktu lama.
4: Aktivitas saat ini jemaah itu sekarang sedang menunggu untuk fokus untuk puncak haji pada tanggal 25 Mei ini. Jadi untuk kegiatan sekarang para jamaah ini sedang menunggu di hotel beristirahat untuk acara puncak haji tersebut. Dikarenakan keadaan di Saudi juga yang tidak memungkinkan untuk kegiatan luar dikarenakan udara 40-an derajat. Jadi tidak memungkinkan untuk kegiatan di pagi hari, pagi sampai sore hari. Namun untuk kegiatan pada malam hari itu jamaah masih diizinkan, namun dengan pengawalan.
5: Terakhir, Fatur Rahman menambahkan pihak Kemenhaj Belitung Timur terus melakukan pemantauan kondisi jemaah setiap hari melalui koordinasi dengan PPIH yang mendampingi jemaah di Arab Saudi. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianing, CRRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panitia Kurban Masjid Agung Sungaliat melakukan pemasangan tenda untuk persiapan lokasi penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bustomi Ahmad melaporkan.
6: Ya, kita sudah sejak seminggu yang lalu.
7: Panitia Kurban Masjid Agung Sungai Liat Kabupaten Bangka melakukan pemasangan tenda untuk tempat penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di area bagian belakang Masjid Agung Sungai Liat. Wakil Ketua Panitia Kurban Masjid Agung Sungai Liat, Kemas Arfani Rahman mengatakan, pemasangan tenda dan pembersihan lokasi tempat penyembelihan ini sudah dilakukan sejak Sabtu 16 Mei kemarin.
6: Hari ini dari pemerintah Kabupaten Bangka membantu untuk membantu tenda 3 unit, dan nanti sore juga dari RT akan masang satu tenda lagi di sini. Total tenda kita ini ada 7 ya.
7: Ia menjelaskan tenda yang disiapkan memiliki berbagai fungsi dan penggunaannya. Satu unit untuk pemeriksaan kesehatan hewan, 2 unit untuk pembagian daging kurban ke masyarakat, 3 unit untuk pengolahan daging setelah dipotong, dan 1 tenda untuk alat dan panitia serta tamu. Panitia kurban, kata dia, sampai saat ini baru mendata total sebanyak 7 ekor sapi yang masuk ke pihaknya, 6 ekor dari arisan masyarakat dan 1 sapi pribadi. Sedangkan kambing tidak dilakukan pendataan karena biasanya para pekurban langsung datang pada hari H pelaksanaan. Menurutnya, pemotongan hewan kurban pada Idul Adha tahun ini di Masjid Agung Sungai Liat dilaksanakan ba'da sholat id atau setelah sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Diketahui kebutuhan hewan kurban baik sapi maupun kambing yang dijual di wilayah Sungai Liat Kabupaten Bangka didatangkan dari luar daerah. Seperti diungkapkan pedagang penjual hewan kurban, Taufik Hidayat mengaku hewan kurban yang dijualnya didatangkan dari Lampung dan Madura.
8: Ini ada yang dari Lampung, kalau yang merah gini dari Madura, kalau jenisan limousin ini dari Lampung.
7: Menurutnya, penjualan hewan kurban baik sapi maupun kambing tahun ini menurun signifikan karena perekonomian masyarakat yang melemah. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan evaluasi terkait peraturan Bupati tentang pelayanan kesehatan bagi calon pengantin. Irwan Aulia Rahman melaporkan.
9: Pelayanan kesehatan pada calon pengantin sangat penting tentunya.
10: Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan evaluasi pelaksanaan peraturan Bupati tentang pelayanan kesehatan calon pengantin di ruang pertemuan Paraiten Giri kantor Bupati Bangka. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bangka Dalian Amri yang membuka kegiatan tersebut mengungkapkan pada Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan calon pengantin menyebutkan setiap calon pengantin baik perempuan maupun laki-laki harus melaksanakan deteksi dini penyakit atau screening kesehatan. Upaya ini membutuhkan komitmen dan dukungan semua pihak, yakni Forum Keagamaan dan Lintas Agama untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada calon pengantin di Kabupaten Bangka bisa dilaksanakan sesuai standar dan berdampak pada kualitas kesehatan.
9: Pelayanan kesehatan pada calon pengantin sangat penting tentunya. Ini berdasarkan hasil survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 menunjukkan berbagai permasalahan kesehatan di Indonesia, antara lain masalah stunting dan anemia.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengungkapkan hingga bulan April 2026 hanya 10 calon pengantin non-muslim yang melakukan pemeriksaan ke puskesmas. Hal ini tentunya masih cukup jauh dari harapan dan kondisi di lapangan sehingga diperlukan dukungan semua pihak.
11: Tetapi memang tantangannya tadi untuk calon pengantin yang non-muslim itu partisipasinya sangat rendah. Tapi bukan berarti tidak diperiksakan, bisa saja karena pencatatannya tidak terlaporkan. Yang kedua, belum optimal menggandeng forum kerukunan, menggandeng pemuka-pemuka agama, majelis agama lain, sehingga memang kita melakukan penguatan-penguatan itu. Dan setelah dilakukan evaluasi, alhamdulillah itu proses cukup signifikan ya, terjadi peningkatan. Kalau sebelumnya minim sekali.
10: Data pemeriksaan kesehatan calon pengantin di Kabupaten Bangka hingga April 2026 terdapat 1.018 calon pengantin yang datang ke puskesmas dan mendapat pelayanan kesehatan dan diberikan edukasi kesehatan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beralih ke berita selanjutnya. Dinas Lingkungan Hidup DLH menggandeng Perumda Air Minum Tirta Bangka dalam pelaksanaan retribusi sampah terintegrasi. Rana Gusari melaporkan.
12: DLH dengan PDAM insya Allah siap 100%.
13: Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH bersama Perumda Tirta Bangka siap menerapkan sistem pembayaran retribusi sampah terintegrasi atau Kobiling mulai 1 Juli 2026. Penerapan sistem dilakukan sebagai langkah awal penataan pengelolaan retribusi sampah agar lebih tertib, efektif, dan terintegrasi dengan tagihan air pelanggan Perumda. Kepala DLH Bangka Boyandra menyebutkan saat ini kesiapan penerapan sistem telah mencapai 100%. Baik dari sisi DLH Bangka maupun Perumda Tirta Bangka sudah menyiapkan seluruh perangkat pendukung.
12: Maka kami 1 Juni ini akan sosialisasi ini yang biasanya membayar ke tenaga DLH atau ke tenaga kelurahan, maka di bulan Juli, 1 Juli itu tidak lagi membayar ke petugas pengambil sampah atau orang DLH sendiri.
13: Boyandra menjelaskan mulai 1 Juli nanti masyarakat yang selama ini membayar retribusi sampah langsung kepada petugas DLH maupun melalui kelurahan tidak lagi melakukan pembayaran secara terpisah. Pembayaran akan digabungkan melalui tagihan Perumda. Pada tahap awal, penerapan sistem tersebut menyasar pelanggan yang sudah memiliki sambungan Perumda dengan total sebanyak 423 rumah. Sementara itu, bagi masyarakat yang belum memiliki sambungan air, mekanisme pembayaran retribusi sampah masih dilakukan melalui pihak kelurahan seperti sebelumnya. Sementara Bupati Bangka Ferry Insani menuturkan pihaknya melakukan rapat pembahasan untuk pemantapan kesiapan penerapan retribusi sampah.
14: Tadi kan saya bilang saya minta LH siap. Kami sudah siap, perangkatnya sudah siap. Sasaran sudah siap, cuman mental kami lah. Ini kan harus bagus dulu itu. Saya harus yakin bahwa pelayanan sampahnya bagus. Makanya saya minta form di WLH dulu. Kayaknya kita coba sekitar nggak sama banyak ya, mungkin 500 dulu lah.
13: Pemerintah Kabupaten Bangka berharap penerapan retribusi sampah dapat meningkatkan kualitas layanan kebersihan, memperkuat pengelolaan sampah daerah, serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 698 peserta mengikuti Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS 3N serta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Jenjang Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten Bangka Selatan. Pelaksanaan FSL 3N tahun ini mempertandingkan 7 cabang lomba yang tersebar di beberapa lokasi. Di panggung 1 galeri di Kranasda digelar lomba menyanyi solo dan mendongeng, sementara di panggung 2 Plaza Food dilaksanakan lomba nari dan pantomim. Sedangkan untuk cabang menulis kriya, menulis cerita dan gambar bercerita dipusatkan di SD Negeri 1 Tobuali. Untuk O2SN terdapat 5 cabang olahraga yang dipertandingkan, yakni renang di kolam renang parit 8, bulu tangkis di Gor Angsana, pencak silat di Koni, atletik di lapangan bola Desa Rias, serta senam di Gor Rias. Dikatakan Wakil Bupati Bangka Selatan Debi Vita Dewi, melalui kegiatan seni dan olahraga, para siswa dapat belajar tentang disiplin, tanggung jawab, kreativitas, sportivitas, serta membangun rasa percaya diri sejak dini. Sementara itu, salah seorang peserta lomba menyanyi solo, Katreni, mengaku senang bisa mengikuti FLS 3N. Dia berujar akan memberikan terbaik dalam perlombaan yang diikutinya. Kegiatan akan berlangsung selama 2 hari, 20 hingga 21 Mei 2026, diikuti peserta dari 8 kecamatan se-Kabupaten Bangka Selatan. Pendengar, berikut kita akan dengarkan wawancara reporter kami Van Sona bersama Kepala Desa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinpemdes Kabupaten Bangka, Delian Amri, tentang pembangunan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Bangka.
15: Pendengar, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih merupakan program astacita dari pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan progres pembangunan di seluruh tanah air terus dipercepat, tentunya termasuk di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lalu seperti apa progres pembangunan koperasi Merah Putih di 62 desa dan 19 kelurahan di Kabupaten Bangka? Saat ini kami sudah bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinpemdes Kabupaten Bangka, Dalian Amri. Pak Dalian Amri, bisa disampaikan Pak, seperti apa progres pembangunan gerai koperasi desa dan kelurahan Merah Putih khususnya di Kabupaten Bangka?
16: Terima kasih. Update terakhir pembangunan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bangka, saat ini ada 58 desa kelurahan sudah tahap pembangunan dan finishing. Ada 19 desa dan kelurahan yang belum ada lahan dan dalam proses negosiasi. Kami sampaikan ada 3 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih yang sudah 100%, yaitu Kelurahan Jelitik, Desa Petaling Banjar, dan Desa Bakam. Kemudian prosesnya ada 80%, itu Mangka, Nibung, Penyamun. Kenapa KDKMP belum diresmikan karena ada beberapa kendala teknis dan strategis di tingkat operasional, antara lain kesiapan fasilitas terkait penyelesaian infrastruktur dan kelengkapan fasilitas operasional yang belum lengkap pada beberapa desa, kelurahan masih dalam proses pembangunan hingga finishing, serta beberapa juga masih terkendala ketersediaan lahan, sulitnya mendapatkan lahan seperti yang dipersyaratkan.
15: Ya baik Pak Dalian, mungkin harapan dari pemerintah Kabupaten Bangka sendiri ketika nanti Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP ini sudah beroperasi.
16: Yang ingin diharapkan adanya Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih ini adalah untuk sebagai motor penggerak ekonomi di desa bersama dengan lembaga ekonomi desa lainnya seperti Badan Usaha Milik Desa yang dapat menghasilkan pendapatan asli desa guna menopang pembangunan dan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Kemudian yang diharapkan juga adalah kesiapan sistem pembiayaan dan regulasi daerah, penentuan usaha yang akan dijalankan perlu diputuskan secara matang terkait potensi yang dimiliki dan kesiapan pasar agar pengelolaan dapat berjalan optimal hingga tujuan dapat diwujudkan. Terima kasih.
15: Ya baik pendengar, demikian bincang kita bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Dalian Amri terkait progres pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bangka. Terima kasih, saya Ivan Sonalham, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat siang.

101.1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi.

menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat siang, assalamualaikum. Pendengar Pro 1 hadir menyapa Anda kembali dalam program kita Pro Persada 100% Indonesia di hari ini ya, yang pastinya lagunya era-era 2000-an ke atas. Seperti biasanya buat Anda pengen gabung boleh 943-0108-11-7179-111 nya di kebersamaan kita untuk hari ini hingga nanti berakhir di pukul 15 ya bersama Reta. Dan ini pastinya tema kita hari ini, nah, kegiatan Anda lakukan ketika ada waktu luang atau bahasanya me time lah gitu ya. Kegiatan berkualitas untuk diri sendiri. Nah, ketika melepaskan penat itu kegiatan apa nih yang enak dilakukan kalau menurut Anda? Karena kan setiap orang itu punya me time-nya sendiri gitu ya pendengar ya. Punya hobinya sendiri, biasanya kalau me time-nya itu mungkin disesuaikan dengan suasana hati ya. Kemudian budgetnya yang pastinya. Nah, kalau Anda me time-nya apa nih enaknya? Atau waktu luang untuk diri sendiri itu apa bisa Anda lakukan? Kalau saya tanya saya, wih saya enak, saya itu sukanya di rumah aja ya, rebahan. Kemudian nonton drakor atau dracin atau scroll media sosial. Nah, itu kan beda-beda, setiap orang itu punya hobinya beda-beda. Nah, kalau Anda vitaminnya itu enaknya ngapain? Boleh ya yang pengen gabung bersama kita ya di 0717943001. Atau mungkin karena sukanya hobinya nonton ya, mungkin ke bioskop nonton gitu ya, nontonnya sendiri atau mungkin berdua sama pujian hatinya atau sama keluarganya langsung. Tapi kalau begitu bukan me time namanya gitu ya. Atau mungkin kalau perempuan ke salon, nah krim bat, nah itu juga me time-nya. Atau mungkin ada yang sukanya berkebun, dengan berkebun itu me time juga. Atau ada yang sukanya bersih-bersih rumah, nah me time-nya dengan bersih rumah seharian gitu ya. Nyusun koleksi-koleksinya. Nah, atau mungkin sekedar nongkrong saja di kafe boleh juga. Atau mungkin ya banyak isi me time-nya ya. Nah, setiap orang tuh punya kesukaan, punya hobi yang beda. Nah, kalau Anda seperti apa? Atau pengen sukanya baca buku. Baca buku aja gitu ya, baca buku, novel, koleksi-koleksi yang mungkin kadang-kadang banyak aktivitas yang dilakukan jadi enggak sempat baca. Jadi ketika ada waktu luang sendirian, nah itu bisa dilakukan. Boleh pengen gabung sama saya di hari ini ya. Lagunya, requestnya lagunya di era 2000-an ke atas ya.

Baik, sebelum saya nanti terima teleponnya, kita akan update terlebih dahulu ada peringatan dini cuaca wilayah Bangka Belitung untuk edisi hari ini 21 Mei 2026 di update pukul 13.20. Jadi masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang pada pukul 13.30 untuk di Kabupaten Bangka, tepatnya di Belinyu, Merawang, Bakam, Riau Sili, Puding Besar, Belitung di Tanjung Pandan, Membalong, Sijuk, Badau, Bangka Selatan di Tobol, Depar Pongair, Gega Simpang, Nimbapa, yang Tuka Sadai, Bangka Tengah di Sungai Selon, Lubuk Besar, kemudian untuk di Bangka Baratnya di seputaran Simpang Teritip, Jebus Kelapa, dan Belitung Timur di Dendang, Kelapa Kampit, dan sekitarnya. Juga pendengar bisa meluas ke wilayah Kabupaten Bangka lain di Sungai Liat, Mendo Barat, Pemali, Belitung di Selat Nasik, Bangka Selatan di Pulau Besar, Kepulauan Pongo, Bangka Tengah di Koba Pangkalan Baru, Simpang Gatis, Namang, Bangka Barat di Mentok Tempilang, Belitung Timur di Simpang Renggiang, Pangkal Pinang di Bukit Intan, Taman Sari, Pangkal Bawah, Merangkui, Gerunggang, Gebek, Giri Mae, dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, mendengar Anda masih bersama Pro 1 dan kita masih dalam program kita Pro Persada edisi hari ini. Boleh pengen gabung? Halo Pro Persada, selamat siang.
1: Siang, sore.
0: Oh iya, Ember apa kabar? Hmm? Oh, masih sakit lehernya ya?
1: Iya dong.
0: Iya dong. Kok iya dong? Oh iya, Embera kalau misalnya ada waktu luang, Embera kegiatannya apa nih buat me time-nya gitu?
1: Kebun.
0: Ke kebun?
1: Kebun ada siang.
0: Oh siang kebunnya. Suka nggak ke kebun?
1: Suka, sakit.
0: Oh sekarang nggak lagi sakit toh? Jadi siapa yang ngurus kebunnya?
1: Ayuku.
0: Ayunya. Oh gitu. Oh, sama mama juga.
1: Oh iya.
0: Oke, baik. Embera pengen denger lagu apa hari ini?
1: Ungu.
0: Yang mana ungunya?
1: Ada apa?
0: Hah? Apa judul ungu? Terserah. Hah? Terserah. Terserah saya, terserah Anda, terserah Embera. Yang penting ungu. Oke, dicariin nanti ya. Pengen salamnya buat siapa?
1: Salam buat Ikori, Om Male. Perputar.
0: Iya.
1: Tam.
0: Buat
1: Ratim, Mary.
0: Buat siapa?
1: Buat Julia, Waria, Wah Amel, Wah Anji,
0: iya,
1: Wah Im, Wah Wamin,
0: terus,
1: Wariku, Wah,
0: iya,
1: Mayan, Wah, Amina,
0: Terus
1: Ramadan.
0: Bang Ramadan, iya. Buat siapa lagi? Oke. Buat semua ya.
1: Buat anak-anak dulu saya sehat.
0: Udah?
1: Wah, lindu aku ya, lembe.
0: Udah, itu aja. Iya, makasih ya. Oke, makasih Embera udah gabung sama kita malam ini. Malam ini tuh kan Embera malam Jumat ya, malam ini. Oke, ke penelpon. Halo Mbak Jul.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Iya, apa kabar?
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke, asik.
2: Kabarnya baik, Mbak Reta. Baik, Mbak Retanya ya. Gimana kabarnya?
0: Baik juga. Di sana udah hujan belum?
2: Belum, oh, tapi belum. Udah guntur-guntur dikit.
0: Hah? Udah guntur?
2: Tapi aman lah.
0: Oh, masih aman ya tadi ya. Oke.
2: Okay. Barusan guntur kedengarannya.
0: Oh, gitu.
2: Tapi kayaknya rudalnya nanti deh.
0: Oke, gimana nih kalau Mbak Jul misalnya ada waktu luang atau me time-nya enaknya ngapain kalau Mbak Jul ya?
2: Enaknya lah, ya denger radio inilah.
0: Oh gitu.
2: Me time-nya sambil makan kan, nyemil kan. Kayak kue coklat, biskuit coklat gitu.
0: Wih, enak. Suka coklat ya?
2: Iyalah, oh. Iya promosi ya kalau Julia ini suka coklat.
0: Maksud lo apaan?
2: Ya siapa tahu kan. Mengasih hadiah.
0: Oh, coklat aja gitu ya. Okay.
2: Iya, coklat aja.
0: Oh iya. Oh, sukanya coklat. Jadi kemil.
2: Gak usah bunga. Gak usah bunga ataupun boneka, gak usah.
0: Oh, maunya coklat aja. Ya. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Oke, okay, jadi me time-nya kayak gitu ya, dengar radio.
2: Iya, tidur kan.
0: Tidur. Eh, sama gitu ya.
2: Kan. Dengar YouTube kan. Nah, misalnya tentang motivasi gitu.
0: Oh.
2: Motivasi hidup yang bahagia gitu. Terus dengar-dengar apa? Nonton-nonton YouTube tuh yang lucu-lucu gitu. Atau TikTok-TikTok yang lucu lah pokoknya.
0: Oh, sukanya kayak
2: terus
0: gitu ya.
2: Sambil makan biskuit coklat atau makan coklat gitu.
0: Oke, okay, asik.
2: Iya, nyemil-nyemil gitu.
0: Itu tahan ya, setiap hari kayak gitu enak ya.
2: Iya, minum kopi, es kopi itu kan, nah mantul gitu.
0: Mangamat
2: naik atap, mantap.
0: Oke okay deh, pengen denger lagu apa hari ini?
2: Pengen lagu ini ya. Kuing.

0: kecewa dari BCL.
1: Oke, ih suaranya keren banget ya.
0: Alhamdulillah, terima kasih Mbak Reta.
1: Mantep
0: suara
1: banget.
0: Mbak Reta juga bagus.
1: Mantep banget suaranya kalau nyanyi gitu ya. Wah, kayak ada ihu-ihunya ya. Gitu. Ada gelombang-gelombangnya ya.
0: Gelombang.
1: Oke deh.
0: Soalnya lagi marah nih.
1: Jadi kecewa gitu ya. Kecewa.
0: Iya, lagi marah, kecewa karena orang di rumah inilah pokoknya.
1: Oke deh, ya. Kalau gitu salamnya buat siapa?
0: Salamnya spesialnya untuk Bang Putra Sambas ya. Semoga sehat selalu, Bang. Terus untuk Pak Ahmad Irwan Bandung. Boleh jengungi, salah ya. Kalau siang itu apa ya? Enggak tahu lah. Terus untuk Bude Sumi. Untuk Bude Sumi yang selalu ceria, terus untuk Ya Suhamid, untuk Pak Ramadan yang ada di Sorong, terus untuk siapa ya, Pak Leman yang ada di Tanggamus Lampung, terus Ya Suhamid, untuk Mbak Ria juga yang mungkin udah di Jogja karena lebaran hajinya mau ke Jogja katanya.
1: Oh gitu.
0: Selamat siang aja untuk Mbak Ria. Terus untuk Bang Jante yang ada di Belitung ya. Terus untuk Pak Irwan Air Kantung. Selamat siang, semoga sehat selalu bersama istri tercintanya. Terus untuk Pak Zulfaizar.
1: Siapa
0: untuk
1: lagi?
0: Maria. Untuk Bang Juan Arif. Untuk untuk semuanya aja lah.
1: Semuanya ya.
0: Oh, ini untuk Mas Panji ya. Kemarin.
1: Oke.
0: Okay. Ini untuk semuanya.
1: Oke okay deh.
0: Oh iya, untuk Bu Rindu ya.
1: Iya.
0: Ibe ataupun Ampuy.
1: Baik, siap. Untuk semuanya ya.
0: Semoga sehat selalu ya untuk semuanya aja yang lagi pantengin ya. Untuk
1: Baik.
0: Pak Budi juga. Untuk semuanya aja yang lagi pantengin RRI. Sungeliat
1: Bangkap itu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Jul.
0: Mbak Retanya, semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin, itu yang terpenting ya. Oke, ya Allah, semangatnya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ya Allah, semangat kali ya. Senang kalau yang semangat-semangat gini ya. Oke, pendengar, kita masih mengajak Anda yang pengen gabung, boleh. Kita masih banyak waktu. Tapi kita ke ini cek fakta dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali untuk Anda bergabung bersama kami.
2: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, saya sampaikan untuk Anda cek fakta. Saya kutip dari komdigi.go.id di mana pendengar beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa gaji ke-13 bagi ASN termasuk PNS P3K serta anggota TNI dan Polri akan mengalami pemangkasan. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax dan tidak benar. Dilansir dari tito.id, Menkyu Purbayudi Sadewa justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar dan memastikan proses pencairan dana tersebut tetap berjalan pada awal Juni 2026. Jadi pendengar, informasi terkait Purbaya pangkas gaji ke-13 PNS P3K TNI dan Polri adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk siang ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Iya, sabar ya. Oke deh, saya langsung terima yang ingin gabung. Halo, Pro Persada, selamat siang.
3: Selamat siang, Pro Persada, 100% Indonesia.
1: Iya, Bu Desumi, apa kabar?
3: Sehat, Mbak Reta.
1: Sehat, ya.
3: Sehat, sayangku.
1: Alhamdulillah, sayang, saya juga sehat nih.
3: Amin, okay. Seperti sehat lahir batin ya.
1: Harus, batinnya sehat, fisiknya sehat. Dompetnya juga harus sehat gitu ya. Oke deh, baik. Bude Sumi, kalau Bude Sumi me time-nya atau waktu luang yang ada waktu luang itu enaknya ngapain kalau Bude Sumi ini?
3: duduk santai denger lagu, ngopi.
1: Wah, nikmatnya hidup ya.
3: Iya.
1: Oh.
3: Kalau udah sambil nelpon Yayang di sana yang jauh di mata dekat di hati.
1: Enggak bosan-bosan tuh nelpon Yayangnya pagi, siang, sore, malam kayak minum obat cacing.
3: Kadang-kadang teleponnya satu kali aja, enggak usah banyak-banyak. Aku lagi kerja, ya sudah, kalau kerja lanjut kerjaan kamu, kalau enggak.
1: Oh, ya Allah. Oh, ini ya rasanya ketimpa lob itu ya. Oke deh, jadi itu aja. Yang penting hatinya senang, bahagia aja gitu ya Budi ya.
3: Karena hati kita yang bahagia, kita yang membuat bahagianya ya
1: enggak? Bener banget.
3: Yang membuat hati kita gembira.
1: Siap, bener. Oke deh, Budi Sumi pengen denger lagu apa hari ini?
3: Aku mau lagunya apa ya hari ini?
1: Apa?
3: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Nah itu, tapi aku gak tahu penyanyinya.
1: Oke, siap. Nanti kita cari lagunya ya. Baik.
3: Spesial ya, buat yang lagi dutai di rumah, lagi nabur ikan katanya nih. Ngisi ikan lele dombo katanya 1000 ekor. Baru nyara.
1: Terus?
3: Kita sehat selalu di sana ya sayangku.
1: Asik.
3: Kita ya. Okay. Buat Julia tadi ya, semoga sehat selalu.
1: Iya.
3: Merah. Pori dan Bang Alek ya, semoga sehat selalu juga. Buat Bunda Rindu di Ampu ya.
1: Baik.
3: Buat Bang Ramadan ya di Sorong. Buat Kang Ahmad Irwan di Banu Timur, buat Bang Jaih di Riau, Ayu di Maluku ya. Buat Zupaiza di Sengir, ya Suami di Puput, buat Bang Leman di Tanggamus juga ya.
1: Iya.
3: Buat Babang Tampan juga di sana. Buat siapa? Ya, buat Bang Jente ya di Belitung Timur, buat Maria di Pangkal Pinang, Bang John Arif juga ya. Buat Bang Panji di Pasger, buat siapa kemarin? Bang Reza ya.
1: Iya.
3: Yeah. Di Pangkal Pinang, buat Bu Lin juga, buat Berlin ya di Pangkal Pinang juga, buat Atok Bertim ya, buat Bang itu di Bang Romlan ya di Muntabak, buat Pak Ibrahim Bapak Enam selalu menyala abangku di pos jaga, buat siapa lagi nih? Atau Dahlan di Bakar Barat, buat Pak Aljagin juga ya, buat udah Sultan dalam agak kedengaran suaranya, semoga beliau sehat selalu ya. Mbak Triono juga ya. Siapa lagi teman-teman kita ini? Oh, buat itu yang penakut itu dah.
1: Nur Hadi ya.
3: Iya, Nur Hadi, ayo gabung Nur Hadi, bode tunggu. Buat Bang Niko juga ya. Buat semua-semualah dari A sampai Z. Oh, itu yang di Air Kantung ada Kang Irwan ya. Buat yang satunya lagi apa ya Bapak apa ya Bang Puji ya.
1: Iya Bang Puji.
3: Bang Puji ya, semoga sehat selalu lah semuanya ya. Pokoknya dari A sampai Z salam sehat abis, pokoknya bungkus abis lah pakai pita merah yang cantik.
1: Oke, siap Bude.
3: Bapak tanya selama bertugas selalu jaga
1: kesehatan ya.
3: Hati-hati ya sayangku.
1: Yuk, terima kasih.
3: Buat suami dan anak-anak semoga mereka semua sehat lahir batin ya sayangku.
1: Amin amin.
3: Kutanam padi tumbuhlah lalang.
1: Cakep.
3: Lalangku cabut tumbuh beruntun.
1: Cakep cakep. Cakep.
3: Bumi dari Paret Malang. Terima kasih banyak sama Mbak Retanya yang cantik dan santun.
1: Oke, makasih banyak Bude.
3: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bude Sumi udah gabung bersama kita. Pendengar di belakang Bude Sumi. Halo, baru ada. Selamat siang. Oke, belum kejawab. Halo, Prof. Sada, selamat siang.
4: Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi. Apa kabar?
4: Apa kabar, Mbak Reta?
1: Kabar baik, Bang Alex.
4: Air panas nih, di Bangka Selatan.
1: Bangka Selatan panas ya. Panasnya bedel yang usai atau panas membara nih?
4: Panas membara.
1: Oke deh, baik. Bang Alex, kalau Bang Alex ada waktu luang ngapain? Atau me time-nya anaknya ngapain kalau Bang Alex?
4: Mancing di kolong.
1: Mancing di kolong. Mancing apa? Ntar mancing buaya nanti.
4: Ikan
1: enggak,
4: mancing jayana, mancing ikan.
1: Oh, mancing ikan.
4: Ikan kepatung mungkin
1: itu. Ikan kepatung? Udah lama saya nggak dengar nama ikan itu ya. Oke okay deh, baik. Oh, masih ada ya kolong-kolong ikan ya?
4: Masih banyak, kan bukan cekobatin dulu kolongnya.
1: Oh gitu, jadi masih banyak ya?
4: Ngerajuk. Ya karena kalau gini istirahat saja masih.
1: Oh gitu. Oke deh kalau gitu. Boleh, pengen denger lagu apa hari ini?
4: Lagunya Empat Mata ya.
1: Cakrakan Pan Mata. Mm-hmm. Oke, nanti kita carikan lagunya ya.
4: Ya.
1: Oke.
4: Daerah Sabah yang Kubur ya.
1: Oke. Udah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, Empat Mata. Saya kira The Bagindas Empat Mata gitu ya. Ternyata Cakrakan Empat Mata. Oke. Boleh yang pengen gabung bersama kita lagi, masih ada waktu di 94301 nya di 08 11 7179 111. Halo, ada siapa nih? Halo, Bro Persada.
5: Halo, 1% Indonesia.
1: Iya, apa kabar Bang Paudo?
5: Alhamdulillah, masih baik.
1: Masih baik ya. Besar banget monitornya Bang Paudo.
5: Nah, Oke.
1: Oke, lagi ngapain nih? Halo Bang.
5: Lagi santai-santai aja.
1: Lagi santai-santai aja. Oh gitu. Enggak aktivitas hari ini.
5: Alhamdulillah pun lagi santai juga.
1: Aktivitasnya aja lagi santai, boleh. Nah, kalau Bang Paudo nih, me time-nya ngapain nih enaknya?
5: Me time apa me time?
1: Me time, kegiatan saya me time.
5: Iya, iya. Bukan tadi kedengarannya we dengan me kan beda.
1: Iya, me goreng.
5: Aku.
1: Iya, me aku. Goreng. Iya.
5: Waktuku.
1: Iya, waktumu. Ini jadi gara-gara nah, nih tadi, ya.
5: Ya tadi kan we.
1: Me.
5: We berarti kita.
1: Me. Me time.
5: Iya, waktumu, katanya tadi kan
1: iya.
5: Waktumu.
1: Iya, waktumu benernya. Kegiatannya apa nih itu, kalau me time-nya?
5: Me time, kalau me time-nya kadang gini, kadang gitu.
1: Kok kadang enggak? Enaknya ngapain kalau biasanya dilakukan punya waktu luang, punya libur.
5: Oh, itu rencana.
1: Pengen tuh. pengen sendirian itu ngapain? Maksudnya kayak gitu.
5: Yang telah terlaksana apa rencana?
1: Yang sudah terlaksana lah. Yang dalam angan,
5: rencana.
1: Yang dalam angan-angan juga boleh, nggak apa-apa deh. Cari gara-gara ya.
5: Atur-atur aja lah ya.
1: Pasti nonton bola ya?
5: Nggak juga.
1: Oh nggak juga, ngapain mancing?
5: Ya kan apa namanya tuh meetem. Ya kadang-kadang tuh jalan-jalan.
1: Oh jalan-jalan. Jalan-jalannya kemana biasanya?
5: Jalan-jalan, ya maju lah.
1: Iya, kemana jalan-jalannya?
5: Ya maju.
1: Iya. Kan... Jalan-jalannya berarti pakai kaki kan?
5: Nah, jelas.
1: Emang cari gara-gara nih ya. Iya maju kalau jalan. Emang jalan mundur juga ada.
5: Emang.
1: Jalan mundur. Kalau ini nyadap karet kan mundur jalannya.
5: Mana, woi maju jalannya cuma nyadapnya aja mundur.
1: Iya mundur kan, makanya mundur itu.
5: Karena nempati mundur.
1: Aduh ya.
5: Karena nempati mundur, aduh. Oh.
1: Dasarnya cari gara-gara.
5: Kadang-kadang juga apa namanya tuh apa?
1: Apa? Main game.
5: Peliharaan.
1: Wih, emang ada peliharaan?
5: Main game bisa ada dong.
1: Apa tuh yang dipelihara?
5: Kura-kura. Kura-kura.
1: Serius?
5: Iya.
1: Oh gitu.
5: Yang aku yang jenis mana? Apa Manado?
1: Salah. Oh, gitu. Ada berapa
5: yang
1: banyak
5: pipi,
1: sih?
5: Yang pipinya kuning tuh, yang ada garis di pipinya tuh.
1: Oh, berapa banyak emang kura-kuranya?
5: Cuma dua.
1: Ohnya dua. Apa sih? Apa sih bagusnya kura-kura?
5: Nggak ada, senang aja melihatnya.
1: Oh senang aja.
5: Namanya gitu. Jacob.
1: Wih keren namanya. Nama orang luar Jacob ya.
5: Iyalah.
1: Iya.
5: Kadang-kadang kalau nama itu jadi segala.
1: Oh gitu. Gede nggak kura-kuranya? Kecil.
5: Kecil.
1: Oh
5: cuma
1: yang kecil.
5: Cuma sebesar apa? sebesar-besar kepala tinju lah.
1: Kepala tinju, oh iya bener. Oke, okay. Siapa namanya? Jacob ya? Ih, keren ya namanya Jacob. Salam ya buat Jacob ya.
5: Boleh, boleh, boleh. Nanti tadi ditambahin.
1: Ya Allah. Oke okay, deh, baik. Pengen denger lagu apa hari ini? Cari gara-gara ya.
5: Noah udah di request belum?
1: Belum. Yang mana tuh Noahnya?
5: Bukan Noah, udah apa namanya itu, tinggal Arinya lagi kalau di lagu ini.
1: Oh. Apa judulnya?
5: Ancika.
1: Ancika. Ancika.
5: Berakhir Ancika. Berlabuh. Judulnya tuh yang pas
1: nyi. Apa judulnya?
5: Ancika.
1: Ancika.
5: Judul yang pas tuh Berlabuh di Ujung Pelangi.
1: Oh, itu aja, cari yang susah. Berlabuh di Ujung Pelangi ya. Oke, bisa ya Berlabuh di Ujung Pelangi ya?
5: Mungkin aja.
1: Oke deh, baik. Lagunya buat siapa?
5: Lagunya buat semua aja lah.
1: Nah, semua aja.
5: Yang udah gabung. Terima kasih. Apa lagi ya?
1: Apa lagi?
5: Tentu buatnya yang membantu juga terima kasih.
1: Membantu apa?
5: Ya banyak, kadang bantu garuke, bantu pijit.
1: Bantu ngasih makan Jacob ya. Jacob.
5: Nah, betul sekali.
1: Ini ada salam nih dari Mbak Julia nih. Katanya salam nih buat Pak Udo. Pak Ali katanya ya. Emang namanya Pak Ali?
5: Itu nama apa namanya tuh? Nama yang dianu aja lah. Ibaratku nama sambung.
1: Oh, jadi namanya Pak Udo Ali.
5: Ya seperti itulah. Kalau mau manggil yang apa namanya, yang kebanyakan apa namanya itu kecil besar tua muda, kalau di sini manggilnya itu Pak Odo.
1: Oh, Pak Odo. Oh, nah, terus Pak Alinya?
5: Pasti ini.
1: Kalau Pak Alinya?
5: Ya kalau Ali, ya itulah apa? Kalau manggil udah pasti itu loh.
1: Apa itu?
5: Kalau yang manggilnya tuh Ali, berarti tidak akrab.
1: Oh gitu. Jadi kalau Pak Udo itu akrab, kalau Ali itu nggak akrab. Kebalikannya kayaknya. Kalau Pak Udo itu kan biasa semua orang tahu, Ali ini yang spesial kayaknya kayak gitu ya. Cie. Iya, saya tahu. Biasanya kan namanya yang spesialnya hanya orang-orang tertentu aja yang tahu. Kalau kita kan taunya Pak Udo. Makanya kok Ali mana gitu ya? Ali kata apa? Ali apa gitu? Ali Syabana bukan ya? Oke deh. Terus salamnya buat siapa lagi?
5: Siapa lagi ya? Semua-semuanya.
1: Semua-semuanya.
5: Ya selalu. Mudah rezeki, sukses.
1: Baik.
5: Ibadahnya terjaga.
1: Amin.
5: Apa lagi ya? Kesehatan selalu terjaga. Itu aja lah ya.
1: Oke, siap. Thank you ya.
5: Yuk, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini ya di Kota Sengalian sudah ada Guntur dan segala-galanya. Oke deh, kita ke lagu dulu ya. Tetap bersama Pro 1.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu.

Ringan Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, enggak di sini saya temani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bersama Pro 1. Saat ini kita off ya, untuk pemancar Pro 1 Pro, dan streamingnya Anda masih bisa dengar kami ya di area digital. Dan pendengar, saya kirim menemani Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selainnya dari rekan Sinovi Farida menemani Anda. Tetap bersama Pro 1 di 96,4 FM.

0: Ed Bangka Belitung masih kami temani Anda di kesempatan sore hari ini, dan pendengar, saya Novi akan lanjut menyapa Anda, dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta ya, untuk mengikuti rangkaian acara berikutnya, yaitu Beranda Astacita.
1: Bayu, panas bumi atau geothermal, dan bioenergi.
2: Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
3: Di Provinsi Riau, berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022, kita sudah ada perdaruet rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya, bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel, yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya, itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLTS sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah, termasuk di Pekanbaru kan, Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Kota Panjang itu kan energi air.
1: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baru Fahmi, selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau, menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
3: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang nggak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, energi terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa di bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit, membangun pabrik PLT biogas, pembangkit listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli lah. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
1: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian beranda Asta Cita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.

0: Kini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
1: Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
2: Ya, Alhamdulillah, sehat Mbak Delis.
1: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini, proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
2: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi, yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Seperti
1: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya Bu?
2: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kebelakang sebentar ya. Kenapa nanti Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengolahan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya di hulu itu kita sudah ada pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor. Yang nanti karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya, pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Okay. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa, energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
2: Ya. Kalau bagi masyarakat ya, yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
1: Masih dicampur,
2: masih ada,
1: ya.
2: Iya, masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya.

0: juga bisa dimanfaatkan juga sebagai ya mungkin nanti menjadi satu sumber peluang ya, tambahan ya, ya peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Ya. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu, ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
0: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengelolaan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu, tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat, pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun, sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa, pembangunan ini bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu,
0: penting
1: ya.
0: Penting banget.
1: Karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
0: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali Ibu ya.
0: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratan ya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat, sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya, dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu, insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti itu. Mungkin singkat saja Ibu, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu, singkat saja.
0: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
0: Terima kasih, Mbak Lies.
2: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu, Pak.

0: NTT melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai iconic island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak. Salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi. Kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari apa ya, Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah.

0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, khususnya di sektor pertanian. Namun, menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan, yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar, maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabai, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit ya, kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih, Pak, tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih, Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu, Bang.
2: Iya redir ringulangu biaya karambu nambawa pamaliru nda iya rika bandang alamu dadunanya tarambu.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensial memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah, dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambua wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Fernanda Astachita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Astacita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari Tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Oh. Ya, kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah, gitu kan? Nana cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat, tadi itu kan kita kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan, mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka, hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat, juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
0: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemak-

0: Dad.
1: Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
2: Selain memiliki nilai ekonomis

0: pembuatan briket ini maksud kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
1: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak di perkena semua kita
2: gunakan. Ini kan ini dua kali, ini baru
1: briket, dengan batu briket.
2: Lama, detail itu berkali.
3: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menjadi seni membangun kesadaran diri dan sekitar. Karya inspiratif yang membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Penulis Avutami memadukan seni dengan kesadaran untuk membuka pintu pemahaman yang mendalam. Kemampuan berpikir, sebuah perjalanan, bukan tujuan yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat buku Menjadi, Avutami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Buku ini mengulas bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk merefleksikan diri, mengenali emosi, dan memahami makna eksistensi. Pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai personal mereka, menjelajahi lapisan batin, dan mengaitkannya dengan interaksi dalam masyarakat. Buku ini mencerahkan tentang pentingnya kesadaran diri dan keterhubungan dengan dunia. Melalui kisah, teknik, dan latihan praktis, pembaca diajak membangun fondasi kesadaran yang kokoh, memperkuat empati, dan menciptakan harmoni dalam hubungan dengan orang lain dan alam sekitar. Seni membangun kesadaran diri dan sekitar, suatu perjalanan pribadi dan filosofi yang mengilhami untuk menemukan esensi kehidupan melalui kreativitas, refleksi, dan penghayatan akan kebersamaan manusia dengan alam.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
3: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
2: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
3: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
2: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
3: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
2: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
3: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
4: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
7: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: 1.
1: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan bersama satu program acara yaitu Beranda Cita Nasional yang tadi menghadirkan RRI Pekanbaru dengan bahasannya inovasi energi terbarukan investasi untuk kehidupan, kemudian RRI Bogor dengan dari sampah menjadi energi listrik, kemudian RRI Atambua mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura karifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan. Dan pastikan pendengar untuk Anda bisa dengarkan kembali Beranda Cita Nasional setiap hari Kamis yang dapat Anda dengarkan pada pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk Anda pendengar menemani Anda di kesempatan sore hari ini, saya juga masih akan lanjut kembali untuk menyapa Anda, dan nanti kita juga akan ikuti rangkaian acara selanjutnya yang tentunya saja akan hadir menyapa pendengar semuanya. Dan nanti kita akan ikuti acara Warta Belajar Sumba yang nanti kita dengarkan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

antara satu pilihan lagu ya dari Van Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Dan tentunya pendengar, untuk kesempatan kali ini kami juga akan perbarui informasi untuk Anda. Dan kali ini pendengar, kita akan coba dulu untuk menghubungi reporter kami, Debbie Nirwandi, yang nanti akan menghadirkan satu informasinya terkait menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pertamina memastikan BBM maupun LPG dalam kondisi aman. Baik, untuk Anda pendengar, kita masih coba untuk bisa tersambung bersama rekan Debbie. Tapi karena masih belum ya, kita coba hadirkan dulu satu pilihan lagu hiburan untuk menantikan juga saat kita tersambung bersama dengan Korwil Belajar Sumba untuk mendengarkan Warta Belajar Sumba.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O.
5: Iya, baik pendengar, sembari kita menantikan saat nanti tersambung bersama dengan Korwil Belajar Sumba untuk mengikuti Warta Belajar Sumba sesaat lagi, pendengar. Tapi sebelum itu kami akan update dulu satu informasi dari reporter kami, Debbie Nirwandi, terkait menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pertamina memastikan BBM maupun LPG dalam kondisi aman. Debbie.
6: Baik, rekan Nopi dan juga pendengar. Dapat saya sampaikan di mana Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan atau Sumbatsel memastikan kesiapan operasional secara menyeluruh serta menjamin ketersediaan pasokan energi guna menjamin kelancaran distribusi bagi masyarakat di wilayah Sumbatsel termasuk Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai langkah antisipasi atau potensi peningkatan konsumsi energi menjelang Idul Adha, Pertamina Patra Niaga memastikan seluruh lembaga penyalur beroperasi optimal untuk mengawal penyaluran BBM dan gas LPG agar tetap lancar dan aman. Area Manager Komunikasi Relation dan CSR Regional Sumbaksel Rusminto Wahyudi mengatakan persiapan telah dilakukan mulai dari build up stok hingga pengecekan kesiapan seluruh sarana dan fasilitas. Guna menghadapi lonjakan permintaan BBM dan LPG, Pertamina terus memantau kondisi di lapangan serta menyiapkan proyeksi kebutuhan masyarakat. Jika masih diperlukan penyaluran BBM maupun LPG akan terus ditambah sesuai dengan kebutuhan untuk produk subsidi dan penugasannya tentu disesuaikan dengan kuota yang sudah ditentukan. Pertamina juga pendengar melakukan koordinasi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bersinergi dalam pengawasan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi agar tersalur dengan tepat sasaran. Pertamina juga mengajak untuk menggunakan produk subsidi secara tepat sasaran baik LPG maupun BBM subsidi dengan sesuai peruntukannya agar penyalurannya pun dapat diterima oleh masyarakat yang berhak. Sementara ibu rumah tangga di Belitung yang kami konfirmasi mengaku sejauh ini tidak ada kelangkaan gas LPG ataupun BBM di wilayahnya. Demikian rekan Nafi, informasi yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini, kembali ke Anda di studio.
5: Ya baik, terima kasih rekan Debbie dan pendengar. Selanjutnya kita langsung menuju Korwil Belajar Sumba untuk mendengarkan Warta Belajar Sumba.
7: Mulai menertibkan lapak hewan kurban yang berjualan di pinggir jalan tanpa izin resmi. Pedagang diminta mematuhi aturan lokasi penjualan demi menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan kota. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan stok hewan kurban tahun ini mencukupi kebutuhan masyarakat. Tercatat sekitar 74 ribu ekor hewan kurban disiapkan untuk tahun ini. Terdiri dari sapi, kerbau, kambing dan domba yang telah melalui proses pemeriksaan kesehatan. Pendengar dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut wawancara, maksudnya pendapat masyarakat Bandar Lampung terkait pengawasan hewan ternak jelang Idul Adha yang berhasil dihimpun oleh reporter M. Priyambudi, RRI Lampung.
1: Saya Sari dari Kedaton. Menurut saya pengawasan hewan ternak jelang Idul Adha itu memang penting ya. Memang penting dilakukan supaya masyarakat merasa aman saat membeli hewan kurban, apalagi kesehatan hewan kurban itu harus benar-benar dipastikan agar layak konsumsi kan oleh masyarakat.
2: Saya Udin dari Bandar Lampung. Saya mendukung adanya pemeriksaan kesehatan hewan secara ketat. Jangan sampai ada hewan yang kurang sehat tetap dijual. Menurut saya, selain pengawasan, pemerintah perlu memberikan edukasi untuk pedagang-pedagang hewan ini tentang ciri-ciri hewan yang baik, yang sehat dan layak untuk dijual, apalagi dijualnya untuk ibadah kurban. Nah, kalau pengawasan dilakukan maksimal, masyarakat lebih tenang.
3: Saya Nisa dari Bandar Lampung. Jadi kami itu sebagai warga berharap petugas itu bisa rutin turun ke lapangan, meriksa kondisi hewan ternak di pasar atau juga di kandang penjual gitu. Jadi masyarakat tuh gak khawatir beli hewan yang sakit atau yang tidak memenuhi syarat kurban. Jadi kalau saya lihat ya, pengawasan ini bagus karena bisa mencegah penyebaran penyakit pada hewan ternak. Terus juga pembeli juga bisa jadi lebih percaya gitu terhadap hewan yang dijual oleh para pedagang.
0: Dari Lampung kita menuju ke RRI Jambi.

0: Berikut wawancara reporter Rizky Amalia bersama Kepala Bidang Kes1 Kesmafed dan P2PH Dinas Peternakan Kabupaten Sarolangun terkait pengawasan ternak jelang Idul Adha.
1: Dari Dinas Sarolangun seperti apa untuk melakukan pengawasannya nih Pak jelang Hari Raya Idul Adha? Biasanya kan ada langkah-langkah yang dilakukan ya Pak ya?
2: Iya betul, jadi di Kabupaten Sarolangun untuk mengantisipasi Idul Adha besok ini kita akan melakukan pemeriksaan ternak sebelum dan setelah pemotongan gitu kan. Sebelum pemotongan kita lakukan selama dari mulai H-3 di lokasi dan sebelum itu juga di seminggu sebelum pendistribusian ternak kita lakukan di penampung-penampung atau di pedagang-pedagang di kelompok-kelompok tani di ternak yang akan dijual. Terus sekarang sudah banyak yang terdata, sudah ada 130 ekor yang sudah kita lakukan, sudah mulai dari sekarang.
1: Sudah ada temuan kasusnya nggak Pak? Atau sejauh ini memang langkah vaksinasi kita yang berikan sudah optimal begitu?
2: Kalau SE di bulan Februari kemarin kita dapat kasus, tapi alhamdulillah sudah meredah, sudah nggak ada lagi gitu kan. Kita sudah dapat bantuan distribusi kemarin di waktu wabah itu 200 dosis sampel kan sudah kami lakukan untuk melakukan ring vaksinasi di zona-zona yang tertular itu. Alhamdulillah penyakit tidak menular dan sekarang pun kita Kabupaten Sarolangun sudah melakukan pembelian vaksin sebanyak 2.100 dosis. Jadi untuk tahun ini insya Allah cukup untuk vaksinasi SE. Kalau vaksinasi PMK kita mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sebanyak 1.000 dosis dan sudah kita lakukan vaksinasi sebanyak 400, jadi kita 600 untuk mengantisipasi kalau misalkan nanti ada penyebaran ternak untuk kurban ini.
1: Iya. Mengingatkan kalau misalnya mendekati Idul Adha ini biasanya lalu lintas ternaknya kan tinggi nih Pak. Mungkin upaya yang ya, dilakukan betul, tuh seperti apa saja?
2: Lalu lintas ternak terutama dari daerah-daerah lain kami anjurkan itu melalui aplikasi lalu lintas ternak melalui e-Siknas gitu kan. Jadi ada di e-Siknas itu aplikasi. Jadi ternak yang daftar yang akan datang ke Kabupaten Sarolangun itu diwajibkan daerah asalnya memasukkan dulu surat permohonan melalui aplikasi e-Siknas ini, permohonan pemasukan. Nanti disertai dengan surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal. Begitupun ternak yang dari sini, dari Kabupaten Sarolangun, kalau misalkan mau ke kota Jambi atau ke daerah tetangga seperti Sumatera Selatan, Lubuk Linggau gitu kan, itu pun harus melalui lalu lintas e-Siknas itu. Jadi di sini kita buatkan juga surat keterangan kesehatan hewannya, kemudian kita periksa, kemudian baru kita distribusikan gitu.
1: Artinya dengan adanya surat kesehatan hewan itulah yang menjamin ya Pak ya ternak itu sudah
2: dapat. Iya betul, karena kan kita nggak bisa memantau itu dari daerah asalnya. Jadi daerah asalnya dokter hewan yang mengeluarkan itu sudah melakukan pemeriksaan. Kita percaya dengan kolega-kolega kita di daerah asal gitu Pak.
1: Himbauannya seperti apa Pak? Mungkin kepada panitia kurban yang mengingat nanti kan juga banyak nih pasar-pasar dadaan ya Pak ya, pasar ternak begitu.
2: Ya, jadi himbauan kami belilah ternak dari daerah-daerah yang tidak terdampak penyakit hewan, kemudian sertakan surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal. Kemudian itu yang pertama, yang kedua ketika melakukan pemotongan nanti jaga higienis sama sanitasi tempat pemotongan, tempat pengolahan daging, kemudian gunakanlah plastik-plastik yang transparan, jangan plastik yang hitam karena akan mempengaruhi kualitas daging. Kemudian jangan dicampur antara daging dengan jeroan gitu. Itu aja sih Mbak.
0: Dari Jambi kita menuju ke SPY Kanan.

0: Menjelang Idul Adha, pemerintah Kabupaten Waikanan memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman dan mencukupi. Pemerintah daerah juga memperketat pengawasan kesehatan hewan guna menjamin kelayakan hewan kurban yang akan disembelih. Selengkapnya dilaporkan Bayu Satria, RRI SP Waikanan.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Idul Adha dalam kondisi aman. Jumlah hewan kurban dinilai mencukupi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Kabupaten Waikanan, Ani Eko Budiati. Ia mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan hewan kurban menjelang hari raya. Menurutnya, pengawasan kesehatan hewan menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dipasarkan dalam kondisi sehat dan layak disembelih. Selain memastikan stok aman, lanjut Ani, pihaknya juga menyiapkan tim pengawas lapangan yang akan melakukan pemantauan saat proses pemotongan hewan kurban berlangsung. Pengawasan dilakukan agar proses penyembelihan sesuai syariat Islam dan ketentuan kehalalan. Dia juga menegaskan pihaknya akan memberikan edukasi kepada para petugas pemotongan hewan kurban. Edukasi meliputi kelayakan hewan, kebersihan daging, hingga tata cara penyaluran kepada masyarakat.
2: Kalau untuk ketersediaan hewan hidup yang akan dikurbankan di Kabupaten Waikanan, itu insya Allah cukup, sangat cukup. Untuk jadi masyarakat kalau mau membeli hewan kurban di Kabupaten Waikanan, itu yang sehat dan sesuai syariah, belilah di Waikanan saja, tidak usah yang di luar. Karena jaminan kesehatan itu yang akan kami periksa. Ketika pelaksanaan pemotongan, juga kami akan memantau dan mengawasi pemotongan hewannya itu sesuai syariah atau tidak yang halalnya itu ya, dan kemudian akan memberikan edukasi kepada tempat pemotongan hewan, petugas-petugas yang ada di TPH tersebut yang biasanya masih pacir, kelayakan dari daging itu yang higienis sampai ke penyalur.
1: Lebih lanjut, ia berkomitmen untuk menjaga kelancaran pelaksanaan kurban di Waikanan dengan memastikan ketersediaan hewan kurban aman serta pengawasan kesehatan hewan berjalan optimal menjelang Idul Adha. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari SP Waikanan, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai melakukan pendataan hewan kurban dari OPD menjelang Idul Adha 1447 Hijriah guna memastikan distribusi berjalan optimal dan merata. Reporter Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai melakukan pendataan hewan kurban dari Organisasi Perangkat Daerah atau OPD menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada 27 Mei 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi hewan kurban berjalan optimal dan tepat sasaran. Hingga saat ini tercatat sebanyak 22 ekor sapi telah terkonfirmasi akan dikurbankan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah seiring proses pendataan yang masih berlangsung. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Serda Provinsi Bengkulu Dadi Hartono menyampaikan bahwa data yang masuk saat ini masih bersifat sementara. Hal ini karena sejumlah OPD dan Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD belum menyampaikan laporan secara lengkap. Ia menjelaskan pendataan ini penting untuk memastikan kesiapan hewan kurban sebelum pelaksanaan Idul Adha, dan selain itu proses ini juga bertujuan untuk memetakan kebutuhan distribusi di masing-masing wilayah. Nantinya hewan kurban akan didistribusikan dan disembelih di berbagai masjid yang tersebar di 9 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Langkah ini dilakukan agar manfaat kurban dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
2: Alhamdulillah untuk sapi pemerintah Provinsi Bengkulu atas nama Provinsi Bengkulu itu yang sampai saat ini laporan di BPM Kasraya itu sebanyak 22 ekor sapi. Dan salah 22 ekor sapi ini akan kita sebar ke beberapa kabupaten, satu kota, kemudian juga di provinsi, dan juga akan di Baitul Iza, kemudian di Masjid Jami, kemudian ada juga nanti di Lebong, kemudian di Taur, dan beberapa kabupaten. Dari 22 sapi dari pemerintah provinsi yang laporan dari seluruh OPD-OPD. Insya Allah nanti kita juga mendengar laporan lagi, karena waktunya kan masih cukup lumayan, masih 10 harian lagi kan. Mudah-mudahan ada tambahan itu.
1: Selain hewan kurban dari OPD, Pemprov Bengkulu juga menyiapkan sapi kurban dari Gubernur Bengkulu. Pada tahun ini, penyembelihan sapi kurban Gubernur direncanakan tidak dilakukan di lokasi yang sama dengan sapi kurban Presiden. Hingga kini, lokasi penyembelihan sapi kurban Gubernur masih menunggu keputusan langsung dari Gubernur Bengkulu. Pemerintah daerah berharap seluruh rangkaian pelaksanaan kurban dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita lanjutkan ke RRI Sungai Liat.

0: Panitia Kurban Masjid Agung Sungai Liat Bangka melakukan pemasangan tenda untuk persiapan lokasi penyembelian hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bustomi Ahmad RRI Sungai Liat melaporkan.
1: Ya, kita sudah sejak seminggu yang lalu.
2: Panitia Kurban Masjid Agung Sungai Liat Kabupaten Bangka melakukan pemasangan tenda untuk tempat penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di area bagian belakang Masjid Agung Sungai Liat. Wakil Ketua Panitia Kurban Masjid Agung Sungai Liat, Kemas Arfani Rahman mengatakan, pemasangan tenda dan pembersihan lokasi tempat penyembelihan ini sudah dilakukan sejak Sabtu 16 Mei kemarin.
1: Hari ini dari pemerintah Kabupaten Bangka membantu untuk tenda 3 unit dan nanti sore juga dari RT akan masang satu tenda lagi di sini. Total tenda kita ini ada 7 ya.
2: Ia menjelaskan tenda yang disiapkan memiliki berbagai fungsi dan penggunaannya. Satu unit untuk pemeriksaan kesehatan hewan, 2 unit untuk pembagian daging kurban ke masyarakat, 3 unit untuk pengolahan daging setelah dipotong, dan 1 tenda untuk alat dan panitia serta tamu. Panitia kurban, kata dia, sampai saat ini baru mendata total sebanyak 7 ekor sapi yang masuk ke pihaknya. 6 ekor dari arisan masyarakat dan 1 sapi pribadi. Sedangkan kambing tidak dilakukan pendataan karena biasanya para pekurban langsung datang pada hari H pelaksanaan. Menurutnya, pemotongan hewan kurban pada Idul Adha tahun ini di Masjid Agung Sungai Liat dilaksanakan ba'da sholat id atau setelah sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Diketahui kebutuhan hewan kurban baik sapi maupun kambing yang dijual di wilayah Sungai Liat Kabupaten Bangka didatangkan dari luar daerah. Seperti diungkapkan pedagang penjual hewan kurban, Taufik Hidayat mengaku hewan kurban yang dijualnya didatangkan dari Lampung dan Madura.
3: Ini ada yang dari Lampung, kalau yang merah gini dari Madura, kalau jenisan limos ini dari Lampung.
2: Menurutnya penjualan hewan kurban baik sapi maupun kambing tahun ini menurun signifikan karena perekonomian masyarakat yang melemah. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Warta Belanja Sumba siang hari ini bersama RRI Jambi dan kita akan menuju ke SP Bintuhan.

0: Tegakkan peraturan daerah Satpol PP Kabupaten Kaur wajibkan kepala desa untuk menertibkan hewan ternak dan bentuk satuan tugas. Laporan selengkapnya disampaikan Danu Yogyarto dari RRI Bintuhan.
1: Pemerintah Kabupaten Kaur terus berupaya menciptakan ketertiban umum, salah satunya melalui penertiban hewan ternak. Terkait hal tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Kaur, Budi Sastra Hermawan menegaskan bahwa seluruh kepala desa di wilayah Kabupaten Kaur ini memiliki kewajiban hukum untuk menertibkan hewan ternak di desa masing-masing. Kewajiban ini bukan tanpa dasar. Budi Sastra menjelaskan bahwa aturan tersebut telah resmi tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025. Selain melakukan penertiban, para kepala desa juga diwajibkan untuk segera membentuk satuan tugas atau satgas khusus penanganan hewan ternak di tingkat desa. Satgas ini nantinya akan bertugas mengawasi, mengedukasi pemilik ternak hingga melakukan tindakan tegas bagi peternak yang masih melepasliarkan hewan ternak di tempat umum.
2: Dalam perda juga sudah memerintahkan bahwa kepala desa itu kan wajib menertibkan. Nah, ini mohon kepada para pemangku di tingkat desa dan kecamatan, itu kepala desa itu wajib. Artinya tidak bisa tidak. Nah, wajib untuk menertibkan. Kemudian kepala desa itu wajib membentuk satuan tugas.
1: Ditambahkan oleh Budi, langkah tegas ini diambil guna mengantisipasi gangguan lalu lintas, kerusakan fasilitas publik, serta menjaga kebersihan lingkungan yang selama ini kerap dipicu oleh hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran.

0: memang datang dari luar, datang dari luar daerah. Makanya pemantauan yang kita lakukan di lapangan itu memang.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur memastikan kondisi hewan kurban di daerah tersebut dalam keadaan sehat dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Berdasarkan data di Sangan Kabupaten Belitung Timur per 8 Mei 2026, ketersediaan hewan kurban di Belitung Timur mencapai 274 ekor sapi dan 123 ekor kambing. Sementara kebutuhan masyarakat diperkirakan mencapai 357 ekor sapi dan 405 ekor kambing. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sangan Belitung Timur dari Siahati mengatakan pemeriksaan kesehatan terus dilakukan terhadap ternak lokal maupun hewan yang didatangkan dari luar daerah. Pemantauan rutin dilakukan guna memastikan hewan kurban terbebas dari penyakit menular termasuk penyakit mulut dan kuku atau PMK.
0: Selama ini kita memang selalu melakukan pemantauan di lapangan termasuk untuk sekarang untuk stok untuk kebutuhan menjelang Idul Adha. Kondisinya hal yang kita lakukan di lapangan itu benar-benar ternak yang datang dari luar. Dan yang kemarin yang sempat kita temukan itu kasus PMK yang sebenarnya ini juga sudah dilakukan pengobatan dan sebagainya, sudah sembuh.
1: Terakhir, Teresia berharap ternak lokal di Belitung Timur ke depan bisa semakin mampu memenuhi kebutuhan hewan kurban masyarakat Belitung Timur tanpa terlalu bergantung pada pasokan luar daerah. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi sore hari ini, kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: KPPN Kota Sungai Penuh percepat penyaluran dana desa tahap pertama tahun 2026. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: KPPN Sungai Penuh terus mempercepat penyaluran dana desa tahap 1 tahun 2026 guna membantu pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan. Kepala Seksi Bank KPPN Sungai Penuh, Lucy Winandarestu, mengatakan untuk jumlah desa di Kabupaten Kerinci yang telah menyalurkan dana desa mencapai 274 desa dari total 285 desa. Sementara itu, di Kota Sungai Penuh baru sebanyak 54 desa dari total 65 desa yang telah melakukan penyaluran dana desa.
2: Ya, untuk Kota Sungai Penuh sudah salur sebanyak 54 desa untuk tahap 1. Jadi masih tersisa 11 desa lagi, Pak, yang belum salur untuk dana desa tahap 1. Berkasnya sepertinya belum masuk ke KPPN, Pak. Jadi mungkin saat ini masih dalam tahap evaluasi, Pak. Ya, untuk Kabupaten Kerinci sudah salur sebanyak 274 dari 285 desa. Jadi sisa 11 desa yang belum salur untuk dana desa tahap 1.
1: Lucy juga berharap kepada pemerintah desa untuk menggunakan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Belajar Sumba bersama RRI Jambi untuk edisi sore hari ini. Anda juga dapat mengikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu darkan teknik Julio Valianza. Selamat sore.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

baik, peringat Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung baru saja kita dengarkan Warta Belajar Sumba bersama dengan RRI Jambi yang tadi sudah ditemani bersama hostnya ada Suci Rahayu ya. Dan kali ini pendengar menemani Anda yang

sekarang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Menemani sore Anda, saya akan hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga nanti ada beberapa informasi yang juga akan menemani ya suasana sore pendengar yang saya yakin juga saat ini Anda tengah dalam perjalanan untuk menuntaskan setelah menuntaskan berbagai aktivitas yang sudah Anda lakukan di sepanjang hari ini. Dan berikut ini pendengar, saya akan ajak Anda dulu menyimak pilihan lagu dan saya harapkan juga lagu ini bisa menemani sore Anda bersama 96,4 MHz.

0: Pendengar, berikut ada satu informasi untuk Anda pendengar, dan ini dari Jakarta. Ada satu informasi bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memastikan sistem penerimaan murid baru atau SPMB terhindar dari praktek jual beli kursi. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan juga Informal, Gogot Suharwoto. Gogot mengatakan bahwa sistem saat ini telah dirancang untuk mencegah terjadinya praktek tersebut. Pihaknya telah melakukan pendampingan intensif ke seluruh dinas pendidikan daerah untuk melakukan penghitungan daya tampung sekolah secara akurat. Sistem ini meliputi penguncian data melalui sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK setelah juknis ditetapkan. Jadi dengan penguncian ini, penambahan jumlah kursi secara ilegal di sekolah dipastikan tidak bisa terjadi. Untuk jenjang SD dan SMP, juknis ditetapkan oleh Bupati dan Wali Kota, sementara SMA dan SMK ditetapkan oleh Gubernur. Sekolah juga diwajibkan mengumumkan kuota daya tampung yang tersedia secara transparan melalui laman resmi. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat memantau ketersediaan kursi di setiap satuan pendidikan. Selain itu, pengumuman hasil seleksi harus mencantumkan nama siswa yang diterima maupun yang tidak diterima secara jelas. Dengan sistem seperti ini, jumlah siswa yang diterima akan sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, pemerintah daerah juga diwajibkan mencarikan sekolah bagi anak yang tidak lolos di sekolah pilihan awalnya, dan siswa dapat disalurkan sekolah negeri lain dan sekolah swasta yang masih memiliki daya tampung. Bagi siswa kurang mampu, Gogot mendorong pihak pemerintah daerah untuk memberikan subsidi untuk masuk ke sekolah swasta. Langkah ini memastikan setiap anak tetap mendapatkan hak pendidikan meski tidak diterima di sekolah negeri. Intinya, dikatakan Gogot, semua anak yang mendaftar pasti akan mendapatkan tempat baik di sekolah negeri maupun swasta, sehingga diharapkan bisa menjamin penambahan atau jual beli kursi tidak terjadi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, kita beralih ke pilihan informasi lainnya yang kita hadirkan ya. Dan berikut kita sampaikan dulu bahwa pemerintah Kabupaten Bangka yang telah menggelar ya pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pimpinan tinggi Pratama dan administrator di ruang pertemuan Parai Tenggiri kantor Bupati Bangka pada Senin lalu. Jadi pelantikan yang dipimpin oleh Bupati Bangka Ferinsan ini diawali dengan membacakan 15 nama eselon 2 dan eselon 3 yang menempati jabatan baru sebagai jabatan kepala dinas, asisten staf ahli dan sekretaris serta kepala bidang. Bupati Bangka Ferinsani mengungkapkan dirinya bersama dengan Wakil Bupati Syahbudin memiliki banyak pertimbangan dalam menempatkan pejabat seperti latar belakang pendidikan dan juga pengalaman selain untuk membantu menggerakkan roda pemerintahan daerah serta mencapai visi misi Bupati dan Wakil Bupati untuk menyelaraskan program pemerintah pusat. Ferinsani mengatakan pemerintah Kabupaten Bangka juga mengosongkan beberapa jabatan karena adanya perampingan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK ya. Sementara itu Tony Marza yang sebelumnya menjabat sebagai PJ Sekda Bangka kini mendapat amanah baru sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga atau Dindikpora. Sejumlah pejabat yang menempati jabatan baru sebagai kepala dinas banyak 6 orang, sebagai kepala badan 1 orang, asisten 3 orang, staf ahli 2 orang, sekretaris 2 orang, dan kepala bidang 1 orang. Bupati Ferinsani juga berpesan pada pejabat yang baru dilantik untuk memegang amanah sebaik mungkin dan membuktikan capaian dengan kinerja yang maksimal. Nah itu pendengar ya, informasi mengenai Bupati Bangka yang telah melantik sejumlah pejabat eselon 2 dan 3.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, untuk cek fakta sore hari ini pukul 17 waktu Indonesia Barat, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K dan anggota TNI dan Polri akan mengalami pemangkasan. Faktanya pendengar, klaimnya dinyatakan oleh Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebut akan memangkas gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K dan anggota TNI Polri adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 itu tidak benar dan memastikan bahwa proses pencairan dana tersebut telah terjadwal pada awal Juni 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, kita beralih ke pilihan informasi lainnya dan informasi waktu saat ini pukul 17 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, Komisi 4 DPR RI anggotanya yaitu Usman Husin mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto membangun gudang pendingin atau cold storage dalam program Kampung Nelayan. Jadi kebijakan ini dinilainya sebagai langkah nyata pemerintah mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir di seluruh Indonesia. Di satu sisi, pendengar, politikus PKB ini mengingatkan bahwa proyek strategis ini dikawal ketat dari hulu ke hilir karena perluasan fasilitas ini harus berjalan transparan demi menghindari adanya celah korupsi atau salah sasaran. Usman membeberkan masalah klasik nelayan domestik hingga kini adalah anjloknya kualitas dan harga jual ikan. Hal tersebut akibat dari ketiadaan alat pengawetan yang memadai setelah melaut. Merujuk pada data nasional, sektor swasta saat ini masih mendominasi kepemilikan cold storage dengan 1.882 unit atau kapasitasnya 795.653 ton. Angka ini ditimpang jauh ya dengan milik pemerintah pusat dan daerah yang hanya tersedia sekitar 228 unit dengan kapasitas mini sebesar 18.313 ton, pendengar. Jadi sebelumnya diberitakan Presiden Prabowo mengungkapkan rencana pemerintah untuk membangun sebanyak 5.000 desa nelayan. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat yang tinggal di pesisir. Pernyataan ini juga disampaikan dalam pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027. Presiden Prabowo menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan karena keduanya memiliki peran vital dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi oleh nelayan saat ini, termasuk kesulitan dalam memperoleh kebutuhan dasar yang diperlukan untuk mendukung aktivitas nelayan. Nah, itu pendengar informasinya mengenai program Kampung Nelayan ya. Jadi Komisi 4 minta dikawal dari hulu hingga ke hilir.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

101 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Kali ini saya sampaikan dulu ya, satu pengumuman atau radiogram berita panggilan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat. Telah diajukan cerai gugat Pengadilan Agama Sungai Liat yang diajukan oleh Septiani Zahran bin Basuni, binti Basuni, tempat tanggal lahir Karang Anom, 23 September 1992, agama Islam, pekerjaan wirausaha, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Jalan Jenderal Sudirman RT 013 RW 04 Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka, dengan domisili elektronik tiasigit7@gmail.com sebagai penggugat. Kemudian Sigit Prasetyo bin Marianto, tempat tanggal lahir Blinyu, 21 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman RT 013 RW 04 Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai tergugat. Persidangan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung menemani Anda di suasana malam hari ini ya. Dan saya lanjut untuk menemani pendengar malam hari ini dengan rangkaian acara kita, yaitu Untaian Kata Bijak, yang akan hadir menemani Anda malam hari ini sampai nanti pukul 19 sebelum kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita. Baik, kali ini pendengar ada Untaian Kata Bijak yang sudah saya siapkan juga ya untuk menemani pendengar juga di kesempatan kali ini. Ada ungkapan, mungkin Anda juga pernah dengar ya, dari Low Holtz yang mengatakan bahwa kehidupan itu adalah 10% apa yang terjadi pada kita dan 90%-nya adalah bagaimana kita meresponnya, pendengar. Kalau mendengar untaian kata ini, jadi hidup itu terjadi ketika kita beraksi pada satu hal yang sebenarnya sederhana, pendengar. Sesuatu yang baik bisa menjadi hal yang buruk bagi hidup kita, dan sesuatu yang buruk bisa memberikan hal yang baik pada diri kita. Jadi hasil akhirnya tergantung bagaimana kita menyikapi keadaan dari suatu kejadian yang terjadi pada diri kita. Maka jangan heran ya ketika kita mengetahui ada orang yang tetap bahagia meski dirundung banyak masalah. Mungkin kita harus belajar bagaimana caranya menyikapi secara positif pada masalah yang negatif, pendengar. Kemudian ada juga ungkapan Scott Hamilton yang mengatakan bahwa satu-satunya keterbatasan dalam hidup itu adalah perilaku yang buruk. Kenapa bisa seperti itu, pendengar? Jadi sebenarnya hal yang paling membatasi diri kita dengan kebahagiaan dalam hidup itu adalah perilaku yang buruk, pendengar ya. Jadi perilaku yang tidak buruk tidak pernah membawa kita pada sesuatu keadaan yang baik dan menyenangkan. Namun akan dipenuhi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan terus-menerus, dan efeknya akan membawa kita pada kejadian yang tidak pernah positif. Akhirnya kita merasa bahwa hidup kita tidak menyenangkan dan sama sekali tidak membahagiakan.

Ya baik, pendengar Program 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, jika di sini dulu saya hadirkan lagu-lagu hiburan kita, dan selanjutnya pendengar tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dulu bersama Pro 3 penyampaian Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Terkait dengan ekonomi ke depan, dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok, sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas, karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFA tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFA sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purabaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
7: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, mereka takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang sebetulnya seperti apa, harusnya akan naik. Karena begini, nanti under invoicing kan akan tertutup dengan adanya barang ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
8: Hanya untuk penjualan.
7: Jadi perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
6: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
9: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga, pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baik lah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
10: Ya. Optimis akan bisa itu.
9: Secepatnya.
6: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
11: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
12: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
11: Kalau untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh itu sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20% 15% aja.
12: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi di belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
13: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada Selat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik. Plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita retailin satu-satu, indukannya ini banyak nih, mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya. Terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan abi, ya banyak lah.
12: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
8: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
10: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
14: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKKH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih dan setelah disembelih kita cek lagi.
10: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban dan aman dikonsumsi.
8: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
10: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini, yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini. Dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
17: Iya, gitu aja. Iya, Samsia. Pak, ini tadi di Mak, itulah anak-anak kemarin itu gitu.
16: Oh,
17: ya? Gitu. Iya. Jadi anak itu kompak. Ayolah, anak kemarin itu. Kita bapak tua ini, kita berangkatin haji. Itu.
18: Ini pak, apa lemahnya? Kita berangkat lagi pak. Sekarang bisa
17: kita aja jawab. Ya, benar. Apa kalau lagi, deh. Masih ada. Iya, pulang ke negaranya lah. Iya. Lagi negara itu lebih kepengen ya.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Banjarmasin, di mana Embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase Armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
19: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah, pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari Embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan mencapai 6.804 orang, yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji TPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase Armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan pasar Armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
20: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan bersama kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah ABDJ untuk fokus kepada ibadah haji di Armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
19: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu, sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah, ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus sholawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
2: Saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
21: Apresiasi juga dari dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita
2: semua. Dan pendengar, Dahnil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdul Tiloli melaporkan. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang

0: Seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk dari 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin tes yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga selain masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat, Nia Rabdul Itulali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101.
1: Baik, pendengar, baru saja kita dengarkan bersama sajian Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta, dan nanti pendengar kita dengarkan mimbar agama Islam yang akan hadir menyapa Anda mengenai tiga hal penting dalam berhijrah. Sebelum kita lanjutkan, saya akan hadirkan dulu pilihan lagu untuk Anda.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل سكينة في قلوب المؤمنين ويزداد إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Para pendengar yang berbahagia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji dan puja syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan taufik, inayah, rahmat dan karunia-Nya sehingga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk selalu bersyukur akan nikmat yang Allah berikan. Dan Allah berikan kesempatan kepada kita agar kita dapat memperbaiki diri ke arah yang lebih baik lagi. Allah berikan kesempatan kita umur panjang agar kita menyadari bermuhasabah, berintrospeksi diri agar kita menjadi hamba Allah yang lebih dekat lagi kepada Allah, agar kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Hamba Allah yang benar-benar bertakwa dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku para pendengar yang dimuliakan Allah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang tiga hal penting dalam berhijrah. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam firman-Nya Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minas syaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna allaha la yughayyiru ma biqawmin, Hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Allah Subhanahu juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وَلْتَنْزُلْ نَبْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, وَلْتَقْوَلَهْ kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatkannya untuk hari esok atau hari akhiratnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis riwayat Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun.
وَمَنْ كَانَ يَوْمُهُ مِثْلَ أَمْسِهِ فَهُوَ مَبْغُونٌ وَمَنْ كَانَ يَوْمُهُ شَرًّا مِنْ أَمْسِهِ فَهُوَ مَلْعُونٌ. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung, tergolong orang yang rabihun, yang mendapatkan keberuntungan. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi, yang disebut dengan orang yang mabghunun. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang mal'unun. Artinya, orang yang dilaknat mendapat celaka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Hakim. Saudaraku yang beriman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan petunjuk kepada kita agar supaya kita tidak menjadi hamba yang merugi, agar kita menjadi hamba Allah yang beruntung. Beruntung di dunia dan di akhirat. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surah Al-Asyr ayat 1 sampai 3 yang selalu kita dengar, Allah berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sungguh manusia dalam keadaan kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu kita harus menatap ke depan agar kehidupan kita lebih baik lagi, lebih banyak kebaikan, lebih banyak manfaat yang dapat kita lakukan dan kita berikan. Untuk itu, mari kita berhijrah. Berhijrah lahir dan batin. Berhijrah bukan dalam artian hijrah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun yang lebih spesifik lagi adalah kita hijrah. Hijratul ruh. Hijrah dari hal-hal kelakuan, perbuatan yang buruk, agar hijrah ke perbuatan yang banyak memberi manfaat dan kebaikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajir man hajaro ma nahallahu anhu. Yang dikatakan orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ma nahallahu anhu, itu yang disebut dengan orang yang muhajir. Seperti yang kita sampaikan, hijrah itu bukan dari tempat satu ke tempat yang lain. Namun yang lebih lagi, hijrah itu merupakan hijrah dari meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan segala apa yang akan membuat murka Allah. Kembali kepada hal-hal yang baik, yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna yang mendalam tentang hakikat hijrah itu adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan
yang sudah pasti kita ketahui dan sudah jelas itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berusaha selalu sekuat tenaga untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dan lebih dekat lagi jiwa dan batinnya, lahir dan batinnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga hal yang penting di dalam kita berhijrah. Apa saja ketiga hal tersebut? Yang pertama adalah hijrah dalam akidah, keimanan. Yakni dengan iman dan yakin. Kita hijrah, kita perbaiki, perbarui iman dan yakin kita. Meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan seyakin-yakinnya meyakini bahwasanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan segala sesuatu beserta isinya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Besar, Allahu Akbar. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita untuk bergantung, tiada tempat lain selain Allah Subhanahu wa taala untuk tempat kita mengadu. Yakin segala sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yakin kebaikan dan keburukan itu datangnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih lagi, kita yakin bahwasanya Allah itu Maha Esa dan Maha Kuasa. Tidak ada lain dan tidak ada yang lain yang patut kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan menanamkan iman dan yakin seyakin-yakinnya, menisbatkan Allah di dalam hati kita dan menafikan selain Allah Subhanahu wa taala di dalam hati, maka keimanan dan keyakinan kita kepada Allah akan terpatri menjadi iman dan yakin yang kokoh. Terlebih lagi, keimanan kita jaga, jangan sampai kita mensekutukan Allah, menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Na'udzubillah. Saudaraku yang beriman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal kedua yang penting dalam kita berhijrah adalah hijrah dalam amal. Maksudnya adalah kita perbaiki kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rutinitas ibadah kita dan kualitas ibadah kita selalu kita tingkatkan agar lebih baik dan lebih baik lagi. Dengan cara apa? Dengan kita memperdalam ilmu agama, kita memperdalamkan, memahami apa yang terkandung di dalam ilmu yang kita miliki. Dan yang lebih penting lagi, kita melakukan apa yang telah kita dapat dari ilmu yang kita miliki. Tentu diamalkan sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan syariat agama Islam, agama yang kita yakini. Untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, amal ibadah kita, maka kita selalu bermuhasabah, berintrospeksi diri untuk memperbaiki niat kita di dalam beramal. Niat yang tulus hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada niat lain selain ingin mendapatkan ridha dari Allah, ingin mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan. Niat selalu kita perbaiki di dalam kita melakukan amal ibadah supaya kualitas ibadah kita meningkat dan kita dalam menjalankan ibadah akan mengarah dan menjadikan ibadah kita ibadah yang sempurna insyaallah.
setelah niat di dalam beramal, tentu dengan penuh tawakal dan ketawaduan kita mengakui bahwasanya tidak ada kekuatan apapun, tidak ada pertolongan selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita sehat, yang memberikan kita kuat, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk meningkatkan kualitas ibadah dan amal kita, juga kita harus menjaga diri kita agar selalu kuat, agar selalu sehat, sehingga ibadah dapat kita lakukan dengan sempurna. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hal yang ketiga yang penting dalam kita berhijrah adalah kita hijrah di dalam muamalah sesama manusia. Hablun minan nas, muamalah kita sesama manusia kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita kedepankan akhlak, kita kedepankan adab, karena sungguh akhlak dan adab adalah nilai yang tertinggi setelah ilmu. Dengan memiliki adab yang baik serta akhlak yang mulia, insya Allah ilmu kita akan berguna, ilmu kita akan memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Bermuamalah kita jaga dengan sebaik-baiknya, fikiran kita kita jaga, jangan sampai fikiran-fikiran yang negatif selalu kita kedepankan. Kita jaga good thinking dan good feeling, itu harus benar-benar kita jaga. Jaga fikiran kita, jangan sampai berfikir yang negatif, jangan sampai berfikir yang akan merugikan diri kita sendiri. Dan juga kita jaga kolbun kita, yaitu jaga hati kita, jangan sampai hati kita ini terjangkit penyakit-penyakit hati yang akan merusak diri kita sendiri, penyakit-penyakit hati yang akan membawa kehancuran bagi diri kita sendiri. Kita selalu menjaga hati kita dan selalu kita berdoa pada Allah agar Allah menjaga hati kita, agar Allah membalik-balikkan hati kita selalu menjadi hati-hati yang tenang, hati-hati yang tenteram, hati-hati yang bersih. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tiga hal penting di dalam kita berhijrah. Untuk itu mari segera kita berhijrah. Mari segera kita memperbaiki diri agar lebih baik dan lebih baik lagi. Karena kebaikan akan tumbuh dan kebaikan akan kita rasakan dari kebaikan-kebaikan yang kita sebarkan dan kita semaikan. Semoga kualitas ibadah, kualitas iman dan kualitas muamalah kita terlalu dapat kita jaga, dan hijrah kita menjadi hijrah yang benar-benar sempurna, hijrah yang benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, amal agamalah secara sempurna, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat hanya pada pengamalan agama secara kaffah, secara totalitas atau secara sempurna. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam ila al-liqa fi yaumil ati insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha, nastaghfirullahal azim wa lakum wa li isa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك الله علم لنا إلا ما علمتنا سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه ثم السلام.

Di Sungai Liat Bangka Belitung baru saja kita dengarkan mimbar agama Islam, dan tentunya pendengar Anda bisa dengarkan kembali mimbar agama Islam untuk edisi berikutnya pada Kamis mendatang. Baik pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan, dan nanti sekaligus saya Novi pamit undur dari udara, ada rekan kami yang lain yang akan menyapa Anda, ada rekan Taufan yang akan menemani pendengar dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Satu.
1: Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati.

0: Eh, hey, Joshua, baru bangun kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga kah? Aduh.
1: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar.
0: Ah, tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua, kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
1: Yo.
0: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
1: Yo, sudah. Syukur, syukur. Ah, Bapak tidak pergi percuma, toh.
0: Eh, terus Joshua. Joshua.
2: Ya, Bapak.
0: Joshua, kau ini Bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti Bapak.
2: Saya kan mau sekolah, tuh. Saya terus mau kerja kayak Bapak.
0: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita. Eh, anak. Kau harus turun ke laut. Titik.
2: Bah, Bapak. Saya tidak mau.
0: Tidak. Kau harus dengar Bapak.
1: Eh, Bapak sudah. Tidak usah dipaksa ya. Bapak tidur sudah. Besok kan Bapak melaut, toh.
3: Iya, Mama. Ada yang saya lupa nih, Mama.
1: Apa itu?
3: Joshua. Mana Joshua? Pi panggil dia dulu. Tempo, Mama.
1: Semalam ini, Bapak.
3: Saya mau ajak dia ke laut.
1: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
3: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Aduh. Bapak mau ajar dia. Joshua!
1: Hey. Aduh, Bapak
3: Joshua.
1: Ini, Bapak.
3: Hei, Joshua!
1: Aduh, Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Aduh, tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Aduh, Bapak, kau tahu, dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
3: Oh, Mama kok kasihan dengan anak itu, baru terkasihan dengan Bapak. Tidak ada.
0: Joshua!
1: Sabar, hey, Bapak,
0: Joshua.
1: Sabar.
0: Sini, Joshua.
2: Ya, Bapak.
0: Sini.
2: Kenapa?
0: Bagus, bagus, kau sudah datang. Joshua, kau ingat, besok kau ikut Bapak.
2: Apa, Bapak?
0: Kau ikut Bapak.
2: Joshua mau ke sekolah, Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
0: Tidak ada alasan. Kalau Bapak bicara, semua diam.
1: Bapak.
0: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut dengan Bapak.
2: Tapi, Bapak.
1: Jangan begitu, Bapak. Bagaimana? Kakak Joshua siap?
2: Sudah, Mama.
1: Ini. Kakak pakai jaket. Biar nanti di laut tidak kedinginan,
2: Iya, Mama.
0: Mama, kau urus kau anak saja,
1: Iya, toh.
0: Baru kau suami ini kau terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
1: Bapak. Bapak kan su biasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus marah begitu, ya. Om Ones, Om Anton. Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
4: Iyo, Mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa, ya. Joshua tumpu anak juga. Nanti tong dua jaga. Tenang, Mama.
5: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
0: Mari. Kita dorong perahu ini sudah, baru tuh berlayar ke tengah. Ayo.
2: Mace, Mace lo tau.
0: Mama, tong jalan dulu,
6: Yo, hati-hati,
2: Yo, deh.
7: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
2: Itu apa, Om?
4: Itu namanya dopi. Satu dong bilang bom ikan kayak itu.
2: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
0: Ah, kau terus hapusin yang terumbu karang. Kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Ones, sudah ke belum?
2: Sudah.
0: Oke, baik. Saya buang, Kamu siap.
2: Bapak, jangan.
0: Diam dulu. Apa mau bakar ini, indep sumbu.
4: Coba, tidak bisa, kah?
0: Sumbu nyala, awas. Awas, om buang ini.
2: Ih, gak apa-apa, hati-hati.
0: Gampang, barang apa jadi?
2: Bapak,
8: wih,
2: hati-hati.
0: Awas.
2: Bapak.
0: Tua, sapu tangan. Tua.
8: Aduh, mama, tangan sakit sekali nih.
1: Sayang. Gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang papa pun tangan sudah begini.
8: Iyo, mama, aduh.
1: Sudah.
8: Sudah, mama. Bapak menyesal sekali, ma. Bapak salah sekali. Aduh, mama.
1: Sudah, Bapak. Sudah terjadi. Terus, Bapak. Sekarang Bapak mau Joshua. Sama seperti Hah? Bapak begini, kan?
8: Tidak, mama. Tidak, saya tidak mau.
9: Tidak, mama. Saya tidak mau seperti Bapak.
1: Bapak,
9: Joshua sedih.
8: Joshua, kau harus sekolah. Kau harus sekolah. Biar kau masa depan itu lebih baik dari tong orang tua ini. Aduh, aduh, Bapak minta maaf ya, Mama.
9: Joshua, iya, Bapak. Joshua masih mau sekolah.
7: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Aren Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati dan sutradara Henny Sirait.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Peresmian ditandai dengan penanda tanganan prasasti dan pemotongan pita oleh Gubernur Babel Hidayat Arsani sebagai simbol dimulainya pemanfaatan gedung tersebut. Ia mengatakan pembangunan sektor pendidikan merupakan prioritas utama pemerintah daerah dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Hidayat juga mengingatkan pentingnya menjaga dunia pendidikan tetap netral dan fokus pada fungsi utamanya sebagai sarana mencetak generasi penerus bangsa. Bantuan pendidikan ini kami serahkan melalui Basnas sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan peserta didik. Untuk SMK Yapensu Sungai Liat sebesar 10 juta, SMK Muhammadiyah 10 juta, dan SMA 2 Sungai Liat 2,5 juta. Harapannya bantuan ini mendukung keberlangsungan pendidikan dan memotivasi siswa untuk terus berprestasi. Kepala SMA Negeri 2 Sungai Liat Emilia menyampaikan, peresmian ini bukan sekadar momentum penggunaan gedung baru, melainkan menjadi pemantik lahirnya semangat baru bagi seluruh sivitas akademika sekolah. Ucapan terima kasih juga disampaikan oleh salah satu siswa SMA kelas 11, Rizky Apriani. Ia mengapresiasi perhatian Gubernur Hidayat Arsani terhadap dunia pendidikan dan berharap dukungan untuk SMA 2 Sungai Liat terus berlanjut. Dan mendengar itulah informasi mengenai pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meresmikan gedung baru SMA Negeri 2 Sungai Liat.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat."

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman.
3: Bersih-bersih satu. Kecil, bikin rumah terasa lebih nyaman. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Kementerian Hukum pastikan pemerintah berupaya pembebasan warga negara Indonesia yang ditangkap Israel. Kementerian Hukum Republik Indonesia memastikan pemerintah Republik Indonesia berupaya melakukan pembebasan terhadap 9 orang warga negara Indonesia yang ditangkap Israel. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas di Bangka Belitung mengatakan, Kementerian Luar Negeri di lintas kementerian sudah melakukan pembahasan dan ada masalah yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, tapi dengan perantara negara-negara sahabat pasti sudah dilakukan, kata Menkum Supratman di Bangka Belitung. Menkum mengatakan karena hal ini menyangkut soal kebijakan luar negeri, permasalahan ini ditangani oleh Kementerian Luar Negeri. Namun Menteri Hukum menegaskan hal ini pasti sudah ditangani. Tidak mungkin pemerintah membiarkan warga negaranya dalam tugas-tugas kemanusiaan. Pemerintah berupaya tetap memantau perkembangan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina. Demikian disampaikan oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Heni Hamida. Ia menjelaskan hingga kini Kementerian Luar Negeri belum dapat berkomunikasi langsung dengan para WNI tersebut. Namun berdasarkan informasi yang diterima, mereka telah diintersep sejak 20 Mei 2026 dan dibawa menuju pelabuhan Ashdod, Israel. Ia menegaskan Indonesia telah menyampaikan sikap resmi agar para relawan, jurnalis, dan seluruh awak misi kemanusiaan mendapat perlindungan. Pemerintah Indonesia juga mendesak Israel segera melakukan pembebasan terhadap mereka. Dan pendengar, tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil.
3: Bersih.

Mendengar lagu dari Hari Mukti Hanya Satu Kata menjadi pembuka kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam ini. Dan tetaplah bersama kami pendengar, karena Ruang Rindu dalam layanan interaktifnya akan kita segera mulai. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan dalam Ruang Rindu malam ini, pendengar, kami sudah menyiapkan satu pilihan topik atau pembahasan ya, yakni mengenai penerang pengganti lampu. Dan apa nih? Ketika mati lampu, apa yang kamu nyalakan? Apa yang menjadi sumber cahaya kamu? Menjadi pengganti lampu Anda di rumah? Apa tuh? Bisakah lilin atau mungkin lampu dengan energi sederhana menggunakan baterai atau apapun itu? Bisa kamu bahas nanti bersama kami di nomor 0717 94301, kemudian di WhatsApp di 0811 7179111. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung melalui telepon, kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Halo Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Oke, dengan siapa dan di mana ini?
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa?
1: Rindu.
0: Oke, dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Atok Pidon.
0: Dengan Atok? Dengan siapa ini? Di mana? Sepertinya belum terhubung dengan jelas ya pendengar. Kita masih menantikan Anda untuk berpartisipasi bersama kami di nomor 0717 94301, kemudian di WhatsApp di 0811 7179111. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Halo,
2: Bung Topak,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa dan di mana ini?
2: Ini Bang Alek nih.
0: Oke, Bang Alek di Bangka Selatan sekarang ya?
2: Ya, di Bangka Selatan sekarang.
0: Oke, baik. Bagaimana kabarnya Bang Alek?
2: Sehat, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Oke, Bang Alek, kita punya pembahasan malam ini mengenai penerang atau pengganti lampu ketika sedang padam listrik.
2: Senter, gampang ada lampu.
0: Oke, jadi pakainya senter ya?
2: Iya, lampu dimati.
0: Oke. Senter. Kalau lilin punya nggak? Atau nggak punya lagi lilin zaman sekarang?
2: Nggak.
0: Oke, nggak pakai lilin lagi ya?
2: Mau kalau kamu tidur, lampu dimatiin.
0: Oh, lampu emang dimatiin ya?
2: Tapi senter ada di saya itu.
0: Oh, oke.
2: Tempat saya bangun dengan senter.
0: Oh, jadi posisinya dekat ya?
2: Nah, nggak ada senter itu, HP-nya jauh.
0: Oh, oke, baik. Mau request lagu apa malam ini?
2: Mika dan Kuasi ya.
0: Dari?
2: Dari Pance.
0: Lagunya Pance, judulnya?
2: Lupa lagu itu.
0: Judulnya apa?
2: Demi Kau Sebuah Hati.
0: Demi Kau Sebuah Hati, oke. Mau titip salam sama siapa?
2: Salam Ibu Kori ya.
0: Oke, boleh.
2: Pada Bung Lomlang, Bung Irwan, Embera, Pak Irwan juga.

0: Ya suamin buat semua-semuanya ya.
1: Oke, baik. Terima kasih, Mas, Bung Alek.
0: Kenapa?
1: Terima kasih Bang Alek sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Oke,
0: siap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, sebelum kita lanjut lagi ke telepon, ada lagi yang bergabung melalui WhatsApp ya. Ruang Rindu, selamat malam. Bu Kori request lagu Lambaian Bunga dari Henry Ratusulu. Selamat. Salam spesial buat Bang Alek, Bude Sumi, Pak Ahmad Irwan, Mas Panji, Pak Ramadan, atau Baltim. Pak Irwan, Suhamid, Maria, Niko, Zulfaizar, ya, Jante, terima kasih, Taufan, sehat selalu. Terspesial buat Seri yang tersayang di Jakarta. Oke, terima kasih Bu Kori. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Rindu membuat lagu.
1: Oke, bagaimana kabarnya Bang Embera?
2: Bang.
1: Oke, baik. Bang Embera, apa nih pengganti lampu di rumah kalau lagi mati lampu?
2: Ada pengset, pengset.
1: Oh, oke. Okay.
2: Pengedang lampu.
1: Mau request lagu apa malam ini?
2: Bang.
1: Requestnya lagu apa?
2: Lagu. Antara.
1: Lagunya siapa?
2: Antara Gundira Rindu.
1: Antara
2: Gundira Rindu.
1: Lagunya siapa tuh?
2: Loh.
1: Oke, mau titip salam buat siapa?
2: Salam buat Waria Betong, buat Om Arif, buat Kori,

ambil komik food haluan haluan haluan haluan haluan.

0: di depan bingin.
1: Oh, oke, okay, baik.
0: Buat dia, buat
1: oke, okay, baik. Terima kasih Bang Emera sudah bergabung bersama kami.
0: Halo.
1: Di Pro 1 Sinyal.
0: Halo, Bang.
1: Oke. Okay.
0: Bang.
1: Yup.
0: Pagi ya, Gensa. Panji. Madon, Bang Dul. Maksim. Bang Mako, sehat ya. Wah, Bang. Panah. Selamat malam,
1: anak. Oke, siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Emera sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Dan soalnya masih ada yang bergabung melalui telepon. Kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, Bude Sumi, gimana
2: iya,
1: kabarnya? Bagaimana kabarnya Bu Desumi?
2: Alhamdulillah Bu Demu selalu sehat lahir batin.
1: Alhamdulillah.
2: Dirimu sehat?
1: Alhamdulillah sehat juga.
2: Amin.
1: Bu Desumi.
2: Amin, dapat sehat lahir batin ya Bang Topan.
1: Betul sekali Bu Desumi.
2: Apa tema kita?
1: Malam ini kita membahas pengganti lampu ketika sedang padam listrik. Kalau Bu Desumi apa di rumah makainya?
2: Kalau lampu mati aku pakai lilin.
1: Pakai lilin? Oh masih pakai lilin ya Bu Desumi ya?
2: Soal kalau pakai lampu cas kan sering rusak lampu casnya tuh Bang Topan, udah berapa kali beli rusak terus.
1: Oh sering rusak.
2: Jadi lampu mati pakai lilin lah. Yang penting siap lilin aja di meja.
1: Oke, itu posisi lilinnya di mana tuh kalau biar mudah ditemukan?
2: Di meja tamu lah, katakan di yang meja tingkat 2 itu kan, kalau yang di bawah.
1: Oke, okay. Udah hafal ya Bude ya?
2: Hah?
1: Udah hafal posisinya ya kalau mati lampu?
2: Kalau di kamar tersebut dua batang di kamar ya. Siap. Okay. Kosengnya juga di situ.
1: Oh di kamar juga siap.
2: Kalau lampu PLN-nya nggak padam, aku nggak pernah tidur pakai lampu di kamar, tetap aku matiin.
1: Oh gitu. Baik. Berarti memang nggak biasa pakai lampu tidurnya ya?
2: Enggak, iya. Ngambil lampu Cina di luar aja lah.
1: Oke, betul. Requestnya lagu apa Bu Desumi malam ini?
2: Aku mau lagunya Laura Drakel ya.
1: Boleh, judulnya?
2: Anggur Merah Satu.
1: Oke, Anggur Merah Satu. Oke.
2: Dengan ada yang dua, aku mau yang satu ya.
1: Oke, siap. Nanti Taufan putarkan lagunya.
2: Salam-salamnya Bang Alek dan Ibu Korea. Semoga sehat selalu buat Andera tadi ya. Buat Bunda Rindu di Ampu ya, Bang Panji, Bang Ramadan di Sorong, sama Kang Ahmad Iwan di Bandung ya, buat Bang Zulfaizar, Yasu Hamid ya, siapa lagi? Ada Julia, Nico ya, Nur Hadi atau Bertin ya, siapa yang di Belitung ada Bang Jente ya, ada Maria di Pangkal Pinang, Ria juga di Belitung ya. Ada siapa nih? Bang Irwan ya di Air Kantung ya. Atau Dahlan di Bangka Barat. Ada Pak Aljadin ya. Buat Bang Jais di Riau, Ayu di Maluku ya. Buat Bang Romlan di Muntabak, Pak Ibrahim 86 selalu menyala abangku. Buat Sarjayanus di Sempan. Buat semua lah Bang Topannya.
1: Okay,
2: bagi-bagi ke yang lain udah.
1: Okay, siap.
2: Buat Bang Topannya selamat bertugas, selalu jaga kesehatan ya.
1: Salam
2: sehat selalu buat anak dan istrimu. Semoga mereka sehat lahir batin ya Bang Topan.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Kutanam padi tumbuhlah lalang.
1: Cakep.
2: Lalang ku cabut tumbuh beruntun. Bu Desumi dari Parit Malang mengaturkan terima kasih banyak karena Bang Topan yang ganteng dan santun. Pulang hati-hati ya Bang Topan.
1: Siap Bu De.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pernyataan itu dia Bu Desumi yang bergabung bersama kita malam ini di Ruang Rindu sebagai penelpon keberapa nih tadi? Penelpon ketiga ya.

0: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Oh, oke, dengan siapa dan di mana ini?
1: Selamat malam.
0: Halo, apakah suara saya terdengar?
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Oke, dengan siapa dan di mana ini?
1: Dari Atok Kijo, Nek.
0: Atok Kijo, oke, bagaimana kabarnya Atok Kijo?
1: Dengar, Atok Kijo, Nek.
0: Oh, ya, suaranya terdengar, Atok Kijo.
1: Atok Kijo?
0: Iya, Atok saya terdengar. Oke, Atok Kijo.
1: Alhamdulillah.
0: Pembahasan kita malam ini mengenai pengganti lampu sebagai lampu darurat apa nih di rumah?
1: Kami ada lampu senter.
0: Oke, lampu senter. Oke, mau request lagu apa malam ini, Atok Kijo?
1: Minta lagu dari Titik Kadi.
0: Titik Kadi, oke, judulnya?
1: Dari Titik Kadi.
0: Iya, judulnya?
1: Pulau Seribu.
0: Pulau Seribu, oke. Mau titip salam untuk siapa?
1: Ke Pulau Seribu, Tamasa.
0: Iya, titip titip salamnya buat siapa?
1: Bu Sumi tadi di Priok Lalang.
0: Oke. Okay. Pulau
1: Ibu Sumi. Sumi tadi di Priok Lalang. Ibu Bapak Sapidin. Ambera.
0: Ibu Sumi. Oke. Okay.
1: Bung Ramlan. Ibu Bapak
0: Sapidin. Ambera. Oke, baik. Terima kasih.
1: Atok Kijo. Dan untuk semua-semua lah.
0: Oke, baik. Terima kasih Atok Kijo sudah bergabung di Persatu Sungai Liat di Ram Ruang Rindu. Dan pendengar, kita masih menantikan selanjutnya, masih ada yang ingin bergabung dan kita coba angkat teleponnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Iya, selamat malam Ruang Rindu. Oh.
0: Oke, ini Bang Niko ya?
2: Iya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Tadi itu Atok Kijo itu susah monitornya, mungkin radionya.
0: Iya, betul sekali. Suaranya agak delay seperti itu ya, Bang Niko ya.
2: Iya kan. Mestinya kalau nelfon radio, kalau enggak dimatiin atau dikecilin.
0: Iya, tadi kok sepertinya apa gangguan di sininya tadi, bingung juga apa gangguan dari kaminya tadi.
2: Enggak jelas dua-duanya, cuman sebenarnya suaranya ada di

0: dapur emergency.
1: Kalau enggak center aja.
0: Center ada juga ya?
1: Kalau enggak pakai genset juga bisa.
0: Oh, genset punya juga?
1: Itu yang kecil gitu.
0: Oke, bisa satu rumah enggak tuh menyala?
1: Mati sih, tapi kadang-kadang genset itu.
0: Oke.
1: Nah, kalau enggak lampu itu ya, lampu yang emergency itu bisa, lampu center juga bisa.
0: Betul sekali.
1: Enggak, lampu sekarang ini malah banyak sih, kalau lampu kayak lampu meja belanja tuh ada juga kan.
0: Iya.
1: Gitu. Saya punya itu.
0: Kalau lilin pakai enggak Bang Niko?
1: Kalau lilin kayaknya tidak.
0: Udah enggak lagi ya?
1: Ada sih lilin, cuma ada. Agak bahaya juga lilin.
0: Iya, takutnya lupa matiin ya.
1: Enggak, kalau tipsnya kalau pakai lilinnya taruh di piring. Taruhnya di lantai, jangan di atas meja.
0: Betul sekali, biar enggak kena yang lain ya. Bahaya juga tuh.
1: Jauh dari yang udah kebakar lah, apa di
0: pojokan,
1: yang enggak ada bahan kayu aja. Tapi otomatis ya kalau ditaruh di piring aman.
0: Aman ya, gitu ya.
1: Iya, benar, jangan taruh di atas meja. Kalau habis gitu, bisa.
0: Habis nanti rumah kita. Mau request lagu apa malam ini Bang Niko?
1: Lagu Nuansa Bening bisa gak ya?
0: Nuansa Bening berarti yang versi penyanyiannya yang lama itu ya?
1: Kalau yang baru gak bisa ya?
0: Iya. Kalau mau Vidi Aldiano nanti di proper sada.
1: Maunya sih Vidi itu. Kalau enggak lagu dari Kritik kayaknya yang asli ya?
0: Iya, yang asli nanti.
1: Iya ya, gak apa-apa lagu itu ya.
0: Oke, nanti Taufan cariin lagunya ya. Oke, sama. Titip salamnya buat siapa?
1: Buat tadi ya, Om Alex sama Ibu Kori ya, semoga sehat juga ya berdua itu.
0: Oke.
1: Sehat juga. Juga Bu Desi tadi, juga Bu Edera juga, lama banget bikin Edera.
0: Oke.
1: Juga buat siapa? Buat Mas Panji ya. Buat Mas Panji, buat itu, buat Kemaria gitu kan. Berjuan. Ya, Pak Abinang dulu ya. Buat ini nih, buat Pak Romlan juga ya. Buat di, buat yang di Semir nih, Pak Zul.
0: Zul Faizar.
1: Hati-hati kena sapu dari palanya.
0: Betul.
1: Juga buat yang jauh-jauh dulu lah ya, buat Palembang. Yang sampai selam.
0: Betul.
1: Mbak Ramadhan yang ditorong, buat dia yang gitu, buat Kang Irwan yang dibantu. Juga buat yang di air kantung, salam hormat untuk Pak Irwan yang melihat sehat juga ya.
0: Tuh.
1: Juga buat Ayu Rindu yang gitu ya, dalam juga yang suara Ayu. Juga buat Julia juga ya. Juga buat Nur Hadi juga udah lama ya, nggak masuk ya.
0: Nur Hadi ya, ada. Belum juga, udah lama enggak dengar.
1: Juga buat Ato ya, udah lama juga enggak dengar suara Ato ya, itu sudah sehat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Juga buat yang lewat WhatsApp itu Dian sama Cindy ya, kalau enggak salah. Ya, buat semua aja lah tanpa kecuali ya, kan.
0: Oh, oke, okay, bye.
1: Semoga sehat juga ya.
0: Oh, oke, okay. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin.
1: Iya, salam ya buat itu. Buat Mutiara ya, sehat juga.
0: Salam buat siapa?
1: Mutiara Okta.
0: nanti saya salamin.
1: Soalnya sudah berapa kali kita bung sama dia.
0: Oke.
1: Okay. Kadang-kadang kan kita di taman juga dengar suara.
0: Di Pro 1 atau di Pro 2?
1: Enggak, dia kan pernah di Pro.
0: Oh, di Pro 1.
1: Enggak, nyerep.
0: Oke, okay, nanti.
1: Iya, semoga sehat juga ya.
0: Iya, siap.
1: Iya, betul banyak. Sehat sama keluarganya.
0: Oke, baik.
1: Makasih ya, yuk. Selamat malam, Topan.
0: Selamat malam, terima kasih Bang Niko. Dan pendengar, kita akan langsung putarkan lagunya ya. Ada Panca Pondak dengan Demi Kau Si Buah Hati.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjörður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas nyamuk.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan nilai.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di pukul 22 lewat 1 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali memberikan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mempersilakan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respon terhadap surat terbuka Kamar Dagang Cina di Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia. Faktanya, klaimnya menyatakan bahwa Purbaya mempersilakan investor asing untuk mencari negara lain jika tidak setuju dengan kebijakan Indonesia adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, pemerintah Indonesia justru terus berkomitmen untuk memperbaiki iklim bisnis dan meyakinkan para pelaku usaha global agar tetap menanamkan modalnya di Indonesia. Dan pendengar, informasi menyatakan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa yang mempersilakan investor mencari negara lain dipastikan merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Dan kita kembali lanjutkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan pendengar, sudah ada yang bergabung dari Panji di Pasir Garam melalui WhatsApp Ruang Rindu. Assalamualaikum Bang Taufan, selamat malam. Request lagu Dalam Kehidupan dari Charles. Terima kasih, salam teruntuk Bang Irwan Air Kantung, Mbak Ria di Belitung, Budai Sumi, Bang Ramadan, Leman, Bang Reza Berlin, Yuklin, Mbak Julia, Pak Buji, Pak Azadin, Bang Niko, Yu Sengir, Bang Romlan, Rusta, Mama Hesti, Bang Alek, Bukhori, atau Kijo, atau Baltim, Bang Muhammad Irwan di Bandung, Ahmad Irwan di Bandung, Bang Nur Hadi, Yanswami, Jante, dan lain-lainnya. Kalau saya pilih menggunakan lampu darurat dan lilin putih. Terima kasih Bang Taufan, sehat selalu. Dari Panji di Pasir Garam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp ya. Selamat malam Bang Puji Dede Niang.
1: Selamat malam juga.
0: Oke, baik.
1: Bang Topan.
0: Oke, bagaimana kabarnya Bang Puji?
1: Alhamdulillah, batuk-batuk dikit lah.
0: Biasa ya cuaca ya.
1: Biasa.
0: Oke. Kita membahas malam ini Bang Puji. Apa nih kalau Bang Puji yang Bang Puji pakai untuk sebagai lampu darurat pengganti listrik yang sedang padam?
1: Kalau anu sih, karena aku berbasis satu teknik, orang teknik, jadi banyak sih. Kalau dulu zaman anu nih, aku sering pakai UPS.
0: Pakai UPS.
1: UPS.
0: Oke. Okay.
1: Itu terus. Seiring jalan waktu, waktu itu sering juga kan listrik jaman-jaman tuh masih listrik masih kolap itu, aku beli inverter. Jadi inverter ini kan ngerubah dari tegangan DC menjadi AC. Anu nah, sebenarnya itu bukan AC ya, AC murni, DC yang ditingkatkan frekuensi ya, ditingkatkan voltase. Nah itu. Sumber catua, aku pakai aki motor. Nah jika aki motor ngedrop, aku hidupin bayi motor.
0: Oke. Canggih juga.
1: Jadi
0: ya.
1: Lumayan.
0: Itu
1: lumayan juga. Jadi untuk
0: bisa berapa rumah, jam itu?
1: Tergantung inverternya.
0: Oke.
1: Okay. Inverter yang kita pakai, inverter misalnya kita pakai yang 400 ya, 400 itu kalau untuk aki motor yang kecil, aki motor beat lah kita hitungnya. Motor beat itu ya sebenarnya cuma 1 jam, cuma karena kita hidupin motornya, ya, jadi kan dia otomatis ngecas.
0: Oke. Okay.
1: Nah itu ya sampai anu lah, sampai listrik hidup lah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hidupin aja motornya.
0: Artinya.
1: Hidupin motor gedek. Di rumah jalan.
0: Oke. Okay. Aman ya berarti ya nah, di gitu. Rumah ya?
1: Aman. Nah okay. itu kejadian waktu yang zaman listrik masih kolab dulu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau sekarang udah jarang mati lampu ya?
1: Sekarang untuk antisipasi sih, sekarang kan sudah banyak power bank nih. Sekarang kan banyak juga tuh di supermarket, terus di toko-toko anu kan lampu colok USB.
0: Ya, lampu yang ke USB, betul.
1: Udah pakai itu, pakai power bank colok itu sudah selesai.
0: Kalau pakai lampu yang ada nggak dulu? Ingat nggak lampu yang zaman dulu yang pakai spiritus yang dipompa-pompa dulu?
1: Tahu, karena saya dulu kan lama di Bagan nih, jadi Bagannya. Jadi selama dari tahun 96 sampai tahun 2002 ya pegang itu
0: Petromax ya,
1: Strongking lah, gitu.
0: Strongking kalau saya nyebutnya dulu.
1: Itu kan saya kan termasuk generasi X, generasi yang mengalami semua. Dari lampu pelita, kata orang tuh lampu warna blur, sampai ke lampu LED.
0: Lengkap juga berarti sudah dirasain semua ya Bang Puji ya.
1: Lah, jadi lampu warna pakai lampu damar.
0: Dari
1: kita damar tuh nyoba juga. Pernah juga kalau lampu minyak itu ya teplok lah atau anu lah bahasa. Nah itu nyoba juga. Jadi lah tahu sih lah nyoba semua ya.
0: Betul.
1: Nah itu tadi ya info yang apa atau kijo itu. Nah atau kijo itu kalau nggak salah dia tuh pakai RRI digital.
0: Oh pakai RRI digital.
1: Jadi dia punya delay. Jadi delay itu tergantung anunya, tergantung
0: kualitas internet apa, ya.
1: Kecepatan internetnya. Betul, bisa kisaran 10 sampai 15 detik.
0: Oke, pantas suaranya itu. Agak delay seperti itu ya.
1: Jadi suara kan di belakang nih. Saya perhatiin tadi. Loh kok anu-anu. Jadi saya perhatikan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi dia tuh dengarnya di enggak langsung dari handphone, misalnya kita nelpon kan.
0: Oke.
1: Okay. Enggak. Jadi suara di handphone untuk dengerin nano itu RRI digitalnya.
0: Iya betul.
1: Nah kalau dulu RRI play itu ya kisarannya cukup anu rentang delaynya itu karena zaman kemarin ya waktu anu itu bisa di atas 15 detik.
0: Betul. Oke.
1: Delaynya. Nah kalau sekarang kalau internet cepat ya sekitar 7-8 detik delaynya. Okay. Itu udah anu, saya memang sengaja saya ukur.
0: Oh, oke, okay, baik.
1: Buat informasi juga kan, buat
0: terima
1: informasi.
0: Terima kasih informasinya dari yang, Bang Puji.
1: Yang istilahnya ya, pendengar RRI gitu. Oh,
0: oke, okay, baik.
1: Bang Topan gitu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih informasinya sangat jelas ya Bang Puji ya, untuk menjadi catatan juga bagi kami ya, untuk menghadirkan atau interaktif ini menjadi lebih baik ke depannya. Oke, Bang Puji mau request lagu apa malam ini?
1: Ah, ngikut.
0: Ngikut aja ya.
1: Ayolah.
0: Ya. Enggak ada lagu tertentu yang mau diputar, Bang Puji?
1: Takut iri kena penyanyi ya.
0: Oke, baik. Mau titip salam buat siapa?
1: Rau Abu. Rau Abu. Jadi pendengar yang paling aneh. Maklum lah, Bung Tapan. Anu nih, apa namanya itu? Pendatang baru stok lama.
0: Pendatang baru stok lama. Oke, baik.
1: Ya pasti sih itu ya buat angkasawan dan angkasawati RRI. Okay, ya. Baik. Terus pendengar RRI dari A sampai Z dimanapun berada.
0: Oke. Okay.
1: Tanpa terkecuali. Terus buat RRI-nya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, dan ya ucapannya buat seluruhnya itu semoga sehat dan sukses selalu buat penyiarnya terutama Bang Topan ya, sehat sukses beserta keluarga gitu, dan amin. Hati-hati perjalanan pulang.
0: Siap.
1: Dan pergi kerja.
0: Oke, baik. Gitu. Terima kasih Bang Puji sudah bergabung. Oke, dalam kasih. Ruang rindu malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu tadi ya Bang Puji dari Desa Deniang yang bergabung bersama kita.

Dan pendengar, Anda masih bisa bergabung bersama kami di nomor telepon 0717-94301, kemudian 0811-7179111. Dan sudah ada 8 orang yang bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu malam ini. Dan ada juga yang bergabung melalui telepon, melalui WhatsApp. Dan tentunya pendengar, Anda bisa menyampaikan komentar Anda berkaitan dengan opini, berkaitan dengan pembahasan kita malam ini. Ini mengenai cahaya lampu pengganti ketika listrik padam. Dan Anda juga bisa request lagu nostalgia. Dan juga menyampaikan salam-salam buat teman-teman keluarga yang lainnya. Dan pendengar, kita langsung putarkan lagunya, ada dalam kerinduan dari Charles Hutagalung.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: inspirasi.
1: Dan pendengar, di pukul 23.50 waktu Indonesia Barat, tidak terasa kebersamaan saya Taufan Liber menemani ruang dengar Anda akan segera berakhir. Dan selanjutnya pendengar, kami masih akan menghadirkan renungan malam untuk Anda sebelum kita tutup siaran pada malam ini, tepat pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami pendengar, dan terima kasih atas partisipasi Anda dalam siaran kami hari ini, dan kita akan berjumpa pada siaran esok hari.
2: Suatu hari seorang badui yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kapan hari kiamat itu tiba?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu?" Hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Mendengar jawaban itu, rasa-rasanya diri kita ingin hidup lebih lama untuk mempersiapkan bekal menghadapi hari akhir nanti. Sebab perjalanan begitu jauh, sementara perbekalan sangat sedikit. Apalagi bila mengingat dosa-dosa yang kian hari kian menggunung. Kita berada dalam sebuah pendakian menuju surga atau neraka. Kemanakah kita akan digiring? Siapkah kita menghadapi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita mempersiapkan bekal yang cukup untuk itu? Itulah sebuah pertanyaan yang tak boleh ditunda jawabannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maaf hanya 4 huruf, namun memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan. Kata inilah yang dapat menghapus dendam, sakit hati, pertengkaran, dan semua hal yang berhubungan dengan hati. Dengan meminta maaf dan memaafkan, berarti Anda telah menang. Menang melawan hawa nafsu. Kemenangan yang dapat menghadirkan rasa damai. Kemenangan itu akan kita raih ketika berhasil memadamkan api amarah dengan memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pendengar, dengan saling memaafkan semata-mata untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kedamaian dan ketentraman hidup akan tercipta. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhati lembut dan mudah memaafkan mereka yang berbuat menyakiti kita, bahkan mendoakan mereka agar hati mereka dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari kesalahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, Radio Republik Indonesia. Senang lihat kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, edisi Jumat di 22 Mei 2026. Mendengar Bangga Belitung Pagi bersama saya Reta Kurniawan, juga operator kami rekan Agus, tenisi pemancar Kima, juga stasiun relay akan menemani kebersamaan Anda untuk edisi hari ini hingga nanti berakhir di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rekan acara pendengar sudah kita siapkan dari meja tugas, dan tentunya beberapa rangkaian acara kami mengajak Anda nantinya untuk gabung bersama kami di interaktif dan telepon, SMS dan juga pesan WA. Dan mendengar, mengawali kebersamaan kita untuk hari ini sebagai awal jumpa kita, sebagai siraman kalbu kita sebelum kita melanjutkan rangkaian acara berikutnya, kami akan hadirkan terlebih dahulu Murotal Quran. Kali ini kita akan dengarkan Murotal Quran bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Baqi, akan bacakan surah Al-Khasiyah. Peringat dari meja tugas, ucapkan selamat pagi dan dengarkan selalu Pro 1 di terestrial kami di 96,4 atau di 104 AM 1413 kHz. Kemudian juga pendengar, Anda bisa dengar siaran kami di audio streaming di rri.co.id atau Anda bisa download aplikasi RRI Playgo. Pendengar, kita akan dengarkan Murotal Quran dan kami akan lanjutkan nantinya dalam program kita Dialog Mutiara Pagi. Terima kasih juga saya ucapkan selamat pagi, tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan. Karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 kaum muslimin dan muslimah. Dimanapun saat ini Anda berada, kembali hadir menyapa Anda dalam program kita hari ini ya, dalam program Dialog Mutiara Pagi di edisi hari ini, hari Jumat di 22 Mei 2026. Pendengar pagi ini saya Reta menemani Anda. Kita juga bersama narasumber kita yang sudah siap ya, yang akan memberikan kita pencerahan untuk hari ini. Dan tentunya narasumber kita untuk pagi ini bersama Ustadz Salamat Abdul Salam, juga didampingi oleh Haji Dedi selaku operator Masjid Agung. Kita sapa terlebih dahulu pendengar narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, Ustadz.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat selalu Ustaz. Dan kita harapkan juga pendengar kita dalam keadaan sehat, Ustaz.
2: Amin ya Rabbal.
1: Amin. Semoga nanti juga bisa bersama kita untuk pagi hari ini. Baik, Ustaz Salamat, hari ini kita berbicara topik kita keutamaan 10 hari bulan Zulhijjah, begitu ya?
2: Betul, Mbak.
1: Baik, dan pendengar, sebelum nanti kita akan buka sesi interaktif, kita akan dengarkan terlebih dahulu ada tausiah singkat dari narasumber kita di pagi hari ini. Ustaz, kami silakan.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udhu billahi minash shaytani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr. Wa qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amal as-salih fihi ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyam. Qalu walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in min dhalik. Sadaqallahu al-aliyyul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa RRI Sungai Liat rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat beserta nikmat-Nya sehingga kita bisa melakukan kewajiban dan juga kita bisa mendengarkan salah satu kegiatan rutin setiap pagi, dialog atau interaktif Mutiara Pagi yang diadakan oleh Masjid Agung bersama dengan RRI Pro 1 Sungai Liat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Para pemirsa RRI Pro 1 Sungai Liat rahimakumullah, tema kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wal fajri walayalin ashar. Wal fajri, demi fajar, walayalin ashar, dan demi malam 10. Imam Ibnu Abbas dan juga Ibnu Zubair, Mujahid, dan salah satu dari ulama salaf Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir itu halaman juz 8 halaman 390 menafsirkan tentang hadis, tentang ayat yang tadi, wal fajri walayalin ashr, itu menunjukkan bahwa layalin asyri di situ Allah bersumpah demi fajar. Fajar di situ disebut fajar pada tanggal 10 atau demi fajar secara umum, dan juga walayalin asyr dan demi 10 hari bulan Dzulhijjah. Artinya ketika Allah bersumpah atas nama sesuatu, berarti sesuatu itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaili, ada demi malam, berarti malam itu mulia. Wal fajri, demi fajar, fajar itu mulia. Wad duha, wan nahar, wal asr, banyak waktu-waktu yang Allah gunakan untuk bersumpah, berarti menunjukkan bahwa waktu itu sangat mulia. Allah mengatakan di dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa manusia itu berada di dalam kerugian. Masa secara umum, demi duha, waktu duha, manusia itu rugi, kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wal wa amilus solihati, dan beramal soleh. Dan Allah di sini bersumpah menggunakan walayalin asyar dan 10 hari demi 10 hari bulan Dzulhijjah. Kita bisa dikatakan rugi menghadapi, melewati, memasuki 10 hari Dzulhijjah jika kita tidak memanfaatkan, menggunakan, menghormat 10 hari bulan Dzulhijjah tersebut. Maka dari itu ada beberapa keutamaan yang terdapat di dalam 10 hari bulan Dzulhijjah. Para pemirsa RRI Sungai Liat rahimakumullah, yang pertama yaitu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Imam At-Tabarani, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'dhamu indallah wa la ahabbu ila Allah al-amalu fihinna min ayyamil ashar fa aksiru fihinna min at-tasbih wat tahlil wat tahmid wat takbir." Rawahu At-Tabrani fil Kabir wa rijaluhu rijalun sahih. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai dibanding dengan 10 hari bulan Dzulhijjah, maka perbanyaklah di masa itu membaca tasbih, membaca tahlil, membaca tahmid, dan membaca takbir. Hadis riwayat Imam Tabrani, para perawinya adalah sahih. Ini menunjukkan bahwa 10 hari ini ada keutamaan bahwa kita sebagai umat Islam diperbanyak, memperbanyak atau mengagungkan, menyambut 10 hari bulan Dzulhijjah. Dan kebetulan sekarang sudah masuk hari yang kelima, hari Senin kemarin tanggal 1, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti hari Jumat masuk hari yang kelima. Insya Allah kita tidak lama lagi masuk, tidak lama lagi akan berjumpa dengan Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Sementara sekarang sudah tanggal 5 Dzulhijjah. Insya Allah sekitar 5 hari lagi insya Allah akan berjumpa dengan Idul Adha, Lebaran atau Hari Raya Idul Adha. Keutamaan yang harus kita lakukan pada 10 hari bulan Dzulhijjah ini secara umum adalah al-amalus sholih, beramal, amal sholih di dalamnya. Apa saja? Ya, tapi ditentukan juga di hadis ini bahwa perbanyak membaca tasbih, zikir tasbih, dan juga tahlil, la ilaha illallah, dan juga tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, perbanyak. Ibadah-ibadah yang bentuknya amal soleh itu diperbanyak untuk sebagai penghormatan mengagungkan bulan 10 hari bulan Dzulhijjah. Dan juga dalam hadis Ibnu Abbas juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal amalu fi ayyamil ashr afdalu minal amali fi hadhihi." Qalu walal jihadu, qala walal jihadu illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'in. Redaksi yang agak berbeda daripada yang saya baca tadi di muqaddimah, redaksinya berbeda tapi konteksnya sama. Apa kata dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah, tidak ada amal yang lebih utama daripada amal ibadah di 10 hari Dzulhijjah ini. Tidak ada amal yang paling utama, yang lebih utama daripada amal ibadah di 10 hari Dzulhijjah ini. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah tidak dengan jihad? Maksudnya bagaimana dengan jihad, berperang di jalan Allah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali kata Rasulullah, yang sebanding dengan amalan 10 hari Dzulhijjah ini. Amalan apa saja? Sholat sunnah diperbanyak, ibadah, bahkan puasa misalnya, tidak akan membandingi, kecuali jihad pun tidak sebanding dengan amalan ibadah, amal soleh 10 hari Dzulhijjah ini, kecuali orang yang keluar dengan dirinya dan hartanya, keluar berperang di jalan Allah, hartanya dibawa, kemudian tidak kembali membawa apapun. Artinya mati di jalan Allah, hartanya juga tidak balik lagi ke rumahnya. Itu baru sebanding dengan amal soleh yang terdapat 10 hari bulan Dzulhijjah. Maka dari itu kita perbanyak bersungguh-sungguh beramal ibadah pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Hadirin pemirsa RRI Sungai Liat rahimakumullah. Dan juga dari hadis ini Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, apa kata beliau, wastudilla bihi ala fadli siyami asyri dzulhijjah lintirajis shaumi fil amal. Hadis ini dijadikan dalil keutamaan puasa 10 hari Dzulhijjah sebab puasa termasuk dalam amal ibadah. Artinya orang yang melakukan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 hari Arafah nanti, maka itu termasuk amal soleh yang ibadahnya sangat-sangat, yang keutamaannya sangat tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kata Imam Ibnu Hajar, puasa termasuk amal soleh. Kemudian ada juga amalan secara umum, bulan Dzulhijjah ini adalah bulan Muharram, bulan haram. Bulan haram itu ada 4 bulan dari 12 bulan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Rajab, deretan ke-7, yang ke-2, 3, dan 4, yaitu bulan Dzulqa'dah, deretan ke-11, Dzulhijjah, deretan 12, kemudian bulan Muharram, deretan ke-1. Yang satu sendiri pada deretan ke-7, sementara yang 3 itu berdampingan, tanggal Dzulhijjah, angka maksud deretan ke Dzulqa'dah deretan ke-11, Dzulhijjah deretan ke-12, Muharram deretan ke-1. 3 itu berdampingan. Maka dari itu secara umum ibadah di bulan Dzulhijjah ini secara umum masuk keutamaan bulan haram. Tapi secara khusus ada 10 hari bulan Dzulhijjah yang diutamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada juga amalan hari khusus pada puasa yang disebut dengan puasa tarwiyah. Kapan puasa tarwiyah itu? Yaitu puasa pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Puasa pada tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Itu puasa pada tanggal 8, mohon maaf. Puasa pada tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Berdasarkan hadis Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaumi tarwiyah kafaratu sanatin wa shaumu yaumi arafata kafaratu sanataini." Rawahu Abu Syekh Ibnu Hibban fi kitab Tsawab 'alal A'mal wa Ibnu Najjar fi tarihi an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, bahwa puasa hari tarwiyah menghapus dosa setahun, dan puasa hari Arafah tanggal 9-nya, tarwiyah tanggal 8, Arafah tanggal 9, menghapus dosa 2 tahun. Hadis Imam Ibnu Hibban, dari maksudnya hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, tanggal 8-nya menghapus dosa 1 tahun, tanggal 9-nya menghapus dosa 2 tahun. Maksudnya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, puasa Arafah pada tanggal 10. Pada tanggal 9 ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa wasu'ila an shaumi yaumi Arafah, ketika Rasulullah ditanya tentang puasa Arafah, faqala, kata Rasulullah, beliau berkata, yukaffiru sanatal madiyatah wal baqiyatah. Rawahu Muslim. Rasulullah menjawab bahwa dapat menghapus dosa tahun lalu dan dosa yang akan datang. Maksudnya tahun lalu, setahun yang lalu, dan setahun yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa ada amalan khusus di dalam 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Ada amalan khusus puasa tarwiyah, puasa Arafah. Amalan umumnya adalah beramal solih di dalamnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan nanti tanggal 10-nya ada amalan khusus juga yang berbeda, yaitu pada hari Idul Adha. Hadirin para pemirsa RRI Sungai Liat rahimakumullah. Kemudian di sini juga ada hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Aisyah, apa kata Rasulullah, man ahya lailatan min layali ashri dil hijjah fa ka'annama abadallahu ibadata min hajjin wa tamarin tulah sanatihi wa man shoma fiha yauman ka'annama abadallaha ta'ala sa'iro sanatihi. Akhbarahu Syekh Abdul Barakat an Muhammad bin Abdul Aziz Asy-Syahid bisnadihi an Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain wan abihi. Ini sanatnya terdapat dalam kitab Al-Gunyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau menulis hadis Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang menghidupkan malam daripada malam 10 hari Dzulhijjah, dihidupkan dengan ibadah berbanyak, misalnya dihidupkan dengan sholat isya, kemudian nanti dilanjutkan dengan sholat sunat setelah sholat isya, dan dilanjutkan dengan sholat witir misalnya, dan nanti bangun juga di sepertiga terakhir malam dengan melakukan sholat tahajud misalnya, perbanyak dikir, maka apa kata Rasulullah, fa ka'annama abadallahu ibadata man min hajjin wa tamirin, seperti seakan-akan beribadah kepada Allah seperti ibadahnya orang yang haji dan orang yang umrah, tula sanatihi, sepanjang tahun, kurang lebih seperti itu. Kemudian waman soma fiha, dan barang siapa yang puasa pada 10 hari Dzulhijjah ini, siyauman satu hari, ka'annama abadallah ta'ala sa'iro sanatihi, maka seperti ibadah setahun, kurang lebih sa'iro sanatihi, sepanjang tahun. Rawa akhbarona syekh, ini keutamaan yang terdapat pada bulan Dzulhijjah, amalan-amalan keutamaan yang terdapat pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Kemudian ada hadis lain dari hadis Rasulullah SAW dari Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Ali maksudnya, an Abi an Ali radhiyallahu anhu qala idza dakhala ashra dil hijjah fajiddu fit ta'ah fa innaha ayyamun faddalaha Allahu ta'ala wa ja'ala hurmata layaliha ka hurmati nahariha faman shalla fi lailatin min layali ashri min layalil ashr fi sulusil akhir arba'a raka'atin yaqra'u fi kulli raka'atin fatihatul kitab marratan wal mu'awwidataini wa yukarriru suratul ikhlas salasan wa yaqra'u ayatal kursi wa yukarriru dhalika salasan fi kulli raka'atin fa idza faraw min salatihi rafa'a yadahu wa qala subhanadil izzati wal jabarut subhanadil qudrati wal malakut subhanal hayyil ladzi la yamut la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut subhanallahi rabbil ibad wal bilad walhamdulillahi hakka kasiran tayyiban mubarakan ala kulli hal Allahu akbar kabiran Rabbana jalla jalalu wa qaddartahu bi kulli makan. Ini sangat panjang hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika masuk 10 hari bulan Dzulhijjah, fajiddu fit ta'ah, maka bersungguh-sungguhlah di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fa innaha ayyamun faddalaha Allahu ta'ala, karena 10 hari Dzulhijjah ini hari-hari yang mana Allah mengagungkan terhadapnya. Wa ja'ala hurmata layaliha ka hurmati nahariha, dan Allah jadikan kemuliaan malamnya seperti kemuliaan siangnya. Barang siapa yang sholat malam di 10 hari Dzulhijjah ini 4 rakaat, kalau di sini di sholat malam sepertiga terakhir fi sulusil akhir arba'a rakaatin sholat tahajud misalnya, 10 terakhir di sepertiga terakhir sholat tahajud membaca surah Fatihah, rakaat pertama membaca surah Fatihah, kemudian setelah baca Fatihah baca kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali, al ikhlas 3 kali, kemudian ayat kursi 3 kali. Setiap satu rakaat itu dibaca berulang 3 kali, al kul huwallahu ahad 3 kali, al falaq 3 kali, annas 3 kali, ayat kursi 3 kali. Kemudian setelah setiap rakaat membaca itu, sebanyak 4 rakaat, dan setelah sholat ia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pahalanya sangat besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah hajat-hajatnya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisnya sangat panjang, cuman saya bacakan intinya saja, saya sampaikan intinya saja. Intinya pahalanya sangat besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan hajat-hajatnya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini dulu yang dapat kami sampaikan, Mbak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Salawat yang sudah memberikan tausiah singkatnya di kebersamaan kita untuk hari ini. Kita langsung ke penelpon, Ustaz. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh iya, baik. Baik, apa kabar?
3: Baru sembuh, saya berdoa dari semua.
1: Oh iya, baik. Semoga cepat pulih ya. Oke, baik. Silakan Pak Mar Irwan.
2: Pak Irwan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
3: Masalah sholat ini jadi tema. Dan ada diwajibkan, jadi kewajiban dirikan sholat, tunaikan zakat. Berarti itu kan satu paket semua ya.
2: Benar,
3: harus satu paket antara sholat dan zakat. Nah, kembali ke masalah zakat, kan kita zakat itu diwajibkan bagi muslim yang mampu untuk membayar zakat. Yang saya rasakan, Pak, walaupun misalkan panik sedikit pun juga, kalau memang belum mengis zakat, tapi minimal kita sedekah, nikmat rasanya, Pak. Itu kan yang saya rasakan, nikmatnya ya, Pak ya. Jadi apalagi sedang sob zakat, jadi minimal kita membutuhkan, nikmat rasanya. Kemudian masalah zakat kan, Pak, bayar ya, kan diwajibkan bayar pajak juga, ada pajak yang, nah kalau tidak membayar pajak, kalau membayar pajak pasaknya tidak akan terus sungguh sanksi dari pemerintah. Tapi kenapa tidak bayar zakat pun tidak ada sanksi? Zakat karena tidak ada sanksi, tidak ada ngajak bengkak pajak. Bagaimana para bapak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustaz langsung ditanggapi ya?
2: Baik, walaupun pertanyaannya sebenarnya di luar tema ya Pak ya?
4: Iya.
2: Baik, tidak apa-apa. Ada aqimish shalah, aqimish shalah wa atuz zakah. Kurang lebih ada ayat yang beberapa ayat bergandengan. Di antaranya dirikan sholat dan bayar zakat. Dan juga ada situ atiullah wa atiur rasul. Bergandengan semua. Ada tiga ayat yang bergandengan. Dirikan sholat, bayar zakat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Hormati, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Itu tidak boleh dipisah. Kalau kita taat kepada Allah, maka juga taat kepada Rasulullah. Dasah hanya taat salah satunya. Dan juga dirikan sholat, bayar zakat. Dasah hanya sholat, tidak bayar zakat, dasah. Seperti itu. Kenapa? Karena orang yang sholat itu hubungannya dengan Allah, sedangkan yang zakat itu hubungannya dengan manusia. Sehingga di ketika orang mampu untuk bayar zakat dan tidak bayar zakat, maka di situ ada hak orang lain yang kita makan. Sehingga berpengaruh dampak yang mempengaruhi sholatnya ibadah kita. Kita makan yang di situ sudah hak orang lain, ada 2% setengah yang harus kita keluarkan. Kita tidak keluarkan, kemudian kita makan dengan keluarga kita, maka sholat kita tidak akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Maka dari itu, kenapa pertanyaan Pak Irwan, kenapa bayar zakat ada dendanya, tapi bayar pajak itu ada aturannya di Indonesia, sedangkan bayar zakat itu tidak ada denda. Sebenarnya ada denda dari Basnas, kalau orang tidak bayar itu harus ditagih ke rumahnya, dipinta. Ada hud min amwalihim sodokotan, harus diambil. Sebenarnya seperti itu. Ya paling tidak ya dosa kalau tidak bayar zakat. Dosa sebagai umat yang beragama Islam, zakat itu adalah rukun Islam. Kalau tidak bayar zakat ya tidak sempurna Islamnya. Bahkan kita tahu bahwa zakat itu tidak hanya zakat fitrah, zakat harta, zakat dagangan, zakat dan lain-lainnya, ada beberapa zakat di situ. Seperti itu. Maka kalau tidak bayar zakat, walaupun tidak terkena denda di dunia, tentu pasti mendapatkan mendapatkan dosa, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Baik, seperti itu ya Pak Ahmad Irwan ya. Terima kasih sudah bersama kita di pagi hari ini. Baik, untuk yang ingin gabung kembali boleh 94301 kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Apa kabar Pak Haji Ruslidan?
5: Masyaallah.
1: Oh iya, baik. Boleh Pak Haji, silakan.
5: Apa temanya tuh, Mbak?
1: Kita temanya keutamaan 10 hari bulan Zulhijjah.
5: Oh iya. Ini Ustaz, mungkin agak melenceng tapi mengena juga lah mudah-mudahan. Iya. Kita ini kan ibadah ini seperti kata Pak Irwan tadi, katakanlah bersedekah itu nikmat kan.
2: Iya.
5: Membuat zakat pasti nikmat lah. Tapi ini harus dibarengin kalau mau nikmat beribadah. Menurut saya Ustaz ya, pengalaman kan kalau dulunya lain sekarang lah tuannya, karena banyak dengar dari Ustaz-Ustaznya agak berubah lah. Kalau mau nikmat ibadah ini memang harusnya berusaha mengurangi penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kita nih. Walaupun tidak 100% hilang, tapi harus berusaha lah dikurangi. Contoh misalnya, bagaimana mau nikmat kita beribadah, katakan sholat. Misal kita jadi orang yang kikir, medit, pedit, pelit, zakat tidak bayar, kata sholat ini jelas tidak sah ibadah kita. Misal dengan tetangga tidak opan, tetangga sakit atau tetangga tidak mampu, kita tidak peduli. Bagaimana mau nikmat? Menurut saya jadi terawal dari hati ya. Jadi kalau hati kita usahakan dibersih-bersihkan lah sedikit-sedikit, insya Allah kita akan nikmat. Tapi tanpa membersih hati, saya rasa tidak ibadah mau manapun yang akan kita rasa nikmat. Ini pemahaman saya Ustaz, pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa ditanggapi Ustaz?
2: Boleh ya Pak?
1: Boleh, silakan.
2: Memang seperti itu, ibadah itu kita kan ada hubungan hablun minallah, hablun minannas. Ada hubungan dengan Allah, tentu ibadah kita harus baik dengan Allah, gampangnya seperti itu. Dan juga harus baik dengan manusia. Maka baik dengan manusia itu macam mana? Ya kita harus juga ya saling membantu, saling membantu keperluan. Maka di situ ada istilah silaturahim. Bahkan ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu bihi dakhaltul jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang menyebabkan aku masuk surga. Kan ada sahabat yang bertanya seperti itu. Apa kata Rasulullah? Kun di situ kun apa, pokok artinya seperti ini, Pak. Mohon maaf. Teksnya, tek Arabnya lupa, cuman artinya jadilah orang-orang yang baik seperti itu. Jadilah orang yang baik. Maka seorang tersebut bertanya kepada Rasulullah, bagaimana caranya kami menjadi orang baik, wahai Rasulullah? Kun muhsinan, mohon maaf, ini baru ingat, kun muhsinan, jadilah orang yang baik. Lalu sahabat bertanya lagi, bagaimana caranya menjadi orang yang baik, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bagaimana kata Rasulullah? Sal jironak, tanya kepada tetanggamu, ingkana ingkolu innaka muhsinun, fa innaka muhsinun. Kurang lebih seperti itu. Jika tetanggamu mengatakan kamu itu baik, berarti kamu baik. Wa innaka musiun fa anta musiun. Dan jika tetanggamu mengatakan kamu itu orang yang buruk, berarti kamu buruk. Nah, seperti itu. Artinya kita di samping hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka harus juga hubungan dengan tetangga harus baik. Kalau kata tetangga kita baik, maka insya Allah kita baik. Tapi kalau kata tetangga kita buruk, maka kita buruk. Perlu diketahui siapa itu tetangga. Dalam sebuah kitab, kitab para ulama disebutkan, tetangga itu, tetangga terdekat adalah istri dan anak dan pembantu di rumah. Kemudian orang-orang yang menjadi tetangga, tetangga kita. Kalau kata istri kita, kita tidak baik, maka bukan berarti kita tidak baik. Kata anak kita, bapak itu tidak baik, berarti kita tidak baik. Mohon maaf, jika kata tetangga, anak istri, anak kita, tetangga kita, kita ini orang buruk, berarti kita buruk. Kalau kita baik, berarti kita baik. Kembali kepada ke situ, berarti kita harus banyak membantu, membantu keluarga, membantu tetangga dengan cara ya bersedekah seperti itu. Karena juga banyak hal-hal la yu'minu, kan ada seperti itu. La yu'min, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Rasulullah sampai bersumpah 3 kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Lalu sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Alladzi la ya'manu jawa, alladzi la ya'manu jarhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Orang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Kita kalau selalu mengganggu tetangga, walaupun kita sholat kepada, sholatnya bagus, ibadahnya bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah? Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Kurang lebih seperti itu, Pak, bisa dipahamin walaupun tidak secara khusus ke, maksudnya tidak spesifik menjawab ke pertanyaan di, daripada atau Rusli tadi, tapi secara umum seperti itu. Kurang lebih.
1: Yeah. Baik, demikian ya. Terima kasih ke penelpon kembali, Ustadz. Ada WA juga, nanti kita akan sampaikan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, baik. Apa kabar, Pak Sabis?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Boleh, langsung ke Ustadz, Pak Sabis.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sabih.
4: Ya, ingin bertanya sedikit tentang puasa Arafah, Pak Ustaz.
2: Baik, Pak, baik.
4: Jadi, apakah kita kerjakan dari mulai tanggal 1, apakah sampai tanggal 9 itu? Apa hanya pada hari ke-9 Arafah itu yang kita kerja? Nah, itu hari tanggal 9 itu bisa mendapat pahala sebegitu besarnya yang kata Pak Ustaz tadi. Nah, cuma itu, Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait puasa Arafah ya, silakan.
2: Baik, puasa Arafah itu sebenarnya kalau pertanyaannya puasa Arafah itu tanggal berapa? Tanggal 9 saja kalau puasa Arafahnya, Pak. Tanggal 9 saja puasa Arafahnya, tanggal 8 puasa Tarwiyah. Sedangkan dari tanggal 1 itu puasa-puasa, ya puasa 10 hari Dhul Hijjah, seperti itu. Nah, khusus tanggal 8 puasa Tarwiyah, tanggal 9 puasa Arafah. Pahalanya berbeda. Tanggal 8 menghapus dosa 1 tahun, tanggal 9 Arafahnya menghapus dosa 2 tahun. Kurang lebih seperti itu. Setahun yang akan datang, setahun yang lalu, dan setahun yang akan datang. Hadis Imam Muslim tadi yang saya baca itu. Seperti itulah, Mbak. Berarti bahwa ada, memang puasa Arafah itu hanya tanggal 9. Kalau kita tidak bisa puasa 10 dari tanggal 1 sampai tanggal 9, puasa tanggal 9 saja. Kalau bisa dari tanggal 8-nya. Ya kalau misal sudah maksudnya kita punya apa itu kesempatan, ya dari tanggal 1. Mungkin dari sekarang kita mulai tidak apa-apa juga, seperti itu. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan, maka insya Allah semakin besar harapan mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih seperti itu.
6: Jadi kalau dilihat itu berarti di tanggal 25 Mei hari Senin dan Selasa ya Ustadz ya?
2: Benar-benar. Tanggal kan kita

0: kita itu lebaran di sini. Mm-hmm. Maksudnya lebaran bagi orang yang haji tidak sholat id, Mbak. Mohon maaf, karena di situ ada kegiatan-kegiatan khusus lempar jumroh pada tanggal 10. Dan sementara orang yang tidak haji melaksanakan Idul Adha, kurang lebih seperti itu, Mbak.
1: Kalau untuk niatnya apakah sama begitu, Ustaz?
0: Berbeda. Ya, kalau niatnya nawa itu shomawaddin, kalau kita misal kesulitan untuk membaca Arabnya, ya saya niat puasa besok di hari Arafah, di hari Tarwiyah tanggal 8-nya.
1: Oh, gitu ya.
0: Karena Allah Ta'ala. Yang kedua, yang besoknya lagi tanggal 9-nya puasa lagi, niat lagi. Saya mau puasa besok pada hari Arafah, kurang lebih seperti itu. Dan niatnya boleh dari malam, dan juga kalau misal tidak lupa, kelupaan, yang penting belum batal sholat, belum makan, maka boleh di pagi hari, yang penting belum duhur. Baik. Belum duhur, dan juga syaratnya belum batal. Kalau sudah makan dua piring kemudian niat itu repot juga.
1: Oke, baik, terima kasih Ustaz ya. Untuk Anda yang ingin bergabung lagi mendengar masih boleh ya. Saya bacakan WA dulu ya Ustaz, dari Pak Wadidi Sambas. Katanya assalamualaikum. Apakah makna kurban itu suatu indikasi bahwa agama harus masuk akal? Contohnya bagaimana kalau manusia itu sendiri dikurbankan? Apakah manusia mau melaksanakan syariat kurban? Katanya. Kita ke telepon ya Ustaz ya, langsung ditanggapi nanti. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik. Kabar baik ya Pak Zul?
2: Ya, baik-baik ya.
1: Baik, boleh silakan Pak Zul.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, inilah Pak Ustaz, jadi kita harus bertawakal kepada Allah, walaupun dalam keadaan tidak ada perintah yang khusus maupun yang khusus. Jadi apabila ada nasihat dari Ustaz, dari ini, dari penceramah dan sebagainya, kita tuh langsung masuk Pak Ustaz.
0: Insyaallah ya.
2: Ini diperingatkan bahwa ini bulan-bulan 10 hari ini, apa tuh bulan-bulan yang hari-hari yang sangat baik. Nah, jadi kalau kita sudah bertawakal, sudah kita berjalan di sana, mungkin misalnya kita berzikir, sholat malam dan sebagainya, kita tinggal menambahkan lagi apa-apa yang perlu kita tambahkan, Pak Ustadz ya.
0: Benar.
2: Nah, kalau kita tidak ke sana, kita tidak akan tahu sama sekali, Pak Ustadz.
0: Benar.
2: Tidak akan mengingatnya sama sekali. Nah, inilah perlu bertawakal kepada Allah, mengingat kepada Allah dan sebagainya, bahwa Allah perlu diingat terus. Terus kalau kita ibadah, kita jangan memikirkan bahwa setahun dua tahun kita akan diampunkan dosa dan sebagainya. Kita ibadah ini minta keikhlasannya Pak Ustaz ya.
0: Benar,
2: kita ikhlas kepada Allah dan Allah memberikan keriduannya kepada kita. Ini Pak Ustaz, mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin langsung ditanggapi juga WA-nya Ustaz ya, dari Pak Wadidi Sambas, terkait syariat kurban gitu. Benar, ya. Baik, benar, boleh benar. Makna kurban katanya. Boleh, silakan Ustaz.
0: Mana yang dulu kira-kira Mbak ya? Yang dari WA.
1: Yang dulu, WA dulu mungkin WA Ustaz, dulu. Ya.
0: Makna kurban. Kurban itu artinya adalah ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu tidak khusus kepada umat Rasulullah saja, akan tetapi juga disyariatkan kepada umat terdahulu, seperti yang terjadi pada putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Kurban itu berawal dari cinta, Mbak. Berawal dari cinta. Kalau orang mengatakan cinta kepada seorang, maka harus ada pengorbanan, kan seperti itu kan?
1: Iya. Yeah.
0: Orang mengatakan cinta, mana pengorbanannya, hanya cinta saja. Kita mengaku cinta kepada Allah, apa yang harus kita korbankan, kan seperti itu. Cinta kepada istri, kepada pasangan, maka harus ada pengorbanan di situ. Maka kurban itu mula-mula dari cinta. Contoh saja yang terjadi pada anak Nabi Adam, yang disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-27 itu, potongan ayatnya, id qorroba kurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutakobbal minal akhar. Ketika kedua anak Nabi Adam itu berkurban, salah satunya diterima dan yang satu ditolak, yang Habil diterima, yang Qabil ditolak. Lalu ketika ditolak, yang ngancam kepada

0: Habil Qabilnya ngancam aku bunuh, qolal aktulannak, aku bunuh kamu. Kemudian apa di situ ayatnya yang terakhir, wa innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kurban itu diterima oleh Allah hanya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi intinya adalah takwa di situ. Pengorbanan kita kepada Allah ikhlas dan takwa karena cinta. Kemudian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika belum punya anak, cintanya full kepada Allah. Full. Kemudian ketika punya anak, Nabi Ismail, cintanya mulai dipecah-pecah. Cinta kepada Allah dan cinta kepada anaknya. Maka Allah pilih, Allah tanya kepada Nabi Ibrahim, mau milih anaknya tidak berkurban atau milih Allah, potong anaknya. Kurang lebih seperti itu, sembelih anaknya. Dan Nabi Ibrahim memilih Allah. Akhirnya disuruh mengorbankan anaknya sebagai tanda kebesaran pengorbanan cinta kepada Allah SWT. Kemudian Nabi Ibrahim mau mengorbankan anaknya dan ketaatan Nabi Ibrahim diganti oleh Allah untuk penyembelihan bidhibhin adim, dengan penyembelihan yang agung, diganti dengan kambing dari surga. Dari mana kambing itu? Dalam disebutkan dalam kitab-kitab ulama salaf bahwa di situ kambing yang didatangkan dari surga itu adalah kambing yang dulunya dikorbankan oleh Habil, kemudian didatangkan kepada Nabi Ibrahim untuk disembelih sebagai pengganti pemotongan putranya. Jadi kurban itu yang artinya dekat. Dekat yang artinya kurban, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itulah, Mbak. Iya. Kemudian yang tadi dari Pak Zulfaisal itu cuman ini bisa diulang enggak kira-kira?
1: Ya, intinya ibadah tadi gitu ya, Ustaz ya.
0: Ibadah
1: yang harus dilaksanakan mungkin dengan sepenuh hati gitu ya, Ustaz.
0: Oh iya, dilaksanakan dengan sepenuh hati, betul. Yang dilaksanakan dengan sepenuh hati, tidak hanya sekedar sekarang ibadah, besok tidak. Kurang lebih seperti itu. Harus tidak maksudnya itu langsung dalam 2 tahun kata Pak Zulfaisal bisa diampuni, tidak. Kita tuh kuncinya istiqomah, Mbak. Istiqomah sampai kapan? Sampai mati. Bahkan dalam ayat yang sering dibawa oleh penceramah, innalladzina qalu rabbunallah, ketika seorang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, maka apa di situ? Summastaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah hatta tatanazzalu alaihimul malaika, sampai kapan? Sampai malaikat turun mau mencabut nyawa kita. Itu berarti sampai mati. Sampai malaikat turun mau mencabut nyawa kita, lalu malaikat itu berkata, "Alla takhafu wa la tahzanu." Jangan takut dan jangan sedih, jangan takut, jangan takut. Dengan takut, jangan takut mati. Wala tahzanu, jangan sedih atas apa yang kau tinggalkan, anaknya, hartanya, semuanya ada yang ngurus. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan ada kabar gembira dari Allah. Apa kabarnya? Jannah, surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagi orang yang istiqomah. Sekarang sholat, besok sholat. Bukan hanya sekarang ibadah, besok tidak. Sekarang sholat, besok tidak. Kita wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin, sembahlah Allah sampai datang kematian. Kurang lebih seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Demikian ya Pak Zulfaizar, terima kasih sudah bersama kita, juga buat semua pendengar kita yang sudah gabung bersama kita juga, Ustaz ya, di pagi ini ya. Ada Pak Ahmad Irwan, ada Pak Rusli, dan Pak Sabis, Pak Wadi juga ya, Pak Zulfaizar, terima kasih. Ustaz, terima kasih banyak. Ustaz, sehat selalu ya.
0: Amin, amin, Mbak ya.
1: Baik, dan mungkin esok kita akan kembali menyapa Anda pendengar. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaan untuk hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Barat.
1: Pospankum itu di dalamnya sekarang kita baru menyelesaikan proses pembentukan kelembagaannya ya, di semua desa dan kelurahan. Nanti akan diisi, dijalankan oleh paralegal nanti, dibantu oleh paralegal nanti.
2: Pasti menyambut positif ya takbir itu, karena ada unsur syiar di situ kan, syiar agama Islam. Nah sebetulnya pada momen takbiran itu kita menyampaikan syiar, tentu orang luar menilai kan.
3: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, sengalian dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Pospankum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kemenkum melibatkan paralegal. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur menyambut positif pelaksanaan takbiran keliling menyambut Idul Adha 1447 Hijriah sebagai bagian dari syiar Islam kepada masyarakat.

0: Dengar kami sampaikan berita yang pertama di mana pendengar Pos Bankum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kemenkum melibatkan para legal. Debi Nirwan dimelaporkan.
1: Pos Bankum itu di dalamnya sekarang kita baru menyelesaikan proses pembentukan kelembagaannya ya di semua desa dan kelurahan.
2: Kementerian Hukum Republik Indonesia tengah mengakselerasi pembentukan kelembagaan Pos Bantuan Hukum atau Pos Bankum di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Menkum RI Supratman Andi Aktas mengatakan Pos Bankum di tingkat desa dan kelurahan tersebut nantinya akan digerakkan oleh tenaga paralegal yang telah mendapatkan pelatihan khusus. Selain paralegal, kepala desa dan lurah juga dibidik untuk memegang peran krusial sebagai hakim juru damai. Untuk mendukung peran tersebut, para aparatur desa ini akan mendapatkan pelatihan langsung dari Mahkamah Agung. Sebagai contoh keberhasilan awal, Supratman menyebutkan wilayah Provinsi Babel sejauh ini telah mencetak sekitar 900 orang yang lulus pelatihan paralegal dan dinyatakan siap bertugas.
1: Pos Bankum itu di dalamnya sekarang kita baru menyelesaikan proses pembentukan kelembagaannya ya di semua desa dan kelurahan. Nanti akan diisi, dijalankan oleh paralegal nanti, dibantu oleh paralegal namanya. Itu dilatih oleh Kementerian Hukum lewat bekerjasama dengan organisasi bantuan hukum. Kemudian kepala desa kalau mau jadi hakim juru damai desa, kepala desa, kemudian juga lurah, nanti akan dilatih oleh Mahkamah Agung. Dan itu sudah banyak, termasuk di Bangka Belitung yang sudah mengikuti pelatihan paralegal itu ada 900 orang yang kita latih. Jadi harusnya mereka sudah siap untuk menjalankan itu.
2: Sementara Kepala Kanwil Kemenkum Babel Johan Manurung mengatakan dalam rangka membangun kompetensi paralegal pada Pos Bankum sebanyak 2.223 peserta pihaknya telah melaksanakan pelatihan paralegal serentak yang sudah dilaksanakan sebanyak 6 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 963 orang.
3: Pos Bankum menjadi wadah bagi masyarakat, tempat pelajaran tanpa rasa takut, tanpa biaya yang memberatkan, dan tanpa hambatan birokrasi.
2: Johan menambahkan, banyaknya persoalan di masyarakat yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana budaya bangsa, yakni musyawarah dan mufakat. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwan di RRI.
0: Kunker di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Menteri Hukum Republik Indonesia menyebut pemerintah melakukan upaya pembebasan terhadap 9 WNI ditangkap di Israel. Kembali Debi Nirwandi melaporkan.
1: Kementerian Luar Negeri itu pasti melakukan itu dan lintas kementerian juga sudah melakukan pembahasan.
2: Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kemenkum RI memastikan pemerintah Republik Indonesia berupaya melakukan pembebasan terhadap 9 orang warga negara Indonesia atau WNI ditangkap oleh Israel. Hal itu disampaikan oleh Menkum RI Supratman Andi Aktas ketika melakukan kunjungan kerja di Bangka Belitung. Menkum mengatakan karena hal ini menyangkut soal kebijakan luar negeri, permasalahan ini ditangani oleh Kementerian Luar Negeri. Namun Menkum menegaskan hal ini pasti sudah ditangani, tidak mungkin pemerintah membiarkan warga negaranya begitu saja dalam tugas kemanusiaan.
1: Kementerian Luar Negeri itu pasti melakukan itu dan lintas kementerian juga sudah melakukan pembahasan. Memang ada masalah karena kita tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, tapi dengan perantaraan negara-negara sahabat pasti itu sudah dilakukan. Cuman karena ini menyangkut soal kebijakan luar negeri ya, walaupun tanggung jawabnya sebagai warga negara untuk memastikan itu ada di Kementerian Hukum, tapi tusi kita karena ini terkait dengan persoalan yang terjadi di luar, itu hubungan antar bangsa itu ditangani oleh Kementerian Luar Negeri. Tapi percayalah itu pasti sudah ditangani.
2: Sementara itu, pemerintah berupaya memantau perkembangan 9 WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina. Demikian disampaikan oleh Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah. Ia menjelaskan, kini Kementerian Luar Negeri belum dapat berkomunikasi langsung dengan para WNI tersebut. Namun berdasarkan informasi yang diterima, mereka telah diintersip sejak 20 Mei 2026 dan dibawa menuju pelabuhan Asdod Israel. Demikian Debi Nirwan di RRI.
0: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur menyambut positif pelaksanaan takbiran keliling menyambut Idul Adha 1447 Hijriah sebagai bagian dari syiar Islam kepada masyarakat. Septrianingsih melaporkan.
4: Duduk penumpang itu duduk tidak pada tempatnya, masa di atap kendaraan, itu memang perlu kita tertibkan.
5: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur menyambut positif pelaksanaan takbiran keliling Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai bentuk dari syiar Islam kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kasih Papkis Kantor Kemenak Belitung Timur Israel usai mengikuti rapat koordinasi persiapan takbiran keliling. Menurut Israel, pelaksanaan takbiran keliling tidak hanya sekedar tradisi tahunan, tetapi juga juga menjadi cerminan wajah Islam di mata masyarakat umum. Karena itu, pelaksanaan kegiatan diminta tetap mengedepankan ketertiban, keamanan, dan makna dari syiar agama tersebut.
4: Pasti menyambut positif ya takbir itu, karena ada unsur syiar di situ kan, syiar agama Islam. Nah, sebetulnya pada momen takbiran itu, kita menyampaikan syiar, tentu orang luar menilai kan, orang umum kan menilai. Itulah wajah Islam di mata orang umum. Kita harus fokus ke maknanya. Jangan sampai suara takbiran itu kalah oleh derum suara kendaraan bermotor. Itu catatan kita.
5: Dengan semangat kebersamaan dan kekhidmatan, diharapkan pelaksanaan takbiran keliling dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan menjadi cerminan syiar Islam yang damai serta menyejukkan bagi masyarakat. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panitia Kurban Masjid Agung Sungaliar mendata sebanyak 7 ekor sapi yang akan dikurbankan pada Idul Adha 1447 Hijriah. Jumlah itu data sementara yang diterima panitia kurban hingga kemarin. Bus Tommy Ahmad melaporkan.
6: 6 dari arisan, kemudian saat
7: panitia kurban Masjid Agung Sungaliar mendata sebanyak 7 ekor sapi yang akan dikurbankan pada Idul Adha 1447 Hijriah. Jumlah itu merupakan data sementara yang diterima panitia kurban hingga Kamis kemarin. Wakil Ketua Panitia Kurban Masjid Agung Sungai Liat, Kemas Arfani Rahman mengatakan, 7 ekor sapi kurban tersebut terdiri dari 6 ekor arisan masyarakat dan 1 ekor sapi kurban perorangan.
8: Hewan kurban yang sudah terkumpul saat ini untuk sapi ada 6. 6 dari arisan, kemudian 1 ekor sapi ditambah jadi 7, itu dari mandiri perorangan. Nah itu jadi insya Allah untuk data sementara 7 ekor sapi.
7: Ia menjelaskan jumlah itu menurun dari tahun 2025 atau 1446 Hijriah kemarin, yakni sebanyak 9 ekor sapi yang masuk ke panitia. Sedangkan untuk kurban kambing, pihaknya belum melakukan pendataan karena para kurban datang pada hari H pelaksanaan. Menurutnya, untuk penerima daging kurban nantinya adalah masyarakat di 4 RT sekitar Komplek Pemda atau kawasan Masjid Agung Sungai Liat. Dan untuk pemotongan hewan kurban rencananya akan dilaksanakan pada hari pertama Lebaran atau selesai sholat Idul Adha. Bustumi Ahmad melaporkan.
0: Jemaah Haji Kloter 8 asal Bangka Belitung saat ini sedang bersiap menghadapi puncak pelaksanaan ibadah haji atau Armuzha yang akan dimulai pada 25 Mei 2026 dengan keberangkatan menuju Arafah. Petugas Kloter 8 Embarkasi Palembang yang juga pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bangka, Giapul Prabunga mengatakan secara umum kondisi jemaah haji asal Bangka Belitung dalam keadaan baik dan siap mengikuti rangkaian puncak ibadah haji. Meski demikian, terdapat satu jemaah yang saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Al Nur Arab Saudi. Jemaah tersebut diketahui memiliki riwayat penyakit hipertiroid dan sempat tidak mengkonsumsi obat secara rutin. Giapul berharap seluruh jemaah tetap menjaga kondisi kesehatan menjelang Armuzha mengingat cuaca di Arab Saudi cukup panas dan aktivitas ibadah akan semakin padat dalam beberapa hari ke depan. Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sungaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepengurusan PWI Bangka Barat resmi berganti, Husni kembali menjabat sebagai ketua. Raditya Mintan Dita melaporkan.
9: Wartawan yang sedang dalam PWI rata-rata sudah kompeten.
10: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Bangka Barat resmi kembali dipimpin Ketua Incumbent Husni. Resminya kepengurusan tersebut setelah dilakukannya mekanisme konferensi kabupaten Konferkap 2 sekaligus pelantikan pengurus PWI Bangka Barat periode 2026-2029 yang digelar di Gedung Sriwijaya PT Timah Mentok dengan dilantik langsung Ketua PWI Bangka Belitung Muhammad Faturrahman pada Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Ketua PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Muhammad Faturrahman mengatakan, kepengurusan yang baru ini diharapkan dapat semakin memajukan PWI Bangka Barat yang dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam hal pengembangan pembangunan. Ketua PWI Bangka Belitung juga menyampaikan pesan tersirat dan tegas di depan para tamu undangan yang hadir terkait keberadaan dan fungsi keanggotaan PWI di setiap daerah.
9: Oleh karena itu, PWI memiliki program yang memang program utama kita PWI adalah kompetensi terhadap wartawan kita yang tergabung dalam PWI. Alhamdulillah Pak, Bapak Ibu semuanya undangan, wartawan yang tergabung dalam PWI rata-rata sudah kompeten.
10: Sementara itu, Bupati Bangka Barat Markus yang turut hadir dalam kegiatan pelantikan ini menyampaikan dukungannya kepada kepengurusan PWI Bangka Barat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan pembangunan daerah melalui peran PR sebagai kontrol sosial di masyarakat.
11: Kita merancang perbu oleh Diskominfo, tujuannya untuk kita bersama. Jadi di situ aturan-aturan yang mengatur untuk menjadi partner yang mau bekerja sama dengan PMK Bangka Barat. Tentunya kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah diatur supaya apa tidak menjadi permasalahan ke depannya. Supaya sama-sama aman, kalau pemeriksaan BPK kita aman, usaha media aman.
12: Media harus terverifikasi juga.
11: Salah satunya begitu ya.
10: Sementara itu, Ketua PWI Bangka Barat Husni mengatakan siap memberikan kontribusi kepada daerah melalui fungsi media dan membawa organisasi PWI sebagai literasi positif bagi masyarakat, di mana PWI sesuai dengan tugasnya sebagai insan pers siap menyampaikan setiap kegiatan dan program dari pemerintah daerah melalui publikasi berita agar proses pembangunan diketahui oleh publik. Dari Bangka Barat, Rari Sungweliat, Raditya Pinandita melaporkan.
0: Partisipasi calon pengantin non-muslim yang melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah masih minim. Irwan Olia Rahman melaporkan.
13: Standar pemeriksaan pada calon pengantin yang sudah ditetapkan secara aturan oleh Kementerian Kesehatan.
14: Calon pengantin di Kabupaten Bangka masih sedikit yang berpartisipasi melakukan pemeriksaan kesehatan ke puskesmas sebelum pernikahan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi saat evaluasi peraturan Bupati tentang layanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin di ruang pertemuan Parai Tenggiri kantor Bupati Bangka. Nora Sukmadewi mengungkapkan partisipasi yang rendah ini ditemukan pada pasangan calon pengantin yang non-muslim. Untuk itu perlu dukungan semua pihak termasuk forum keagamaan dan lintas agama untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
13: Jadi sebenarnya perbup ini kan baru diterbitkan itu memang Oktober 2025, perbup 7/2025 tentang pelayanan kesehatan pada calon pengantin. Cuman untuk gagasannya sendiri sebenarnya memang sudah dari 2 tahun sebelumnya. Kenapa hal ini bermula dari kewajiban atau standar pemeriksaan pada calon pengantin yang sudah ditetapkan secara aturan oleh Kementerian Kesehatan. Tetapi memang tantangannya tadi untuk calon pengantin yang non-muslim itu partisipasinya sangat rendah. Tapi bukan berarti tidak diperiksakan, bisa saja karena pencatatannya tidak terlaporkan.
14: Nora Sukmadewi menambahkan setelah dilakukan evaluasi dan koordinasi dengan forum keagamaan dan lintas agama, terjadi peningkatan jumlah partisipasi calon pengantin yang memeriksakan kesehatan. Sementara itu, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bangka Darian Amri mengungkapkan pada Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan calon pengantin menyebutkan setiap calon pengantin, baik perempuan maupun laki-laki, harus melaksanakan deteksi dini penyakit atau screening kesehatan.
15: Layanan kesehatan pada calon pengantin sangat penting tentunya. Ini berdasarkan hasil survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 menunjukkan berbagai permasalahan kesehatan di Indonesia, antara lain masalah stunting dan anemia.
14: Hingga bulan April 2026 tercatat hanya 10 calon pengantin non-muslim yang melakukan pemeriksaan kesehatan ke puskesmas. Hal ini tentunya masih cukup jauh dari harapan dan kondisi di lapangan sehingga perlu dukungan semua pihak. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Ulia Rahman, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Sengelihat dan Belinjo jadi tahap awal penerapan retribusi sampah terpadu. Rana Gusari melaporkan.
16: Kami 1 Juni ini akan sosialisasi ini.
17: Wilayah Kecamatan Sungailet dan Belinyu akan menjadi fokus sasaran tahap awal penerapan retribusi sampah terpadu pemerintah Kabupaten Bangka mulai 1 Juli 2026. Penerapan sistem baru dilakukan dengan mengintegrasikan pembayaran retribusi sampah ke dalam tagihan air pelanggan Perumdam Tirta Bangka. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Biwandra menyebutkan penerapan retribusi terpadu bagi rumah yang menjadi pelanggan Perumda Air Minum Tirta Bangka. Melalui sistem tersebut, masyarakat yang sebelumnya membayar retribusi sampah langsung kepada petugas DLH maupun melalui kelurahan nantinya tidak lagi melakukan pembayaran secara terpisah.
16: Ini yang kita lakukan yang pertama, ini tahap pertama ini yang benar-benar yang sambungannya dengan ada sambungan dengan PDAM dan juga penagihan tarif retribusi sampah oleh DLH. Ini lah pasti ini. 423 ini lah pasti. Nah, jadi mudah, PDM itu mudah nantinya. Sampah ditarik oleh DLH dengan kelurahan. Nah, yang ada sambungan dengan PDM nih.
17: Pada tahap awal, penerapan program menyasar pelanggan yang benar-benar telah memiliki sambungan Perumda dengan jumlah sekitar 423 rumah. Dikatakan Bu Yandra, pihaknya akan terus melakukan pendataan termasuk juga per Juni 2026 ini sosialisasi sekaligus juga pendataan dilakukan oleh tim dari DLH Kabupaten Bangka untuk memastikan warga sasaran yang nanti akan dilakukan retribusi sampah tersebut. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puskesmas menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Demikian disampaikan Bupati Bangka Barat Markus yang memberikan pesan kepada seluruh jajaran Puskesmas se-Kabupaten Bangka Barat untuk memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, profesional, dan humanis. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat ditegaskan Markus terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan eksibilitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan. Perbaikan berbagai fasilitas kesehatan terus dilakukan agar pelayanan kesehatan masyarakat bisa diberikan kepada masyarakat. Kehadiran fasilitas kesehatan yang lebih memadai ini diharapkan bisa memangkas jarak dan meretas waktu bagi masyarakat dalam mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, warga Simpang Teri Tim Arman mengapresiasi pembangunan berbagai infrastruktur kesehatan oleh Pemkab Bangka Barat. Salah satunya menurut Arman turut dirasakan masyarakat Kecamatan Simpang Teri Tim yang telah memiliki bangunan puskesmas yang sangat representatif. PMK Bangka berupaya terus mendorong UMKM mampu bersaing secara global. Ivan Sona melaporkan.
18: Satu UMKM ini harus naik kelas kan. Pemerintah Kabupaten Bangka terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM bisa naik kelas, mampu bersaing dengan UMKM daerah atau bahkan luar negeri. Untuk naik kelas, maka pelaku UMKM harus adaptif dan juga inovatif dalam menjalankan usahanya. Harapan itu disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka, Dian Firnandi, kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Liat.
19: Satu UMKM ini harus naik kelas kan, naik kelas dan mengikut cepat ini yang inovatif dan adaptif kan. Nah, kalau sekarang kan mungkin zaman digital.
18: Lebih jauh ditambahkannya, jika semua UMKM harus bisa mengupgrade usahanya masing-masing, lebih bisa berkolaborasi dengan semua pihak, baik pemerintah daerah maupun komunitas UMKM yang lain.
19: Jadi diharap semua ini kan mengupgrade dan dari masing-masing lebih kolaborasi lah, baik dengan Pemda ataupun dengan kawan-kawan komunitas terkait dengan UMKM.
18: Dari Sungai Liat, Ivan Sona Alham melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, dan selamat pagi.

0: Anda masih bersama kami mendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Kita masih menemani Anda dengan berbagai pilihan musik dan juga informasi. Baru saja kami sampaikan warta berita daerah dan akan disampaikan kembali siang nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Menemani Anda di pagi hari ini, kami hadirkan untuk Anda dalam pilihan musik dan juga rangkaian informasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Poros 1 Anda masih bersama kami di 96,4 FM di kebersamaan kita untuk pagi ini. Kita masih akan hadirkan dengan beragam pilihan musik dan juga informasinya pendengar, yang kali ini sudah kami persiapkan dari meja tugas. Saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Pagi ini sepertinya cuaca matahari belum menampakkan sinarnya ya. Tapi apapun cuacanya, kita harapkan apa menjadi aktivitas Anda hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar di edisi hari ini.

0: portal berita kami, Anda bisa dengar ataupun bisa baca berbagai informasi-informasinya. Kita juga akan update untuk Anda nantinya informasi perakiran cuaca Bangka Belitung yang kami kutip untuk Anda pendengar ya di BMKG. Ya, di BMKG kali ini juga ada informasi ya. Baik pendengar, kali ini kami coba hadirkan untuk informasinya di mana pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi sektor energi akan meningkat signifikan dalam beberapa tahun mendatang, termasuk pengembangan carbon capture dan storage seiring percepatan transisi dengan target menuju ketahanan energi nasional. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Den Dadan Kusdiana mengatakan kebijakan energi nasional diumumkan Presiden pada September 2025 berfokus pada tiga aspek utama, yaitu ketahanan energi, transisi energi, dan dekarbonisasi. Dan menurutnya Indonesia akan menjalankan strategi energi secara paralel, yakni tetap memanfaatkan energi fosil sambil mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan. Demikian berbagai informasinya yang kami kutip untuk Anda di kebersamaan kita pagi ini ya, yang masih kami hadirkan untuk Anda bersama kami di Pro 1. Dan kami update juga informasi untuk Anda peringatan dini cuaca wilayah Kepulauan Bangka Belitung, gimana pendengar masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang untuk di Bangka Selatan, di Lepar Pongo, Tukak Sadai, Kepulauan Pongo, Bangka Tengah, di Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Barat di Bentok dan sekitarnya, juga bisa meluas ke Kabupaten Bangka di Sungaliat, Belinyu, Merawang, Pemali, Bekam, Riau, Silip, Belitung, di Tanjung Pandan, Selat Nasik, Badau, Bangka Selatan, Tobali, Ergegas, Pulau Besar, Bangka Tengah di Koba, Pakalan Baru, Namang, Bangka Barat di Simpang Teritip, Jebus, Kelapa Pari 3, Pangkal Pinang di Bukit Intan, Taman Sari, Pangkal Baram, Rangkui, Gerung Gangga, Begirimai, dan sekitarnya. Informasi kami terima dari perakiran bmkg.co.id. Baik, dengar Pro 1, kita pukul 7 nanti akan ikuti berita dari Pro 3, lagu terakhir kebersamaan kita untuk hari ini saya pilihkan untuk Anda, ada milik Raja. Namun sebelum jangan ke informasi berikut ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: 10% lagi, impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki.